azwajukum ba auladukum fitnah. Sak temene bojomu anakmu iku fitnah. Coba nggih, coba. Anten innama amwalukum ba auladukum fitnah. Bandamu anakmu iku fitnah. Fitnah itu artinya coba. Mergo kata sanget wong sing urusan bondo, urusan anak sampai lali ibadah maring Allah. Iku fitnah. Para bapak enten fitnah niku artine bencana alam.

khassah. Dadi ujiane kawula saking Gustiku enten ujian sing furoda. Furoda kuwi ijen-ijen, perorangan-perorangan. Enten ujiane Gustiku jamaatan. Nggih. Jamaah bareng-bareng sak Jogja kenek kabeh. Ku jenenge jamaah. Nggih. Sak Aceh kenek kabeh iku jenenge jamaah. Wong mati ya ngono, ana wong mati ki sing furoda, krana sakit sedo, krana sakit sedo. Ya nek mati ku jamaah numpak bis glundung ning jurang. Iku mati jamaah. Ora bapak kabeh niku ujiane Allah Subhanahu wa taala. Diuji nggih. Biyen Nabi Musa iku nggih nate seolah-olah akal Nabi Musa iki mboten saged menerima. Nggih. Gusti Allah nek kadung nuruna bencana alam kok kabeh kenek nggih. Nabi Musa ku biyen nggih rasane mboten saged menerima. Tapi Nabi Musa saged langsung konsultasi dateng Allah. Ya Allah, kenging nopo nae pengen paring balak, paring bencana kok kuabeh kenging binatang-binatang kenging lari alit-alit sing dereng gadah dosa kenging tiang-tiang sepuh sing ali ibadah kenging. Gusti Allah jawab Nabi Musa niku nganggi bukti sing otentik, nggih. Bukti sing saged dirasakno. Nggih. Mboten namung diakal, mboten namung dipikir tapi dirasakno. Musa dalem Gusti ana nengok kebon kono mlaku-mlaku. Nggih Gusti, kula tak dateng kebon. Ora bapak teng kebon niku kuwatah semute. Semut sing rupane kuning-kuning semua abang. Sing gedene sak klangkrang niku lho. Nggih. Niku nek nyokot niku ambek ngiler. Niku sakit, perih, pedes. Ini sarang melampah-melampah teng kebon. Kentole Nabi Musa niku digremeti semut, atik nyokot pisan. Akhiripun para bapak krono gregeten, semut niku dicitesi ambek Nabi Musa. Baru ngoten niku mboten terima. Langsung damel lobor. Semut sak kebon niku diobong kabeh Nabi Musa. Gusti Allah ya genti ndangu Musa. Lapa awakmu kok ngamuk? Semut-semut mbok obongi. Lah kula dicokotin. Cokoti sakit nggih. Kula obong sing nyokot pira Musa? Sing nyokot pira? Nggih. Kok mbok obong kabeh? Nabi Musa nembe ngretos. Wah nggih Gusti kula paham. Para bapak niki. Padahal terkadang hanya beberapa saja sing duruka maring Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nek kadung nurunaken balak kenek kabeh. Lah tujuane napa? Diparingi balak niku cek eling maring Gusti Allah. Cek njaluk pelindungan dateng Gusti Allah sebab bencana sing kados niku. Mun mboten enten sing saged nulung kejaba mung Allah. Nggih, tapi menungso tetep gak krasa. Nggih. Tetep gak krasa. Bare wis balik mapan maneh lali maneh. Nggih. Mulane bertubi-tubi Aceh ku diparingi gempa maneh, gempa maneh, gempa maneh. Banjir api turute. Iki tujuane Gusti Allah ming bali o maring ingsun.
manuto maring perintah ingsun, tinggalen larangan ingsun. Tengriku tujuane. Para bapak, gusaku perso menungso niki nek dituri tuturi tok liwat teori-teori mboten saged. Dikandani nek akhirat iku luwih bagus katimbang dunya. Akhirat iku luwih kekal katimbang dunya. Niku peng pinten Allah nuturi. Kaping pinten kanjeng Nabi nuturi, tapi menungso ora bisa nrimo pitutur niku.

Lah iya kowe iki kulo kok milih dunya padahal akhirat iku luwih bagus lan luwih langgeng. Niku pitutur, niku nasihat. Bolak-balik Gusti Allah nuturi. Tuturi maneh balal akhiratu khairun laka minal ula. Tuturi. Kula dateng Kanjeng Nabi Kiai, ya bener. Quran ku panjen temurune dateng Kanjeng Nabi tapi kanggo kabeh umat. Dituturi walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat iku luwih bagus kanggo sliramu nek diterusno sak umatmu tinimbang dunya. Pun pitutur pun kuatah. Kanjeng Nabi ngajak sahabat diantaranya ada Abu Hurairah dijak melaku-melaku. Akhirnya datang tempat pembuangan sampah. Wonten tempat pembuangan sampah niku enten tengkorak manusia. Enten tengkorak-tengkorak binatang. Enten pakaian-pakaian sing pun dadi gumbal. Enten kotoran-kotorane manungsa. Enten kabeh teng riku. Kanjeng Nabi dawuh sahabat, sahabatku, iku lho gambare donya. Dadi kekayaan-kekayaan sing rupa binatang-binatang. Apa iku sapi, apa iku kebu, apa iku jaran, apa iku khimar, iku lho akhire. Ya dadi tengkorak ngene iku. Manusa sing demen ambek donya, sing sugih-sugih disikku duweni omah sing koyok kerajaan. Duweni kerajaan deloken iku lho, tengkorake. Akhire ya ngono iku. Manusa sing demen ambek perhiasan yang itu sutra, yang itu katun, yang itu macam-macam pakaian. Mbah iku pakaian batik, mbah pakaian polos, pakaian apa wae deloken akhire ya dadi gumbal ngono iku. Manusa sing pengin mangan enak, mangan daging, mangan sayur mayur, mangan tempe, mangan tahu niku nek dibentangno deloken akhire ya dadi taek ngono iku. Dadi donya ku sejatine ya kaya taek ngono iku. Ya kaya gumbal, ya kaya tengkorak ngono iku.

pelilit, pelilit, pelilit, ceret, pelilit, pelilit, cerot. Masya Allah, sampai gak iso turu, diluk-diluk, cerot, kasur-kasur kena cerot. Masya Allah, nek pun kadung sakit kaya niku hayo, pengen omah panggung, pengen mobil Mercy, pengen panganan sate, oh, mboten pengen. Para bapak para ibu nek wis diparingi setruk ambek Gusti Allah, mangan wis ora iso, mangan kudu diselang diliwatno irung, nggih. Ngadeg wis ora iso, lungguh wis ora iso, apa maneh pelaku. Nek wis ngene iki pengen reaksi ning Bali. Setruk ku jek pengen rekreasi ning Bali, kenangan terakhir. Insyaallah. Para bapak nek pun kadung jago merah nggih. Menghabiskan rumah beserta dengan harta bendanya ngluayu karek gawa kotang tok. Apa mergo pas tidur angkler nggih. Pas tahu-tahu sudah kebakaran melayu. Iku sih sempat apa golek pakaian sing lengkap. Mboten sempat ya cek katokan tok kotangan tok melayu. Nek wis ngene iku kasure kobong, lemarine kobong, duwite kobong, ceke kobong, nggih. Nek wis ngene ku jajale, ayo. Para ibu lan para bapak, nek wis ngene ku lagek ning donyaku gak kerasan. Ning donya gak kerasan. Iku jenenge ujian sing langsung dirasakno ambek menungso. Nggih. Mugo wong dituturi tok saged nrimo niku nek pancen sadurunge iku menungso iku wis pancen ora demen mbek donya. Demene mbek donya ku mung sekedar kanggo sangune ibadah. Ora demen numpuk-numpuk, nggih. Ora demen sing mewah-mewah. Panjen sadurunge pun meresap ning jerone ati niku panjen gak demen, nggih. Mboten demen. Dikandhane akhiratu khairun laka minal ula. Timbang bandaku tumpuk-tumpuk tak dadekno masjid wae. Timbang tumpuk-tumpuk tak dadekno apa ngono, nggih. Ganggu maslahah al-amah, kepentingan-kepentingan umum. Para bapak menawi manungsa sampun kena ujian kaya niku wis uripku rasane gak enak. Apa artinya hidup nek turu tok wis lara kabeh. Ngadeg lara kabeh. Apa meneh ditambahi meneh lara encok. Ditambah maneh wis lara encok gatelen pisan. Bon betenten nikmate napa malah diparingi penyakit kok lepra. Drijine wis prodol, irunge prodol, arepe rabi yo gak ana sing gelem. Nyambut gawe gak ana sing nrimo. Ayo kerasan ya karo ning donya. Lha iku tujuane iku ndang ben balik ning ngene Gusti Allah ndang milio akhirat. Aja panggah donya, aja panggah donya. Per bapak nek pancen jiwa ini mulai dari anak-anak sudah dilatih nggih. Diisi ambek keimanan maring Gusti Allah. Diisi keimanan maring malaikat. Diisi keimanan maring rasul-rasule Allah. Diisi nggih keimanan maring dino akhir. Besok ana neraka, besok ana swarga. Diceritakno neraka ku ngene-ngene, swarga ku ngene-ngene, nggih. Ajeng terus diberi pengertian keyakinan tentang dino kiamat, besok ku ngene-ngene dino kiamat. Nek mulai saking alit, nek mbun

digeladi masalah akidah. Nggih, insyaallah saged meresap nggih ning jerone ati. Ati niku kokoh mempercayai Allah, mempercayai hari akhir. Bro, Bapak zaman saya ku cerita kok cerita swarga. Niku koyok komik ngeten. Koyok enggak ada kenyataan. Cerita bab neraka nggih ngeten, koyok enggak ada kenyataan. Seolah-olah hanya seperti cerita tok, dongeng. Masya Allah, walau bapak pun ngeten iki wujudi menungso. Mulane kalian Allah Subhanahu Wa Taala di samping diberi nushu, diberi apa jeneng nasihat, diberi ma'idoh. Kapane wis cukup nganggo ma'idoh tok, berkumimang semenjak kecil sudah meyakini Allah, sudah meyakini bahwa dunia iku ora kekal, meyakini bahwa akhirat itu kekal, meyakini bahwa kenikmatan akhirat lebih hebat daripada kenikmatan dunia. Niku dituturi tok menangis para bapak. Diceritani menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyuwun pirsa malaikat Jibril, Jibril neraka niku koyok nopo? Nggih. Koyok nopo? Niku hanya Nabi nyuwun pirsa Jibril niku satu menanyakan kekuatan api neraka itu gimana. Nomor kali takon masalah sifat-sifatin neraka itu bagaimana. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, nalika Nabi Adam niku diceblokaken teng donya kangge kebutuhan hidup niki mbetahaken latu, mbetahaken geni. Akhirnya Gusti Allah perintah kula supados mendhet geni teng neraka, sebab geni waktu niku sing enten niku nembe neraka. Nggih. Donya dereng enten geni. Banjur kula manggi malaikat Malik. Malaikat Malik kula diperintah Gusti Allah mendhet geni saking neraka kangge kepentingane Adam sak anak turune. Malaikat Jibril badhe mundhut sepinten panjenengan? Badhe mendhet sak telungsune kurma. Sak telungsune kurma niku namung pinten, nggih. Malaikat Malik kuwaget. Jibril nek sampai pengen mendhet geni neraka niku sak telungsune kurma. Pun langit niki kobong, bumi sap siji sampai sapi itu kobong kabeh, dunyo mboten kenek dipanggeni tiang. Lah sepinten malaikat Malik saman mendhet sak plethike mawon. Terus bapak nek pengen pisa plethik nek sama ngerokok jisamsu niku lho. Niku enten cengkeh sing ngungkul, pletik mencelat. Nggih niku jenenge pletik. Sak pletike niki Jibril niki sampean umbah dhisik teng kali donya. Sampean umbah kali jumlahe 7. Sampean umbah dhisik diumbah kali jumlahe kali 7. Mengke badane nembe saged digunakaken. Masyaallah. Ora bapak pletik etok. Nggih. Diumbah tengene kali jos langsung sat kali. Kali yang kedua jos sat maneh sampai kali 7 niku sat sedoyo. Nggih. Niku nembe saged digunakaken. Dadi nggih pletik niki sing saged damel adang, saged damel liwet, saged damel masak bakso, nggih. Saged ngobong alas California, ngobong ruko-ruko pasar-pasar nggih pletik niki.
Ngisa petik niki sing saged kangge ngobong, sing jenenge ngobong besi, ngobong baja. Sampai enten nggih besi beton neser, besi nopo niku nggih sak petik niki. Kangge ngobong boto niku nggih sak petik niki. Mabeh geni sak donyaku namung sak petik niki tok. Ngene ku arepe nantang neraka. Mulane nek pengen nantang neraka, pengen maksiat, biyen ulama biyen niku kok nafsune kok temen nek ndesek ngajak maksiat. Wektu niku dos mundi, nggih. Pas nyepi di atas gunung. Piyambake ku mujahadah nyepi khalwat ning jerone guwa di atas gunung. Lekono wong wedok iku moro bengi-bengi. Wong wedok aku ayu, Masya Allah, ayu. Potongane yo seksi, rupane yo ayu. Lungone iku lah kok ning ngarepe leh wiridan copot-copot wong wedok niku. Pertama nggih niki seweke niku diuculi. Bar seweke terus klambine niku diuculi, bar ngeten kotange niki diuculi, terus cawete diuculi. Terus muni, "Syekh, kula niku mbok sampean ladeni," ngoten. Liku nafsune niku badhe pengin, nafsune badhe kepengin. Nafsu kowe kepengin to. Nek kepengin kok dhisik ya tunggu sebentar. Nyumet pak, nyumet lampu belik niku. Lampu belik niku disumet, sumbune didawakno. Wis mentor-mentor jempolane diobong. Nggih. Rasakno nafsu, iki mung lampu belik iku durung neraka iki. Rasakno. Nggih suwaget. Nggih jingklak-jingklak tapi dijarno ae, nggih. Sampai niku tangane drijine kobong kabeh, nggih. Akhire wong wedok niku krana wedi niki nggih krana wedi drijine Syekh niku sing khalwat niku kobong malah wong wedok ku ngeblak mati dhewe nggih masyaallah dadi sampean badhe ningali konser ngoten niku sama nobong driji sampean obong nggih nek diobong ya sampean rokok jisam sucosno lengan sampean iku lho jarnoi kira-kira 5 menit no ya apa lah nek lara lah ya to wong genine rokok iku wis sambat kok nantang neraka wong wedok-wedok kuwi sak temene mestine akeh sing dadi wali lho wedok apa ala bendina ning pawonane rogeni terus nek pengen ngrasani nang jajah tangan wis lebokno ngono kaya apa rasane lho para bapak barang diceritani niku hanya Nabi itu hanya Nabi takon sipate ya apa neraka. Neraka niku kados donya ngeten lho ya Rasulullah. Nggih enten kotane. Kotane ku nggih enten rumah tingkat nggih. Tapi rumah tingkat niku nggih geni. Kamar-kamare nggih geni. Tenjurne kamar enten peti, petine nggih geni. Sing disiksa ku dilebokno peti ngriku teng jero peti enten serigalane nggih geni nggih enten ulone nggih geni enten kelabange nggih geni nggih neraka niku nggih enten gunung-gununge ya Rasulullah nggih geni enten gua-gua guane nggih enten gua maharani geni enten gua akbar geni tapi Jibril mboten ngoten kula tambahi niku mau. Dadi enten gua niki geni nggih enten alase ya Rasulullah, alas niki nggih geni kabeh. Wit-witane geni, dahan-dahan geni, ranting-ranting geni, godhonge nggih geni. Nggih enten sungai ya Rasul, sungene nggih kathah nggih geni ya Rasulullah. Nggih enten lautane, lautan niku nggih geni. Enten padang pasir ini kunggih geni. Pun kanjeng Nabi to semuun. Kanjeng Nabi muun. Boten sagedin neng-neng. Akhirnya Abdurrahman bin Auf niku dawuh.
Kanjeng Nabi ini kadung muwun koyok ngene wis gak ono gambui. Gambui putrine dhewe yang tersayang Sayyidah Fatimah. Aripun Sayyidina Umar bin Khattab niku sing ngaturi Sayyidah Fatimah. Umar bin Khattab bareng ngaturi Sayyidah Fatimah, Abah sampean muwun kula ora kene dineng-neng. Kula iso meneng nek mboten panjenengan sing ngeneng-neng. Sayyidah Fatimah lah kok dawuh, "Nggih Umar, kula tak macak dhisik." Macak dhisik. Muacak, Pak, nggih. Cara sakniki wong wedok rak senengane macak nggih. Nggih, macake Sayyidah Fatimah nopo? Kelambine yang terbaik. Niku rupa kemul tambalane rolas. Tambalan rolas niku mboten ditambal kali benang, mboten ditambal ambek iratane pelepah kurma. Nggih, bayangaken dhewe, nggih. Nangge iratane pelepah kurma. Dadi ketok bendul-bendul ngoten. Barang miyaku Sayyidina Umar nangis. Astane dideleh dhuwure sirah ngoten, "Ya Allah, niki putrine kekasih penyengan, ya Allah. Nek putrine Raja Kisra kaya anu-anu, Raja Kaisar kaya anu-anu, putrine kekasih pengen kaya ngeten, Siti Fatimah mesem mawon." Nggih. Mesem mawon. Akhire bareng ketemu Kanjeng Nabi, nggih. Siti Fatimah sak badane uluk salam terus matur, "Ya Abi, kula niki lho kudu ngguyu ningali Umar." "Apa Fatimah?" Kanjeng Nabi pun saged wawancara. "Apa Fatimah?" "Nggih, kula medam betul pakaian kados ngeten lho Umar niku nuangis." Nggih. "Nuangis astaniku disunggi ngeten ya Rasulullah. Putih ini kekasih jangan kok ngeten. Kanjeng Nabi nembe mesem. Nggih panjen gambuhe Siti Fatimah nek penuju Kanjeng Nabi muwun. Koyok ngono iku. Nggih. Koyok ngono iku Kanjeng Nabi niku luwe bagus-baguse Rasul. Luwe bagus-baguse Nabi, bahkan luwe bagus semua makhluk seluruhnya. Niki mawon krungu bab neraka mun nangis. Tapi nek kula sampean dikandhani neraka kok malah nyuyu cekakaan." Nggih, masyaallah. Lan tenopo panjen di dalam jiwanya ku nek diceritakno bab apa sing akan terjadi ku seolah-olah wis ketok. Seolah-olah wis dirasakno. Nggih. Para bapak, kapan tiyang pun koyok ngeten iki dituturi gampang, dituturi. Nggih para ibu lan para bapak, garwane Kanjeng Nabi niku nggih nate suatu saat hanya sebentar tertarik kali hayati dunya wa zinataha. Nggih kehidupan dunya pepaese dunya nate tertarik. Duka pengaruh saking sinten kok saged melebet. Panjen Allah ngersakaken ngoten. Kesane enten satu kejadian kanggo pitutur wong sing sak teruse. Nggih. Garwane Kanjeng Nabi songo niku nate demo. Kanjeng Nabi di demo. Nggih. Di demo menuntut apa? Sing diheran iku justru sing dadi juru bicara kok malah Sayyidah Aisyah. Nggih. Sayyidah Aisyah sing dadi juru bicara menuntut perhiasan dan pakaian seperti permaisuri Raja Kisra. Nggih. Raja Kisra di Paris, di Persia, banjur Raja Kaisar di Rom. Para bapak menuntut kaya ngoten niku. Perhiasan sing serba biyur, nggih. Kanjeng Nabi sampe akhire muwun. Kanjeng Nabi niku sampe nangis, nggih. Kanjeng Nabi nangis niki mboten kuatir ora bisa mbayar. Ora bisa memenuhi tuntutan, mboten. Sebab Kanjeng Nabi natos
dirawi malaikat Jibril menyampaikan salam Allah, inna salam yukriukas salam. Gusti Allah dawuh nek sampean kersa ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah dawuh gunung-gunung sak jagat niki kabeh dadi emas nderek panjenengan. Nggih. Niki kanjeng Nabi mboten kuatir. Mboten saged mbayar niku. Mboten kuatir. Wane kanjeng Nabi kersa ku gunung sak jagat dadi emas kabeh. Nggih. Tapi kanjeng Nabi mboten kersa, nggih. Innadaro liman la daro lahu fil akhirah. Sak temene dar kehidupan di dunia ini adalah bagi orang yang tidak punya dar besok di akhirat. Mboten Jibril. Lukai Nabi diuji dengan kekayaan masa jagat, Kanjeng Nabi kok tabah, Kanjeng Nabi lulus. Sampai akhir didungakno malaikat Jibril, sabbatakallah ya Muhammad bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nggih. Niki dungane malaikat Jibril sebab muji kaya Nabi lulus. Lah kula sampean kabeh diuji pirang rupiah dadi tim sukses kok wis katut. Hanya ditawari berapa ratus ribu wis katut. Apa maneh jajal ditawani masak boto mboten ngono jajal lo. Nggih. Insyaallah. Nggih. Tapi para bapak hanya Nabi mboten kersa. Iki istri si Kanjeng Nabi nggih nate nggih tergiur dengan hayati dunia wa zinataha. Sampai Kanjeng Nabi sempat menangis. Di tengah-tengah Kanjeng Nabi menangis turun malaikat Jibril. Beto ayat

Tawekanya Nabi inturitna, kalau memang kamu sekalian wa istri-istriku mengendaki hayatat dunia, kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Nek panjen sampean kabeh menghendaki ngono fata alaina mrene. Ummatik kunna tak bayar kontan. Wis ngomong sak tuwukmu nek cara wong Jombang. Wis kowe nuntut ngomong sak tuwukmu. Ngomong sak katekmu. Nek cara HP mek 200.000. Iku ra iklane HP raan iki. Kayane Nabi ngomong sak tuwukmu jaluk wis apa perhiasan dunia singkon jaluk fatalina umatikuna tak bayar kontan. Tapi eling ingat nek wis sampean tak pegat kabeh. Ora bapak isine kanjeng Nabi dituturi pisan tok mun kapok. Gak kaya wong Jombang ngono. Tuturi bolak-balik gak kapok-kapok. Langsung istri si Nabi menangis, okay? Bertekuk lutut, mboten ya Rasulullah, apa artinya hidup tanpa engkau ya Rasul? Okay. Niki akhirnya mentobat, mboten meneh-meneh. Ini kangge contoh, kangge tiang-tiang istri, pancen kelemahan wong wedok, niku perhiasan, okay? Keindahan dunia. Nek saman turuti ya macam-macam jaluke. Nika awet zaman biyen awet ibu Hawa. Ku kelemari wong wedok niku bab dunyo, perhiasan dunyo, keindahan dunyo. Mulane Quran, hadis niku nek ngiming-ngiming wong wedok cek ibadah sing temenan, ibadah sing mantep, sing istiqomah diming-ngiming omah gedung di surga. Tingkat sekian, keindahan taman surga, keindahan sungai-sungai surga, plengsingane nganggo emas mutiara, krikil-krikile ku jemerut mutiara, ngoten ngiming-ngiming, gelange wong wedok besok mulai ugel-ugel sampai tekan kelek ngeri, gelange niku, ini klambi sutra. Diming-iming ngoten dadi kepengin wong entuk kali perhiasan terus ibadah ini ku mempeng. Nek wolan yang diming-iming jam tangan jejer-jejer sampai sikut ngono ora gak kepengin. Wong temenan diming-iming apa gak kepengin. Mulane wong lanang iku kadian Nabi Adam kenek pengaruh ke wis wong wedok. Nabi Adam kena dipengaruhi mangan woh kultin itu sebab ibu Hawa wong wedok. Saat ini wong lanang yo ngono kapan wis muapan ngono mesti wedoan. Mesti wedoan. Kalau bapak raja-raja niku wedoan. Enten raja Mekah niku bojo kok 200. Nadine piye? Jeng mendina ku mangan ku cempe sitok. Ya Allah, Bill Clinton yang ngono wedoan. Lha saiki lekon nular di DPR RI. Ini ki wong lanang ku pengaruh ini ku mulane diming-iming widodari. Hurun in. Itu dari sing mripate blalak-blalak kaya mripate kidang. ming-ming widodari uruban ruacak-racak. Ora ana sing dhuwur, ana sing ndek, ruacak kabeh. Umure ya padha kabeh. Ibarate widodari donya ku ya umur 22, 23. Niku para bapak niku bentet-bentete. Dewi selawi pendhuwurku sedok kempes.
apa mana 30 wis mulai kempes pun cara kembang wis mulai rodok layu. Berarti kira-kira muralikur telu dikeruacak kabeh. Masa ning dunya wis tuwik-tuwik niku besok teng swarga nggih dadi nom ngoten malih. Enek wong wedok nangis mergo kanjeng Nabi nerangno besok swarga iku wonge perawan-perawan. Enek wong wedok ku tuwek ngoten. Tuwek masa nangis marane kanjeng Nabi ya Rasulullah pengen dakwah. Benjing tiang esi teng swarga kok nom-nom sedaya lakwa niki yok nopo wis tuwek ngeten. Rambutnya sakit lebet swarga ya Rasulullah. Ora kok mbok, ora ngono tegese. Mas wis tuwek kaya sampean besok kena maneh mbok prawan maneh. Abek karon prawan-prawan. Lho niku diming-iming ngoten wong lanang. Diming-iming kali swarga kali widodari niki kesane napa kesane madhep tengene Allah Subhanahu wa taala kesane kepencut ambe akhirat ojo kebajuten le seneng dunya iki golek dunya ku dikongkon nggih dikongkon sing mboten pareng niku gandrung kebangeten le seneng niku lho sing mboten pareng niku. Niki arahe hikmah niki supados wongku gelem zuhud. Zuhud. Iki para bapak mulane menungso diparingi sakit, diparingi ujian, diparingi bala. Ini supaya mboten demen kalih donya, nggih. Mboten demen. Mboten demen kalih donya, mboten kebujuk kalih donya. Dipun dawaken menungso niki nek sampun menerima ujian-ujian saking Allah sing rupa balak, balak iku nggih coba bencana. Niki akhire tiang niki mboten kerasan teng donya. Nggih. Nggih sing sakit pun sanget-sanget niku wis mangan wis ora enak, mlaku wis gak iso. Iki mboten demen kalih donya, mboten demen. Nggih. Pengen pisah kalih dunya. Di sak temene wali-waliku saking leh ora demen kalih dunya, niku sak temene pengen pisah kalih dunya. Mergo wengku nek isih urip niki mboten saged nggih ketemu kalih Gusti Allah sing hakul yakin niki mboten saged. Sing hakul yakin niki mboten saged. Sagete hakul yakin niki nek mun mati, nek mun pejah. Sebab hakul yakine wali tengene Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas ka'annaka tarah. Sebatas ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat. Kok seolah-olah? Sebab sinyawangku mata hati, bukan mata kepala. Yang melihat hanya mata hati, basiroh. Mulane kanjeng Nabi dawaken seolah-olah kamu melihat Allah, bukan mata kepala. Nek mata kepala niki pun jenenge hakul yakin mirsani Gusti Allah binjing teng akhirat. Bolak-balik ayate kula waca wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini ku hakul yakin nggih ningali maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak wali-wali niki keupamane pareng bunuh diri. Niku bunuh diri. Saking nopo saking mboten kerasan ning donya. Ning donya ku isine nggih niku namung kesulitan, ujian, kelaparan, kemelaratan. Pun ngoten tok isine donya. Nggih. Para bapak upamane dadi wong sugih, dadi wong waras niku nggih semu.
saat temene wong suki ku malah rapate iso turu ngurusi alas kono, ngurusi perusahaan kono, ngurusi pabrik kono, won malah kesulitan, malah kesulitan, malah kangelan. Lu sebab dunia ku isi ni mun koyok ngeten iki, sing jenenge mihan, jenenge balak, jenenge amrot, niku akhirnya pengen pisah kali dunia. Nggih namung mawon bunuh diri niki mboten pareng. Seandainya bunuh diri niki pareng, nggih marang bapak bunuh diri, wali-wali niku bunuh diri. Wong jaluk mati men mboten pareng kok, nggih. Wong kadung kene coba Gusti kulo matek mawon, niku nggih mboten pareng kok, nggih. Nggih berarti putus asa, nggih. Putus asa, gak sabar ujiane Gusti Allah. Pareng ngoten tapi kudu enek gantungane. Kudu enek gantungane, terus pundi gantungane? Wong wis lara nemen, ya sembarang wis gak enak, sembarang gak enak. Ndonga ning Gusti Allah, Gusti, kula pengen damel tiang sing awet gesang. Nek panjen gesang niku manfaat kangge kula. Nek mboten nggih kula pengen pejahi mawon. Nek panjen pejah niku manfaat kangge kula. Niku jenenge enten gantungane. Kenek ndonga njaluk mati niku kenek tapi kudu enten nikune. Nggih. Pejahi mawon kula. Nggih. Nek panjen pejah niku langkung sae kangge kula. Nah, para bapak iki nah balak-balak yang biasa diujikan Allah ialah satu kemiskinan. Niku ujian niku, kemiskinan niku. Nomor kali penyakit-penyakit niku ujian niku si Allah. Nomor tiga kelaparan. Nomor papat ketakutan. Ketakutan niku nggih merupakan ujian. Dadi ana wong kumbutan kerasan. Banjur nomor gangsal kehilangan harta. Ini kaya omah kobong, tukune kobong, pabrike kobong. Banjur nomor 6 kematian, kematian, kematiane bojo, kematiane anak. Niki kabeh ku coba lantas sih kadah malih sanes-sanese. Iku hal-hal sing gede-gede. Sing cilik-cilik niku kathah sanget. Nggih para bapak, monggo kita sadari. Balik tengene sing awal wau, kula pengen sedaya iku sak temene ditarik supaya madhep maring Gusti Allah dengan nggih berbagai macam kehalusan anugerah Allah. Nggih. Anugerah sing macam-macam diparingaken tujuan utamanya supaya kembali kepada Allah. Nek panjenengane nek ditarik ngangge berbagai macam kenugrahan akan ditarik dengan Allah dengan rantai-rantai ujian. Ujian yang bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi. Dawene ki wau sak temene ujian-ujian seperti yang di Aceh, seperti yang di Polonias, seperti yang di Jogja, niku sak temene hakikate kenikmatan yang sangat agung dari Allah. Apa kok kenikmatan? Karena kalau menyadari maka mau kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah maka akan memperoleh nggih. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih bagus dan lebih kekal. Kadhen para ibu lan para bapak, hikmah niki pendek. Badhe kula tambah al ilmu nafi'u, ilmu yang manfaat. Wektune sampun mepet nggih. Ku mengke insyaallah pelajaran akan datang bahas ilmu manfaat.
ilmu manfaat iku apa? Nggih, kathah tiyang sing salah pengertian. Oke, berarti dijelasaken kalih Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ilmu manfaat itu apa. Kadan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Alornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lintas Informasi.
4: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gus Dur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi semuanya Mitra. Dan Anda masih terus menikmati sajian komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertengahan dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak siaran live streaming bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Kali ini yang hadir nanti adalah kawan-kawan dari BPP Kabuh. Kita akan ngobrolin tentang tembakau, kemitraan tembakau, membangun kepercayaan, menjamin kualitas. Tapi kita nih panggil dulu komposisi bagus yang satu ini, dan jangan kemana-mana, Anda bisa menyimak secara live streaming juga melalui channel YouTube Radio Suara Jombang.

0: para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di Radio Podcast Mitra Tani, kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, edisi hari Senin di 14 September 2026. Dan Mitra Tani kembali lagi hadir di indra dengar Anda untuk membahas persoalan-persoalan pertanian dan update-update tentang pertanian di Kabupaten Jombang. Kali ini yang akan kita update adalah dari kawasan utara dari BPP Kabuh yang siap untuk membahas tentang kemitraan tembakau, membangun kepercayaan, menjamin kualitas. Bersama dengan saya Nina Ahmad, pagi ini selama sekitar 45 menit ke depan, nanti akan membahas hal tersebut. Tentu saja Anda bisa menyimak secara langsung melalui 104,1 Radio Suara Jombang FM, baik melalui terestrial maupun juga radio online, atau Anda bisa menyimak secara live streaming untuk tayangan audiovisual kami melalui channel YouTube @radiosuarajombang. Selamat pagi juga untuk Anda pemirsa channel YouTube @radiosuarajombang. Dan sudah hadir bersama dengan saya, kawan-kawan dari kawasan utara, Pak Poniman, seorang petani tembakau yang selalu semangat dan sangat cinta dengan tembakau. Selamat pagi, assalamualaikum. Pak Poniman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng injing, Pak. Sehat, Pak?
1: Sehat, amin, sehat.
0: Amin. Sehat itu kalau orang utara berarti sehat karena tembakau ya, Pak?
1: Oke,
0: ya?
1: Siap. Siap segalanya.
0: Kalau tembakonya sehat, ya, maka insya Allah badannya juga akan sehat.
1: Oke,
0: terus ya, Pak?
1: Siap,
0: ya? Siap, seneng saya kalau kayak gini nih. Ya, tidak kalah penting hari ini ada kawan-kawan PPL, Pak Abdul Wahab, Sarjana Pertanian, penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kabuh. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Wahab.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ninda.
0: Sehat, Pak Wahab.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Sehat. Pokoknya kalau sama orang-orang bagian utara tuh semangatnya bikin ngiri, Pak. Mati urep nandur mbako,
1: nandur
0: gitu ya, Pak.
1: Ya? Mati urep nandur mbako.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Begitu cintanya dengan tembakau, dengan bako itu loh. Itu punya nilai filosofis tersendiri itu kayaknya kalau teman-teman dari Kabuh itu. Betul ya, Pak ya?
1: Betul,
0: Pak Nipan,
1: betul, betul, betul.
0: Tapi ngomong-ngomong sekarang ini kabarnya gimana? Kayaknya kemarau panjang ini sangat
1: sangat
0: menyenangkan,
1: mendukung.
0: Ya, Pak.
1: Oke,
0: ya?
1: Sangat mendukung harga.
2: Harganya bagus.
1: Harganya bagus.
0: Di samping ada banyak orang yang juga apa menunggu datangnya air hujan gitu ya. Tapi masih ditunggu juga kan, Pak?
1: Iya, masih.
0: Oh, masih
1: buat
0: ya.
1: Tahun ke depan tanam padi.
0: Tapi situasi yang seperti ini sangat bagus ya untuk
1: bagus
0: pertumbuhan tembakau ya, Pak ya. Oke.
1: Okay.
0: Pak Wahab boleh diupdate dulu, Pak. Kondisi tembakau, pertembakauan di kawasan utara sekarang seperti apa?
2: Oh iya, terima kasih Mbak Nita. Jadi pertembakauan sekarang ini alhamdulillah musimnya bagus ini. Artinya hujannya tidak terlalu, ya sudah bisa dikatakan hujannya nggak ada lah ini. Ya, sehingga orang tuh berbudidaya tembakau, terutama di pada saat hasilnya ini, proses pengeringan juga bagus, proses perajangan waktu pengeringan juga bagus, sehingga warnanya terlihat cerah, ya warnanya
0: ngaruh
2: bagus.
0: Gitu ya ke warna ya?
2: Ya, pengaruh ke warna, kemudian aroma, ya aromanya juga keluar. Ya. Di Kabuh ini kurang lebih 2.663 hektar,
0: wow.
2: Ya, terbanyak.
0: Terbanyak ya, sejombang ya?
2: Ya, sejombang.
0: 2.633 hektar.
2: Di 2.663.
0: 63 hektar, oke. Okay. Itu aktif semuanya, Pak?
2: Iya, semua tanam tembakau.
0: Apalagi musim saat ini?
2: Iya.
0: Gak ada yang gak nanam tembakau?
2: Gak ada yang gak nanam tembakau. Karena ya juga didukung oleh kondisi juga ya. Tembakau kan senangnya di kondisi kering, bila Kabuh kan juga kering, nggak ada irigasinya.
0: Pak, ini sepertinya emang gantinya beberapa waktu yang lalu itu yang sedih
2: ya,
0: kan?
2: Ya, beberapa tahun yang lalu itu kan banyak hujan ya.
0: Nah itu, Pak. Alhamdulillah diganti ya sama Gusti Allah sekarang ini.
1: Iya, ganti sekarang.
0: Pak Poniman sendiri mengampu berapa puluh hektar, Pak?
1: Saya 2 hektar.
0: 2 hektar.
1: Tanaman sendiri ya.
0: Tanaman sendiri.
1: Iya, 2 hektar.
0: Kok ada istilah tanaman sendiri, berarti kalau tanamannya orang lain atau menggarap sawahnya yang lain?
1: Ya, milik sendiri.
0: Itu miliknya sendiri, itu 2 hektar itu.
1: Iya, 2 hektar.
0: Itu sudah cukup Masya Allah gitu ya.
1: Ya, sudah cukup payah.
2: Payah.
1: Payah modalnya gitu loh, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Kan kalau luas kan modalnya banyak kalau tembakau.
0: Oh, enggak
1: bisa biaya sendiri enggak bisa. Jadi kan tiap kerjaan itu pasti ada pembantunya gitu. Mulai tanam, mulai pembuatan lahan gitu sudah ada istilahnya preman lah.
0: Yang yang penting dan yang pasti di musim-musim sekarang ini pokoknya semuanya pada sumringah ya, Pak ya.
2: Iya,
0: petani
2: iya.
0: Tembakau itu.
2: Iya, karena harganya itu
1: harganya
2: bagus.
1: Yang baik.
0: Berapa, Pak? Spill harganya?
2: Spill harganya
1: sekarang 55 yang terbaik gitu.
0: Yang terbaik 55.
2: Iya. 55.000. 55.000.
0: 1 kilo.
1: 1 kilo. Yang kering, terbaik, iya. Tapi ada yang kurang baik dikit itu ya, ya 50.
2: Ya tergantung dari grade-nya.
0: Itu bagus ya.
1: Iya,
2: yang
1: paling bagus 55.
0: Enggak maksudnya harga segitu tuh harga yang bagus.
1: Iya, bagus. Kalau kemarin kan 42. Tahun kemarin tuh harga tertingginya 42. Kalau sekarang 55. PT Sadana gitu.
0: Oke. Nah, ini

0: para mitranya bagus, artinya itu dari penanamannya, dari budidayanya, kemudian dari segi proses, proses hasil juga bagus, sehingga kualitasnya juga bagus, dari pihak mitra juga senang, sehingga dia akan memberikan harga yang bagus pula dengan kepada mitranya.
1: Tapi sebenarnya kemitraan ini sudah dipraktekkan sudah lama ya Pak ya?
0: Sudah lama. Sudah,
1: di Kabuh itu?
0: Iya, sudah lama.
2: Saya mulai ikut kemitraan 2011.
1: 2011?
2: Iya. Sebelumnya ya sudah rajang, ya sudah tanam tembakau, tapi kan diambil tengkulak gitu loh.
1: Oh, nah, gitu.
2: Baru-baru itu tahu kalau saya ini kan lahannya cukup. Nah, pengirimannya banyak. Akhirnya PT Sadana gitu meminta saya untuk daftar sendiri, gitu. Daftar atas nama sendiri di PT Gudang PT Sadana gitu.
1: Jadi kemitraan ini adalah kerjasama antara petani dengan pihak mana Pak? Perusahaan
0: PT Sadana itu.
1: Perusahaan rokok.
0: Iya.
1: Kalau yang ada yang melakukan kemitraan di Kabuh
2: PT Sadana. PT Sadana.
1: Tentu tidak hanya PT Sadana, tapi banyak ya.
0: Ada.
2: Atau
0: ada
2: Merabu. Ada
0: Merabu.
2: Kemudian AWI juga AWI. Ada.
1: Termasuk juga Sadana. Sadana ini yang bermitra dengan Pak Poniman. Oke. Sebelum ada kemitraan Pak Wahab, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya kondisi petani di Kabuh, petani tembakau.
0: Sebelum ada kemitraan itu dari pihak petani kurang ada kejelasan harga.
1: Kurang petani. Ada kejelasan harga.
0: Harga, ya. Misalnya kan tergantung dari tengkulak. Kadang ada tengkulak itu, wah ini bagus tapi dia menawarnya rendah karena tidak ada standarisasi harga.
1: Oh gitu.
0: Ya. Kalau ada kemitraan kan sudah jelas harganya, kalau grade A, grade-nya yang paling bagus sekian. Kemudian di bawahnya lagi sekian, itu sudah jelas. Sehingga dari pihak petani pun tidak merasa dirugikan. Itu ceritanya.
1: Tapi harga kan kadang-kadang naik turun, Pak.
0: Iya, tergantung dari kualitas. Dan kualitas itu tergantung dari cuaca juga. Budidaya juga bisa, kemudian dari pemupukan juga bisa, tapi yang menentukan adalah biasanya dari cuaca.
1: Tapi kalau margin naik turun gitu aman ya bagi petani? Maksudnya dalam kondisi tertentu misalnya harga lagi naik-naiknya gitu. Tapi kan MOU-nya sebelumnya udah sekian gitu, sehingga kan nggak bisa naikkan harga lagi gitu. Itu aman bagi petani?
0: Aman sih.
1: Aman.
0: Ya, aman. Ya.
1: Karena selisihnya nggak terlalu banyak gitu.
0: Iya. Yang jelas petaninya senang kemitraan itu dia mempunyai kepastian harga dan pasarnya itu, sehingga dia nggak khawatir. Eh, baku saya ini enggak laku, enggak ada.
1: Terus jelas laku gitu ya,
0: jelas
1: Pak?
0: Jelas laku, ya.
1: Oh, gitu. Pak Wahab, berapa jumlah petani yang sudah melakukan kemitraan di Kabuh itu?
0: Kalau kemitraan rata-rata ya, kalau di sini ada, ya kalau 100 mungkin ada.
1: Sudah cukup banyak?
0: Iya, cukup banyak.
1: Berapa persen tuh, Pak?
0: 100 ya, kemudian ya sekitar 26%.
1: 26%? Iya. Jadi selebihnya masih belum?
0: Mandiri.
2: Mandiri.
1: Oh, gitu.
0: Kadang kan ada petani yang hanya dia bukan menjual daun kering, bukan berupa rajangan atau dari janturan, tapi berupa basah. Dari daun masih hijau itu ada yang beli, tengkulak. Termasuk juga Pak Poniman ini juga ada kalau ada kekurangan jatah dia juga beli daun basah juga.
1: Oh, gitu. Jadi kalau yang ikut program kemitraan ini produknya adalah rajangan.
0: Rajangan.
1: Jadi sudah rajangan gitu ya.
0: Iya, sudah rajangan kering.
1: Enggak ada yang basahan.
0: Iya.
2: Enggak ada.
0: Kering. Hanya petani yang tidak bermitra.
1: Oh,
2: iya. Tapi jualnya ke yang ikut mitra gitu.
1: Oke, saya ke Pak Poniman. Pak Poniman sudah sejak tahun 2011 ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Sejak tahun 2011 melakukan kemitraan.
2: Iya.
1: Terus dengan PT Sadana?
2: PT Sadana, iya.
1: Nggak pernah pindah?
2: Nggak pernah pindah.
1: Udah kandung nyaman tuh kayaknya.
2: Iya, saya nyaman di PT Sadana gitu, iya.
1: Mulai dari 2011 dulu, MOU dengan harga berapa, Pak?
2: Kalau yang kemarin, dulu. Sebelumnya ya harga 30,
1: 32,
2: iya.
1: Sampai sekarang naik jadi berapa,
2: iya,
1: Pak?
2: 54 sekarang.

0: 55.
1: 54.
0: Yang tertinggi 55.
1: Oh.
0: Kemarin saya kirim gitu harga tertinggi 55.
1: Oke, okay. Boleh diceritakan selama 11 tahun lebih dong, 15 tahunan
0: iya.
1: Melakukan kemitraan itu seperti apa pengalamannya, Pak?
0: Iya, kalau saya itu saya sangat suka sekali dengan mitra, soalnya ada pendampingan dari PPR
1: gitu.
0: Jadi yang tadinya belum tahu malah sekarang bisa melakukan budidaya tembakau yang lebih baik gitu. Jadi tembakau yang lebih baik itulah yang menentukan kualitasnya gitu. Ya sejak mulai olah lahan sampai pasca panen gitu kan dikawal sama PPL PT Sadana gitu. Ada pendampingannya.
1: Itu kalau enggak ikut kemitraan ya ini enggak dapat kalau enggak dapat kawalan yang
0: Kita
1: Pak.
0: Detail iya.
1: Yang detail gitu.
0: Iya.
2: Dari kita.
1: Oh itu berarti sisi menariknya kalau bermitra gitu ya.
0: Iya.
1: Oh mantap sekali. Jadi selama 15 tahun Pak Poniman melakukan kemitraan dengan PT Sadana. Dan sisi positifnya, sisi keuntungannya juga lebih aman harganya. Terus kemudian didampingi sama PPL. Lo kurang enak piye.
0: Sangat enak
1: pokoknya.
0: Harga awal mulai pembibitan gitu sudah dikawal.
1: Itu sudah dikawal.
0: Iya, sudah dikawal
1: enak loh Pak.
0: Jadi tanaman kurang sehat gitu ya sudah ada yang melihat ah ini pupuknya gitu ada. Ada serangan hama misalnya sama petani kan repot enggak tahu ada yang oh ini waye nyemplot ada ulatnya gitu.
1: Pak Poniman dari 2 hektar yang lahan yang penjenengan olah itu dalam satu kali panen bisa menghasilkan berapa ton Pak?
0: Kemarin itu satu petian itu 4 ton Pak.
1: Satu petian 4 ton?
0: Tapi saya rajang jadi 2 kali. Kan peramnya itu tiap 2 ton peram, besok ambil lagi, peram lagi gitu.
1: Oke, itu semua dirajang?
0: Iya, semua dirajang.
1: Masuk ke PT Sadana semuanya?
0: Masuk PT Sadana,
1: mantap, mantap.
0: Jadi saya ini kalau petik itu kan mengukurkan berapa tenaga kerja gitu. Nah, tenaga kerja kalau petik 2 ton ya 2 ton, besok petik lagi gitu.
1: Jadi itu sesuai dengan permintaan perusahaan apa
0: iya,
1: gimana?
0: Iya, kalau permintaan perusahaan itu kan ditarget 1 hektarnya, satu paket gitu, 1 ton 2 kintal kering.
1: Satu paket, satu ton 2 kintal.
0: Iya, tapi saya ambilnya kan 8 paket gitu.
1: Berarti kalau misalnya 2 hektar menjenengan itu enggak mencukupi, jenengan ngambil ke petani
0: ngambil
1: yang lain.
0: Seperti yang dulunya menjantur gitu kok harganya turun. Daunnya kan dilepas, dijual gitu. Saya beli. Tapi saya minta kan yang daun maksudnya yang berkualitas, maksudnya yang tua gitu loh Mbak. Jadi daun tua gitu kan kelirinya bagus, kualitasnya ya juga bagus gitu. Jadi saya gitu kan di sana itu banyak ya banyak perajang ya banyak, tapi ambilnya yang daun tua gitu. Makanya harganya baik gitu di gudang.
1: Oke, kalau kemitraan ini apakah ada kelompoknya begitu atau hanya pribadi Pak?
0: Kalau kemarin itu ada kelompoknya, ya. Tapi anggotanya kurang komitmen gitu loh, Mbak. Akhirnya saya masuki sendiri gitu. Nah, kalau anggota itu kan perajang, tapi ditawar di rumah lebih mahal gitu kan, wis geringin lah kasaran kudu dikenon. Makanya saya itu saya lepas itu, saya buatkan sendiri.
1: Iya sih Pak, kalau bermitra kemudian sudah ada MOU, maka MOU itu harus benar-benar dipegang ya Pak.
0: Iya. Kan sebelumnya panen itu kan sudah ada tanda tangan kontrak gitu loh. Jadi kan kudu ngisi gitu. Kecuali kalau cuaca gitu meleset misalnya hujan gitu kan panennya pengirimannya jatuh turun gitu enggak apa-apa. Tapi kan kondisi baik ini tetap diusahakan bisa mencukupi target gitu.
1: Tapi itu bukan ijon kan Pak ya?
2: Bukan.
1: Bukan ya?
2: Bukan. Jadi dari pihak mitra itu memberikan paket-paket seperti ada pupuk, obat dan obat-obatan.
1: Subsidi apa gimana?
2: Dari ya nanti dari pada mitra. Saat Pak Poniman ini dipotong dari mitranya ya.
0: Mitra gitu.
2: Karena kan memberikan apa? Pupuk tadi, pupuk dan
1: biaya. Oh, jadi kayak semacam dikasih suntikan modal gitu.
2: Betul, suntikan modal dulu.
1: Jadi dari PT Sadana ngasih itu tadi.
2: Iya, memberikan pupuk, sarana
1: pupuk produksi dan segala macamnya itu. Ya. Nanti pas waktu panen,
2: ya,
1: maka potong dipotong.
2: Dipotong. Pada saat store ya, dipotong.
1: Bedanya kalau ijon itu kan belum panen udah dikasih duit dulu gitu. Ya,
2: tapi
1: itu
2: harganya,
1: kalau ijon. Ya, tapi harganya
2: ditekan harganya. Biasanya.
0: Kalau ini enggak, Pak. Ini kalau obat dikasih cuma dipotong, cuman kirimannya harga pancet gitu.
1: Harganya tetap, pancet, iya, tetap, harganya tetap.
0: Iya.
1: Tetap untung kan, Pak?
0: Tetap untung, iya.
1: Artinya pupuk kemudian dan ubur rampe yang sebelumnya dikasih sama PT Sadana itu adalah kayak semacam pinjaman modal gitu kan?
2: Iya, pinjaman.
0: Tapi kalau sekarang 2 tahun ini petani harus kalau bisa tuh nabung gitu. Nah, buat nebus kalau sudah waktunya tanam tembakau gitu. Kemarin kami kan diharapkan menabung, istilahnya supaya enggak terlalu banyak keluar uang dari rumah gitu, buat nebus paket gitu. Enggak apa-apa, tapi kan lebih aman gitu loh, maksud saya.
1: Oh gitu. Iya. Misalnya enggak pakai nebus paket kayak gitu itu juga enggak apa-apa? Atau
0: enggak bisa kalau kemitraan.
1: Harus ya?
0: Harus.
1: Jadi kayak pupuk dan segala macamnya harus dari sana?
2: Iya, karena pupuk itu tadi nanti yang bisa meningkatkan kualitas tembakonya itu.
0: Ya, seperti KNO gitu loh, ya, yang itu yang dari sana itu. KNO, obat-obatan yang residunya enggak terlalu keras gitu anjurannya.
1: Jadi memang sebenarnya sebelumnya sudah ditentukan gitu ya, iya, untuk bisa menghasilkan tembakau yang berkualitas.
2: Baik, betul.
1: Jadi nggak boleh sakarepe dhewe.
2: Iya, dikawal kan, dikawal dari juga pihak gitu. PT Sadana itu sendiri, dikawal dari budidayanya, bibitnya, kemudian sampai panen.
0: Iya. Ya,
1: lo penak lo saja deh, Pak Tomandi.
0: Iya, iya.
1: Tambah penak.
0: Nggih. Corong petani itu ya gampang gitu lah, ada yang ngawal gitu.
1: Lah nggih, ngoten kok ada sing dereng kerso?
0: Dereng paham. Coba sama paham nggih, tetep tuh. Ngoten.
1: Tapi manfaatnya banyak yang masih belum ini, Pak. Belum bersedia ngoten.
2: Iya, masih banyak yang belum bersedia.
1: Alasannya biasanya apa?
2: Alasannya mungkin ya terlalu
0: ribet.
2: Banyak
0: pertemuan
2: aturan
0: gitu loh,
2: ya, banyak aturan harus gini gitu.
0: Kalau PT Sadana sebelum panen itu kan ada pertemuan berapa kali gitu. Mulai pembibitan aja sudah ada pertemuan, memberi penjelasan gitu caranya, caranya membuat bibit yang baik, yang kokoh gitu. Nah, baru lahan ukuran sekian itu pasti didampingi gitu.
1: Oh, ngoten. Iya. Mungkin melihatnya ribetnya di situ itu ya.
0: Iya. Orang-orang itu kan kalau ada pertemuan kan jarang ikut gitu loh, Mbak.
1: Rondo wegah.
0: Iya, cuma penggawean. Nanti kebunno penggawean nih. Kalau saya enggak, meskipun ada kelibetan enggak terlalu anu ya ikut, tetap ikut.
1: Padahal di pertemuan itu kan anu ngangsu kawur
0: wong Pak. Iya,
2: betul. Tambah pengalaman.
0: Informasinya ya. Itu loh yang penting itu. Jadi kalau pasca panen jangan pakai ini, nanti ada NTR pakai karung goni gitulah. Biasanya gitu kan, misalnya NTR kan tidak terlalu keras gitu loh kalau goni. Kalau yang paling ketat sekarang itu plastik.
1: Nopo apa plastik?
0: NTR itu terlalu yang paling keras NTR plastik.
2: Begini ya, yang dimaksud dari Pak Poniman tadi. Yang paling rawan itu pada saat proses rajang, jangan ada barang lain selain tembakau. Itu plastik itu tadi.
1: Yang kadang sering masuk gitu.
2: Ya, jadi murni tembakau.
0: Layak konsumsi katanya. Ya. PT Sadana gitu.
1: Lalu kecampuran plastik gak nyanyi
2: gitu?
1: Ya,
2: rajang juga.
1: Ayo, mangan plastik kare. Nggih. Nah, faktanya memang masih banyak ya Pak, berarti yang belum bersedia untuk melakukan apa kemitraan seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan sama Pak Poniman, ada pertemuan, kemudian ada aturan-aturan itu, apakah mungkin selama ini sebagian dari petani di sana itu sudah ngugemi teknik-teknik yang mereka lakukan selama bertahun-tahun dari nenek moyang? Apakah begitu, Pak?
2: Iya.
1: sehingga enggak, kalau misalnya ada pembaruan gitu agak susah.
0: Iya, agak susah ngongke.
2: Jadi merubah pola pikir, merubah perilaku kan tidak segampang.
1: Yes.
2: Iya, tidak segampang.
1: Betul banget.
2: Iya, benar. Dari dulu petani itu ya kebiasaannya yang dulu-dulu itu yang sering di, padahal pengalaman apa jenisnya, inovasi baru, pengetahuan baru itu sangat penting diperlukan. Tapi petani kadang itu masih ngene ae wis cukup, kadang seperti itu.
1: Okay.
2: Di samping itu juga petani ini tidak semua bisa memproses. Memproses asnya, memproses hasil.
0: Hasilnya.
2: Jadi rata-rata banyak petani itu yang memproses hanya dijual daun basah.
1: Oh begitu.
2: Ya. Jadi tidak banyak. Misalnya dari satu dusun mungkin ada cuma ada dua tiga yang memproses merajang. Jadi dijual yang merajang itu.
1: Emang merajang itu ribet toh pak?
0: Ribet bu.
1: Oh ancamnya ribet nggih.
2: Iya. Banyak proses.
0: Tempat penjemuran harus siap.
2: Alat
0: pengering harus siap,
1: mesin
0: rajang harus siap, tenaga ya,
2: tenaga juga. Kerja harus siap
0: harus
2: juga,
0: siap.
2: Sewaktu-waktu.
0: Kondisi tembakau sudah layak dirajang, harus dirajang. Kalau kelewatan ya basah, akhirnya
2: enggak. Warnanya juga kurang, aromanya juga kurang. Misalnya pada saat memeram ya misalnya, oh ini sudah saatnya harus dirajang, harus dirajang.
1: Gak boleh nunda.
2: Iya. Kalau ditunda nanti kan warnanya basah, juga lain.
0: Hitam.
2: Agak kehitaman, gitu terlalu basah istilahnya sana. Istilahnya kalau kita meramnya kebajet merem itu rada setengah bosok lah gitu lah. Nah, kalau tembakau ya kebasahan arti. Istilahnya.
1: Oh ngoten nggih Pak. Jadi memang kendalanya itu termasuk juga di pemrosesan yang tidak semua orang siap.
2: Iya.
1: Tidak semua petani siap untuk itu.
2: Ya, rata-rata petani kita kan dijual basah. Sudah basah itu.
1: Padahal kalau mau dijual kering rajangan harganya jauh lebih.
2: Iya, lebih menguntungkan sebenarnya.
0: Tapi
2: lebih
0: kalau menguntung. Sekarang ya juga ikut mahal loh, daun basah aja 6.000 sekarang.
2: Iya, ikut mahal tembus juga. 6.000.
0: Kalau kemarin kan 4.000. 5.000 sudah mentok, kalau sekarang 6.000 daun basahnya. Jadi saya kalau kekurangan gitu ya ambilnya ya 6.000, tapi yang daun yang tengah ke atas gitu loh. Daun yang berkualitas baik. Maksudnya. Jadi mutunya baik, ya grade-nya dijamin juga baik gitu.
1: Oke, Pak Poniman, selama 15 tahun melakukan kemitraan dengan PT Sadana, ini tentu saja waktu yang tidak singkat loh Pak. Penjenengan ngendikan tadi itu ada beberapa anggota penjenengan yang dulu itu terus akhirnya nggak kepake itu. Gara-gara itu tadi kepincut sama
2: harga di luar.
1: Mempertahankan itu waktu yang cukup lama, ini pasti ada kepercayaan yang benar-benar dijaga Pak.
0: Iya
1: ya, gimana
0: kan, meskipun harga di luar itu agak mahal, tapi kami di gudang itu kan bisa menyampaikan kalau harga di luar itu sekian gitu. Makanya para grade di gudang itu kan bisa berkonsultasi, ini di rumah sekian gitu. Akhirnya grade-nya diangkat di
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya ada kesempatan loh Pak, menyesuaikan harga ya Pak.
0: Kemitraan itu kan bisa berkonsultasi sama gradernya gitu loh. Nah sebelumnya panen kan sudah, grader sudah menjelaskan grade yang baik itu tembakau yang berkualitas, bebas dari NTRM gitu.
1: Tembakau berkualitas, bebas dari
0: NTRM.
1: Apa itu Pak?
2: Itu, ya tadi yang saya bilang, kotoran-kotoran yang selain tembakau. Gitu.
1: Termasuk plastik tadi itu.
0: Oke, yang terutama itu plastik. Kalau
2: material
0: itu. Bambu gitu ya. Ya kok NTRM jenisnya, tapi kan tidak terlalu seperti plastik gitu Pak Dul.
2: Iya. Steril daun, jangan sampai kecampuran daun, jangan sampai kesuket, jangan sampai kecampuran yang lain, apalagi plastik itu tidak boleh.
0: Jadi khusus tembakau itu
1: layak. Benar-benar murni tembakau.
0: Oh iya, tembakau.
1: Oke. Jadi itu tadi unsur kepercayaan benar-benar harus dijaga ya.
2: Dijaga.
1: Kalau mungkin ada kekhawatiran nanti harganya tidak bisa berubah-ubah, faktanya kan nggak begitu ya Pak. kalau misalnya ada kenaikan harga itu kan masih bisa dikomunikasikan, iya, sehingga grade-nya bisa dinaikkan.
0: Bisa.
1: Kalau terjadi gagal panen, pripun, Pak?
0: Kalau gagal panen itu ya bisa menyampaikan di gudang kalau tanamannya kan keadaannya begini, gitu, mm-hmm, kan bisa toleransi. Kecuali kalau cuacanya baik kan tetap cuaca ya mendukung masalah keuangan, mm-hmm, masalah harga gitu loh, Pak. Mm-hmm. Jadi gudang itu kan kadang itu butuh informasi dari petani, mm-hmm, yang mitra gitu.
1: Informasi yang jujur.
0: Iya, jujur aja saya kalau di gudang itu gitu, Mbak.
1: Pernah nggak gagal panen begitu, Pak? Terus kemudian pernah, harus dikomunikasikan.
0: Pernah.
1: Saya, gimana solusinya?
0: Saya pernah gitu baru punggel daun, mm-hmm, sudah mulai tua gitu ada banjir.
1: Wih, banjir. Kena banjir.
0: Itu PPL pendamping saya hubungi, mm-hmm, tanam saya seperti ini bisa, mm-hmm, layak dikirim ke gudang bisa, tapi nyatakan dijantur dulu, mm-hmm, undak jerajang dijantur,
1: yeah,
0: jadi bisa kirim tapi berupa janturan gitu. Mm-hmm. Kan bisa toleransi gitu loh maksudnya, mm-hmm. Nah kalau cuaca bagus gini ya enggak jantur, soalnya rajang aja sudah kurang gitu loh, soal panasnya oke, yeah, tempatnya oke, tenaganya oke gitu, betul, siap lah.
1: Oke, nah ini ya Pak, yang barangkali pengalaman yang harus dibagikan kepada para petani yang lain tuh, yeah, kalau melakukan kemitraan tidak semengerikan itu kok, atau tidak sesaklek itu gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Masih meskipun memang secara kalau MOU ya memang harus dipatuhi kan Pak.
0: Yeah.
1: MOU itu apa namanya, aturan kerjasama itu ya, dimanapun memang harus dipatuhi itu.
2: Yeah. Tetapi kan ada toleransi dari pihak mitra.
1: Mm-hmm.
2: Kalau nanti petaninya, kalau saklek petaninya ngambek, dia juga rugi nanti, iya, di tahun depannya kan gitu.
1: Gimana Pak, kalau petaninya ngambek?
2: Ngambek istilahnya nggak mau bermitra kan, uh-uh, dia juga rugi.
0: Iya.
2: Karena tidak mendapatkan barang yang baik.
1: Oh.
2: Sehingga iya, saling iya, toleransi iya, itu sendiri.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, betul, betul.
0: Kalau gudang itu ya bisa toleransi.
2: Misalnya dari pihak mitra, dari pihak gudang ini melihat Pak Poniman orang baik,
1: mm-mm,
2: selalu jujur, mm-mm, sesuai dengan aturan yang dari sana. Kalau dari gudang saklek harus begini, otomatis, mm-mm, kan dia merasa sangat rugi karena sudah ada jatuh, ruginya terlalu
0: banyak,
2: akhirnya kan ngambek juga ini.
0: Gak ikut proyek gitu.
2: Gak ikut proyek.
0: Tapi selama 15 tahun saya enggak pernah, ya pasti ikut PT Sadana. Nyaman gitu saya, kalau saya
1: nggak kepingin pindah gitu, enggak, geser enggak, gitu
0: nggak pengen pindah.
1: Sekadung cinta aja nih Pak.
0: Soalnya gini Pak, sama grader ya sudah kenal
2: ya.
0: Sama penyuluhnya ya sudah biasa, mm-hmm, gitu. Ada kemarin tuh dua kali saya ada kunjungan dari bule katanya, katanya yang punya uang misalnya,
1: uh-huh,
0: gitu. Nggak apa-apa ya saya
1: layani.
0: Iya layani, enggak apa-apa. Meskipun repot saya layani. Itu dua kali kemarin. Ya sebelumnya panen kemarin.
1: Nah, tapi sebenarnya yang Pak Wahab ya, yeah, yang diharapkan oleh PPL, yang diharapkan oleh Dinas Pertanian untuk para petani tembakau itu, apakah diharapkan semuanya bisa bermitra atau gimana, Pak?
2: Ya, harapan kami selaku penyuluh ini semua petani itu bisa bermitra sehingga dari segi budidayanya kan dikawal dari awal, dari segi budidaya, dari bibit, dari pupuk, dari segi pasca saat panen, kemudian prosesnya panen ada pengawalan sehingga bisa menghasilkan mutu yang baik. Nah, kalau sudah ada mutu yang baik otomatis kan harganya juga mengikuti. Harganya juga baik harapan kami. Sehingga,
1: aslinya ya dikerenano kayak gitu ya Pak.
2: Iya betul.
0: Betul, aslinya ya, dikerenano ya Pak.
2: Tapi rata-rata petani kita ini tidak istilahnya gak tahan goyangan dari luar.
1: Oh,
2: biasanya kan dari gitu, pihak luar tahu bahwa petani ini ikut mitra.
1: Mm-hmm.
2: Pasti barangnya atau tanamannya pasti baik, bagus.
1: Oh, gitu.
2: Sehingga dinaikkan harganya kalau mau, mm-hmm, ingin mendapatkan barang.
1: Mm-hmm.
2: Tergiurlah petani, iya, karena harganya dinaikkan. Iya. Nah, itu biasanya.
0: Padahal itu belum tentu dikirim lah, belum tentu bati gitu.
2: Yeah.
0: Belum tentu untung lah kan saya gitu. Kan istilahnya naik noregone tok, gawe.
2: Kadang itu ya gitu istilahnya tengkulak ya, tengkulak. Kadang itu menaikkan harga tapi kadang
0: belum tentu, ne.
2: Belum tentu untung. Itu diambil, cuma hanya ngomong dia bawa sekian, tidak semua.
1: Oh,
2: akhirnya
1: gitu.
2: Kan terbengkalai dia karena dia sudah ikut keluar dari mitra. Barangnya masih banyak petaninya, akhirnya petaninya juga kadang ya bingung sendiri.
1: Ya, akhirnya rugi sendiri gitu ya. Lah sebenarnya kan juga sudah diakui Pak kualitas dari petani yang ikut kemitraan.
0: Iya.
1: Pak jenengan tadi juga sempun nanti kan itu kan.
2: Iya, sudah diakui karena dari prosesnya dari awal kan sudah dikawal dari pupuknya,
0: pembibitannya,
2: kemudian dari proses petiknya pun dikawal. Agar jangan sampai ada kecampuran daun muda kan. Daun tua saja yang dipetik. Karena daun tua yang dipetik nanti hasilnya juga akan baik, baik dari segi aroma, dari segi
0: warna.
2: Kemudian dari segi istilahnya apa? Rendemennya ya, juga nanti juga akan bagus.
1: Oke, Pak Paniman sendiri sudah pernah atau mungkin sering ya mengajak teman-teman petani yang lain untuk ikut kemitraan?
0: Ya pernah Mbak, cuma kadangkala ya wes ngene dijual di rumah aja nggak ribet gitu.
1: Oh ini yang nyenengan aja gitu?
0: Iya, makanya kalau kadang-kadang itu daunnya yang saya bawa, yang saya beli gitu. Kalau daun sudah baik, itu saya beli, nanti mutunya juga baik.
1: Nah itu Pak Pak Wahab ya, menghadapi petani-petani yang masih lebih suka untuk menjual di rumah, menjual yang basahan, kayak gitu itu rasanya butuh edukasi yang lebih ya Pak ya?
2: Iya, jadi untuk menyadarkan petani itu juga sulit. Masalahnya kadang petani itu dia inginnya cepat, ya, proses instan. Instan duitnya dan instan prosesnya. Karena dia juga punya modalnya yang terbatas. Sehingga kalau ada tengkulak saja yang ngasih gitu langsung aja di mereka itu. Karena membutuhkan cepat uang.
1: Loh sebentar, kalau ngomong tentang cepat uang ya, ini cairnya kalau dari PT Sadana itu cepat nggak sih Pak?
0: Cepat, langsung.
1: Langsung
0: kirim,
1: kan?
0: Iya, tapi saya kalau kirim itu kan kadang 3 kali rajangan gitu, baru ngelumpuk 24 bal, baru saya kirim.
1: Oh nah, gitu.
0: Kan undangannya kan di rumah. Kalau di gudang kan cepat, begitu grade,
1: ya wes, baik, uang keluar gitu.
0: Iya, dapat pipil gitu, sudah pasti punya uang gitu. Sekarang gampang, uangnya cepat.
1: Artinya enggak lama gitu tuh mencairkan uangnya itu. Jadi ya sama-sama gitu sama, kan.
2: Iya.
1: Sama kayak jual di rumah kan juga gitu.
0: Iya.
2: Tapi kadang ada seperti ini, Mbak Nida ya. Petani memproses kemudian bakulnya nyerang sudah dikasih DP oleh mereka.
1: Oh, alah gitu.
2: Iya.
0: Kadang masih imbon itu, masih peram itu sudah
2: di peram sudah kasih uang.
0: Kasih uang kalau daunnya gitu baik. Berkualitas itu.
2: Ya, kan melihat kualitas barangnya itu
0: panjeri gitu loh.
2: Namanya
0: Pak.
2: Pedagang istilahnya
0: pedagang pengin oleh barang. Jadi ngeroyok itu nggone petani mitra kan barangnya baik.
2: Mengeroyok.
1: Gitu. Oh, ala gitu. Iya, memang benar-benar butuh di apa sangat dibutuhkan kejujuran dan juga itu loh.
2: Komitmen
1: itu ya Pak.
0: Saya meskipun ditaruh berapa saya enggak. Kalau sudah kemitraan itu pasti saya bawa sendiri ke gudang. Tapi kan bawahnya kadang agak lama, 1 minggu itu kan 3 kali raja gitu baru kirim. Kan menanti ngumpulnya gitu loh.
1: Jadi kan selama ini juga masih sering dapat tawaran-tawaran gitu.
0: Ya banyak.
1: Banyak.
0: Ada kadang tengkulak itu kan di tempat rajang saya itu. Ini ganti long tak ganti jual. Enggak, saya kan sudah mitra gitu. Saya enggak berani.
2: Setia, Pak Poniman ini setia.
0: Tanya sudah ada tanda-tangan kontrak gitu loh Pak.
1: Luar biasa loh ini Pak.
2: Iya.
1: Didik-didik ngalor ngedul loh.
0: Enggak berkeming. Sama sekali enggak goyah saya. Pasti saya kirim ke gudang nanti kalau di sana. Ini yang ada yang nol. Tapi saya komitmen sama PT Sadana ya. Kalau bisa grade yang baik itu berapa dikeluarkanlah. Enggak apa-apa gitu. Saya sama grader gitu. Kan sudah anu semua jadi bisa memahami gitu loh. Jadi masukkan kan grader kan enggak tahu kalau di luar sekian kan enggak tahu. Jadi grader itu ukurannya dari
1: grader itu apa?
0: Yang nge-grade tembakau tadi.
1: Yang nge-grade.
0: Yang memberi harga gitu.
1: Oh, nggih.
0: Kan namanya grader.
1: Grader. Ya,
0: gradernya gitu. Ada yang kepercayaan yang nge-grade tembakau itu namanya grader. Jadi gradernya kalau kualitasnya baik kan saya minta usul kan layak diberi harga yang baik gitu. Soalnya barangnya kan baik gitu. Jadi masukan saya sama grader kan memberitahu kados grader itu kalau di luar harus sekian gitu. Jadi paham. Oh iya iya layak.
2: Harga di luar sekian masuk gak tunda
0: nol. Tapi kan kadang-kadang masih ditelan masih diangkat lagi gradernya gitu. Kan kadang tengkulak itu meskipun ndak badi gitu, ndak untung lo dibawa. Sang kepinginnya oleh barang gitu.
1: Makanya, barang dari itu yang udah bermitra.
0: Iya, tapi kan kalau yang lain, tapi kalau saya ndak, pasti saya bawa di gudang. Masih diongkek ke berapa gitu, masih ke gudang.
1: Pak, kalau misalnya menyulayani janji, nyulayani MOU tadi iya. Berarti kan, jadi sudah kadang MOU, kemudian ada orang luar beli dengan harga yang lebih tinggi dan terus dilepas ke orang luar itu konsekuensinya otomatis lepas ya dari
2: biasanya,
1: kemitraan itu.
2: Iya, biasanya dari pihak mitra atau dari perusahaan ya tahun depannya sudah tidak
1: dipakai.
2: Tidak dipakai. Karena ya istilahnya tidak komitmen tidak dengan perusahaan ya. Malah ya tetap kalau dia punya hutang tetap ditagih oleh dari pihak sananya. Ya seperti tadi dari paketannya pupuknya dari apa obat-obatannya ya mereka itu harus di
1: ya tetap harus bayar.
2: Ya karena sifatnya itu apa istilahnya hutang kan
1: betul ya, hutang. betul jadi memang kemitraan ini tidak hanya sekedar apa ya nyari keuntungan aja kan Pak Poniman
0: kerjasama,
1: ya
0: kerjasama komitmen
2: dan saling menguntungkan yang intinya
0: gitu.
1: Jadi sana saya, untung sini juga untung
0: iya, sama untungnya itu
1: tapi jadi, pasti untung ya
0: pasti untung ya. Soalnya sudah kemitraan itu ya gitu loh ada yang nawar soalnya kan sudah mitra kan tidak berani gitu jadi tetap di gudang nanti di sampaikan kalau di luar sekian Pak Grader tolong ini dikasih harga yang baik lagi.
1: Oke, terima kasih sekali Pak Poniman. Ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya betapa ketika kita punya kerjasama, punya komitmen dengan seseorang, dengan lembaga atau siapapun itu ya benar-benar harus dijaga
2: harus
1: gitu
2: kan
1: Pak Poniman ya. Sehingga Pak Poniman bisa bertahan sampai 15 tahun. OTW 16 loh ini habis ini.
0: Iya, 16 ini.
1: Itu luar biasa ya.
0: Makanya kadang ada penyuluhan, ada tamu dari luar gitu kan anunya tempatnya di saya gitu. Kan sudah
2: mitra terbaik.
0: Komitmen. Meskipun digoyang harga berapa tapi saya enggak kasih. Tetap saya ke gudang itu.
1: Baik, oke. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui komentar di YouTube. Ada Fazur, semangat mati urip nantur mbako Pak. Wah, mantap.
0: Mati urip nantur mbako.
1: Umi Mariati PPL, semangat petani tembakau. Deni Murtanti siap sinau mbako dari senior kabuh. Petani dan PPL-nya Josjis mantap. Pak Agus Salim senior tembakau yang luar biasa. Weh, emang seniornya ya. Pak Ahmad Jani, semangat semoga sukses teman-teman.
0: Amin.
1: Ya. Syukur alhamdulillah ini karena dengan adanya kemitraan ini tidak hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan saja ya Pak Poniman tapi juga meningkatkan kualitas tanaman tembakau. Di Kabuh diharapkan nanti masyarakat para petani di sana bisa bergerak untuk melakukan kemitraan seperti ini ya Pak ya.
2: Iya betul.
0: Semoga ikut mitra semua.
1: Lebih senang ya kalau ikut mitra semua ya Pak.
0: Iya, sudah jelas punya pasar gitu loh Pak. Mati
1: urip nantur mbako. Baik, terakhir untuk closing statement silakan dari Pak Poniman dulu. Pesannya
0: mari,
1: Pak.
0: Mari teman-teman, marilah kita belajar terus mengikuti arahan dari PPL supaya menanam tembakau yang berkualitas, yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Ya, bebas dari NTRM.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Poniman. Pak Wahab, silakan Pak, closing statement.
2: Yes, terima kasih Mbak Dian. Harapan saya, petani, terutama petani tembakau, berbudidayalah yang baik, ya, sesuai dengan petunjuk teksisnya, kemudian bermitralah, ya, supaya kejelasan dari pasar, kejelasan dari yang lain ini bisa terjamin, ya, menjamin baik menjamin mutu maupun menjamin harga, terutama.
1: Baik, geh. Terima kasih Pak Poniman, petani senior tembakau dari Kabuh ya Pak?
0: Kabuh.
1: Okay. Terus Pak Abdul Wahab SP, penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kabuh. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM. Semoga perbincangan kita ini bisa menginspirasi para petani tembakau yang lain di Kabuh dan sekitarnya. Yuk ikut kemitraan, karena kemitraan ini akan mampu membangun kepercayaan dan juga menjamin kualitas dari produk tembakau dari Jombang. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Sehat selalu ya Pak Poniman, Pak Wahab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM, radio podcast Mitra Tani, mengangkat tema tentang kemitraan tembakau, membangun kepercayaan, menjamin kualitas. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga menambah wawasan dan menginspirasi, terutama untuk kawan-kawan petani tembakau di kawasan utara Kabupaten Jombang. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Radio Suara Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kembali kita berbincang tentang kesehatan bersama dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang di pojok kesehatan hari Senin ya. Kita siang ini kehadiran tamu yang istimewa, dokter yang senantiasa mendampingi anak-anak Kabupaten Jombang, anak-anak Jombang untuk bertumbuh kembang secara optimal. Dan hari ini juga kita akan ngobrolin tentang imunisasi. Kita tahu ada alhamdulillah sudah cukup banyak dan hampir semua masyarakat sudah mengenal dan percaya akan keberadaan imunisasi itu bisa memberikan perlindungan yang cukup baik untuk anak-anak kita dalam bertumbuh kembang. Tapi nyatanya masih ada juga beberapa yang masih belum percaya sepenuhnya, bahkan ada yang denial, menolak, atau masih ragu-ragu untuk bisa mendapatkan atau mengakses hak imunisasi bagi anak-anak mereka. Nah, hari ini di bawah bingkai tema radio podcast Pojok Kesehatan hari Senin bareng dengan RSUD, mengapa imunisasi pada anak penting, kita akan bagikan bersama dengan narasumber kita nanti. Alasan-alasan yang valid dan tentu saja sesuai dengan bukti medis bahwa imunisasi pada anak itu penting. Sekali lagi dalam tanda kutip penting. Sudah bersama dengan saya Dr. Hakimah Maimunah, spesialis anak, dokter spesialis anak RSUD Jombang yang siap untuk berbagi catatan menarik seputar imunisasi pada anak. Selamat siang, assalamualaikum Dr. Hakimah.
1: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya, Pak ya.
0: Iya, meskipun di luar sana panas tapi di sini kan enggak, Dok.
1: Iya, dingin ya dan terus semangat ya.
0: Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Kita akan bahas, kita akan ngobrolkan. Tentu saja kita masih nunggu nih catatan dari dokter Hakimah seperti apa, karena terutama ibu ini yang masih benar yang apa ya, begitu cinta kepada anaknya, nggak mau anaknya kenapa-napa. Maka salah satu yang dilakukan adalah memberikan pelayanan dan juga memberikan imunisasi yang terbaik untuk anak-anak. Nah, masalahnya kadang masih ada yang ragu imunisasi ini
1: penting apa enggak gitu ya, berbahaya apa enggak gitu,
0: bagus
1: ya
0: apa enggak, jangan-jangan nanti setelah imunisasi anak saya kenapa-napa. Biasanya kan kayak panas
1: gitu ya, rewel
0: dan segala macam itu ya. Terus lagi jangan-jangan nanti aku udah bayar sekian tapi ternyata enggak efektif. Oh, ini anakku kemarin habis diimunisasi tapi kenapa masih sakit gitu. Nah, hal seperti itu yang hari ini kita mohon dari Dr. Hakimah untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam nanti. Dan sekali lagi mitra Radio Suara Jombang FM yang sedang memantau siaran kami baik melalui radio terestrial di 104,1 maupun juga di radio online Radio Suara Jombang, atau yang saat ini sedang menyimak siaran audiovisual kami melalui channel YouTube @Radio Suara Jombang, kami ucapkan terima kasih dan selamat menyimak obrolan kami. Saya ke Dr. Hakimah. Wah, ngomongin tentang imunisasi, semua orang udah tahu nih imunisasi. Nah, barangkali bisa dijelaskan lebih mendalam lagi sebenarnya imunisasi itu kayak gimana sih mekanismenya, Dok? Silakan.
1: Berarti imunisasi itu adalah suatu cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ya, ada dua cara, ada dua macamnya. Imunisasi primer, ya, kita memberikan langsung antibodinya. Seperti pada anak bayi dengan ibu yang terkena hepatitis B. Begitu lahir, kita kasih hepatitis B, HB0 ya, vaksin dengan HBIG, imunoglobulin, sudah siap pakai. Karena kan kalau ibu-ibu dengan hepatitis B itu berisiko besar, 90% menularkan ke bayinya melalui mekanisme vertikal ya, dari plasenta ke bayi-bayinya. Ya. Sehingga kita langsung berikan bahannya, senjatanya langsung, antibodinya langsung diberikan gitu ya. Ada dua yang berikutnya adalah imunisasi aktif, atau kita yang biasa kita sering nyebutnya vaksinasi gitu ya. Okay. Dia memberikan sebagian bahan dari kuman, materi selnya kumannya atau komponen kuman yang lainnya atau yang dilemak, kuman yang dilemahkan ya, atau toksinnya kumannya untuk merangsang sistem imun tubuh kita sendiri untuk membentuk antibodi.
0: Kumannya gitu. Berarti dok ini masukkan.
1: Iya, tapi yang sudah dilemahkan.
0: Oh,
1: jadi nanti dia tidak memberikan efek antigenitas, efek yang berat tidak, yang dirangsang adalah si tentaranya, kekebalannya yang dirangsang.
0: kumannya atau kuman atau bakteri atau
1: sudah dilemahkan
0: itu tadi ya, tapi udah dilemahkan.
1: Udah dilemahkan.
0: Tapi kalau di dalam kuat lagi gimana, Dok?
1: Enggak, kan itu sudah ada komen-komen diperhitungkan. Di, oh. Yang itu reaksi dari imunogenitasnya, reaksi untuk membentuk kekebalan tubuhnya, bukan rasa sakitnya gitu loh.
0: Oh gitu. Ini kan
1: kalau yang kekebalan alami orang habis kena campak gitu ya. Nanti kita muncul antibodinya. Tapi kan sudah kena, sudah sakit gitu kan. Kalau ini sebelum sakit sudah dikasih imunisasi sehingga tubuh sudah berusaha membentuk tentaranya sendiri, membentuk antibodinya sendiri untuk melawan kumannya gitu.
0: Antibody itu bahasa gampangnya apa sih, Dok?
1: Tentara lah, tentara gitu, tentara yang langsung bisa dan spesifik itu dia kalau campak ya tentaranya untuk campak,

0: reproduksi membentuk tentaranya. Hmm.
1: Itu kalau tadi yang dikasih antibody namanya juga vaksin?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Imunisasi primer. Nanti kita kasih imunoglobulin bahasanya.
1: Oh, bukan vaksinasi bukan. Ya? Bukan. Beda.
0: Nanti vaksinasi itu bentuk imunisasi yang aktif.
1: Ya, gitu, ya. Nah kalau kayak antibody itu yang kayak gimana? Ya seperti tadi dijelaskan.
0: Nanti HIG, hepatitis B, imunoglobulin. Nanti imunoglobulin antibody untuk hepatitis B. Ya.
1: Jadi anak yang barusan lahir itu?
0: Iya, yang dari semua dikasih HIG semuanya.
1: Semuanya?
0: Ya, semua bayi pada lahir secara program nasional pemerintah dikasih dengan hepatitis B imunoglobulin. Bukan, bayi yang lahir dari ibu habis antigen yang dapat HIG itu. Mm-hmm. Jadi kalau ibunya dapat terkena hepatitis B, ya, ada antigennya positif di situ, kan berisiko menularkan dari ibu ke bayinya.
1: Betul, ya. Betul.
0: Sedangkan bayi kan belum punya tentara tuh.
1: Yes.
0: Kita kasih langsung sehingga tidak sampai terjadi gitu. Penyakit hepatitis B yang kronis pada bayi, yang nanti bisa jadi hepatoma, kanker hati di masa dewasanya. Makanya penting asikan HP 0 saat lahir, gitu ya.
1: Itu selain itu apa dok yang masuk pada kategori antibody yang diberikan pada anak?
0: Ada gamma globulin, tapi itu bukan nggak spesifik. Nanti imunoglobulin yang nggak spesifik. Misalnya pada anak-anak dengan kasus-kasus imunokompromis gitu bisa diberikan itu ya, gamma globulin. Tapi
1: jadi
0: itu kita dalam bahasa kita ini yang penting vaksinasi ini, yang aktif ini yang kita bahas, yang ada di jadwal vaksin imunisasi itu jadwal untuk imunisasi yang aktif, yaitu vaksin ini.
1: Oke lah.
0: Yang dimasak itu yang imunisasi berarti ya aktif, yang dimaksud gitu.
1: Baik, kita tinggalkan yang primer tadi ya.
0: Yang pasif, bukan yang primer mbak, yang pasif.
1: Yang pasif. Yang pasif tadi kita tinggalkan. Sekarang kita bahas yang vaksinasinya. Vaksinasinya.
0: Imunisasi aktif. Ya.
1: Jadi imunisasi aktif. Ya. Imunisasi aktif. Nah, itu kan anak-anak pasti kan kalau baru lahir. Setelah itu pasti akan dijadwalkan
0: harus imunisasi nih. Iya, BCG kayak gitu kan ya. Jadi kenapa sih kok anak itu penting diimunisasi? Anak-anak itu kan sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna ya. Dan dia akan rentan terkena penyakit lah. Imunisasi itu termasuk pencegahan primer. Jadi sebelum sakit udah dikasih dulu, dialatih dulu tuh anaknya supaya nanti bisa membentuk tentara yang kuat ya. Dengan tadi dengan vaksin yang dilemahkan, dengan kuman hidup yang dilemahkan atau virus hidup yang dilemahkan atau bagian dari kumannya atau toksin dari kumannya untuk merangsang pembentukan tentara dari tubuhnya sendiri. Kan dia udah terlatih dulu.
1: Okay.
0: Dia begitu dia dapatkan, soalnya kan masing-masing penyakit tuh kan sudah dikenali mbak oleh tubuh imun tubuh kita spesifik tadi itu. Begitu dia udah divaksin, nanti kalau kena agen yang sama udah mengenali sistem imun tubuhnya sehingga ada beberapa penyakit tidak bentuknya tidak berat atau tidak sakit kayak gitu.
1: Tetap bisa kena tapi nggak berat gejalanya.
0: Tergantung masing-masing vaksin beda-beda. Kalau misalnya BCG, BCG itu mencegah supaya tidak terkena TBC yang berat. Kan TBC itu kan kita tahu ya, kita kan negara endemis TB nomor 2 di dunia. Jadi kan banyak sekali di sekitar kita orang-orang terkena TBC. Anak-anak bisa, dan dia penularan dengan droplet infection. Nanti begitu ada percikan liur yang mungkin terhirup oleh anak atau di tempat-tempat gini ya, kemudian terkena oleh anak ya, yang jatuh, nah itu berisiko dia terkena TBC. Padahal TBC mencegah bentuk TBC yang berat kayak TBC otak gitu ya, suatu TBC atau TBC tulang gitu yang berat-berat itu dicegah dengan BCG. Tapi dia masih bisa terkena TBC karena pencegahan primer itu tidak hanya dengan vaksin, nggak sistem nutrisi yang bagus sehingga terus gizinya baik. Berlaku hidup bersih dan sehat ya untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit. Jadi harus simultan semuanya, harus setelah vaksinasi juga nutrisinya bagus, gizinya baik, kemudian olahraga yang bagus, olahraga gitu ya. Kemudian juga dengan kemudian dengan yang lainnya, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan lah, pakai masker kalau sedang sakit atau di tempat yang berisiko. Gitu, ya.
1: Oke, nah. Imunisasi yang wajib untuk didapatkan sama anak-anak itu apa saja sih sebenarnya dok?
0: Tadi dari program pemerintah itu ada imunisasi namanya imunisasi rutin lengkap ya. Rutin lengkap itu ada imunisasi untuk bayi ya di bawah 9 bulan, imunisasi baduta untuk bayi di bawah 2 tahun dan bias untuk anak sekolah ya. Nah untuk bayi ya 9 bulan ada HB0 yang diberikan ketika saat lahir.

0: BCG yang sebaiknya diberikan 0 sampai 1 bulan. Mm-hmm. Ya. Kemudian ada yang kita kenal pentabio, yang pentavalen itu ada yang hepatitis, ada yang mengandung hepatitis B, ya, DPT, dan kemudian HIV gitu ya. Itu juga ada campak yang umur 9 bulan itu, dan ada sekarang ada juga PCV untuk mencegah pneumonia dan rotavirus untuk mencegah diare pada anak karena akibat infeksi rotavirus. Itu
1: banyak
0: yang
1: banyak banget
0: ya, banget. Tapi alhamdulillah dengan begitu berarti perhatian pemerintah itu berarti bagus untuk imunisasi, karena imunisasi itu investasi jangka panjang kita, ya kan? Kalau anak sudah terlindungi ya, dia akan tidak gampang sakit, sehingga mengurangi apa? Kemungkinan risiko perawatan di rumah sakit, biaya yang besar akibat perawatan, penggunaan obat, perawatan di rumah sakit ya. Misalnya kayak difteri. Difteri itu kalau kena difteri harus dapat apa? Dapat itunya apa? Antitoksiti anti-S. Nah, itu kan mahal sekali juga itu. Ya, itu kan banyak sekali dari segi ekonominya. Dari segi anaknya sendiri dengan imunisasi keuntungan apa? Dia diet kemudian daya tahan tubuhnya lebih bagus. Kemudian dia tetap bisa tumbuh dengan baik karena kan gampang, nggak jarang sakit. Jadi pertumbuhannya dari optimal, perkembangan optimal, jadi yang produktif ke depannya. Untuk masyarakatnya dengan imunisasi yang bagus ya, cakupan kita besar satu wilayah akan menyebabkan meningkatkan kekebalan komunitas ya, sehingga ketika ada yang sakit satu anak, katakanlah ada satu yang sakit campak ya, yang cepat penularannya itu, begitu dia kena yang anak yang sudah punya vaksinasi, jadilah penyakit. Jadi kan dia akan mengurangi risiko transmisi penyakit di populasi ini. Itu penting apa? Untuk melindungi populasi yang rentan, yaitu anak-anak pertama, anak-anak dengan sakit HIV gitu ya. Yang tidak imunodefisiensi, yang sistem imunnya rendah. Anak-anak dengan kanker yang tidak bisa melakukan vaksinasi karena dia harus mendapatkan steroid dosis tinggi dalam jangka lebih dari 2 minggu ya. Populasi yang rentan, ada juga mencegah transmisi untuk seperti rubella ya. Vaksin rubella itu kepada anak mungkin gejalanya ringan yang terkena ya, hanya apa, panas, ada ruam merahnya, kemudian muncul pemasakan yang tetap bening di sini gitu ya, paling nyeri-nyeri otot sudah sembuh. Tapi kalau dia mengenai ibu hamil ya, anak itu punya ibu, ibunya lagi hamil, hamilnya trimester pertama di bawah 3 bulan, itu akan menyebabkan kelainan kongenital pada bayinya.
1: Kelainan kongenital,
0: kelainan bawaan pada bayinya.
1: Itu kalau tertular
0: dari anak yang sakit rubella. Jadi dan itu sangat, itu ada pasien saya memang, dia ini kisah nyata ya, dia anak yang pertama dikelainan apa? Katarak kongenital. Katarak sudah anak bayi lahir ada kataraknya.
1: Masya Allah.
0: Kemudian ada kelainan pendengaran, enggak dengar.
1: Kelainan maksudnya.
0: Enggak dengar, tuli tulis sensori neural tuli. Kemudian juga ada kelainan di jantungnya.
1: Itu gara-gara
0: ibunya tertular oleh anak yang kena rubella. Jadi ibunya asimptomatis, enggak ada gejala, enggak, cuma kayak flu biasa, kayak sakit-sakit panas biasa. Tapi ketika dia saat pembentukan organ 3 bulan pertama terkena virus, terkena rubella dari lingkungan sekitarnya ya, anak-anak yang rubella itu lah, jadilah banyak yang kongenital. Makanya imunisasi itu tidak hanya melindungi anaknya, cuma melindungi populasi yang rentan, tidak mencegah mencegah apa terjadinya kelainan kongenital pada ibunya. Gitu, seperti itu tadi, itu manfaat besar imunisasi tidak hanya pada individunya tapi juga pada komunitasnya.
1: Gitu. Misalnya nih dalam satu ini ya, dalam satu komunitas begitu.
0: Atau wilayah,
1: ada katanya satu atau dua anak yang tidak terimunisasi atau tidak mendapatkan imunisasi, itu resikonya kemana itu? Ke anaknya sendiri atau ke komunitasnya juga, dok?
0: Jadi pentingnya cakupan imunisasi yang besar di suatu komunitas. Ada kalau 90% secara konfesi ya, punya imunisasi yang baik ya, punya kekebalan tubuh. Yang kena satu itu dia kan kalau dia menularkan yang lainnya, dia punya vaksin kan? Punya vaksin imunisasi kan, sudah divaksin ya, punya kebalan tubuh, nggak akan menyebar ke yang lainnya pada anak itu aja. Jadi kan nggak akan menyebabkan transmisi yang banyak di populasi.
1: Sebentar, kalau dalam satu populasi
0: 90% divaksin,
1: untuk
0: mencegah kebalannya atau seru konversi ya, maka dia akan melindungi populasi yang nggak vaksin itu.
1: Oh, gitu. Yang nggak vaksin itu terlindungi
0: ya, karena kan nggak, jadi kan transmisinya nggak nggak jadi ini kena atau ya ada yang kena satu ya, kemudian ini divaksin kan nggak sakit ya, sehingga ini nggak menularkan pada yang anak yang satunya yang tidak divaksin itu.
1: Gitu. Ya. Tapi kalau anaknya yang kena, anaknya yang nggak divaksin kena,
0: itu bisa terjadi, itu bisa kena penyakitnya.
1: Itu bisa.
0: Bisa, karena dia kan tidak punya kekebalan tubuh untuk sakit. Sekarang nggak seperti sekarang ini, ketika dulu kita kan di zaman COVID ya, zaman COVID itu kan karena orang takut untuk ke vaskes gitu kan, cakupan masih kan rendah. Sehingga mulailah muncul bermuncul campak, mulai muncul campak. Dulu saya dalam nggak ketemu campak. Begitu itu muncullah campak karena serokonversi kita rendah, cakupannya rendah, itu berpengaruh pada nanti transmisi penyakit di populasi.
1: Oh, itu salah satu pengaruhnya juga dari pengaruh, karena dari waktu itu dok.
0: Karena kan orang kan nggak mau divaksin, takut. Akhirnya kan cakupannya vaksin dalam satu wilayah kurang dari 90%
1: untuk anak-anak waktu itu ya.
0: Iya, jadinya
1: terus kan, akhirnya, ngaruhnya ke sekarang?
0: Iya, bisa ngaruhnya ke sekarang.
1: Oh my God, gitu ternyata ya.
0: Iya, kalau kita cakupan bagus, nanti juga tidak terbentuk herd immunity, istilahnya kekebalan pada komunitas itu yang akan mengurangi transmisi di antara populasi.
1: Termasuk juga sekarang itu kan kayak penyakit-penyakit yang dulu, itu sekarang muncul lagi. Banyak lagi gitu. Itu gara-gara itu juga?
0: Ya, antara lain ya.
1: Herd immunity-nya itu.
0: Tidak terbentuk dengan bagus.
1: Terganggu waktu kemarin-kemarin COVID
0: itu. Iya, itu karena itu berpengaruhnya apa? Kecakupannya jadi rendah. Itu ada juga daerah kantong-kantong imunisasi apa yang menolak imunisasi, ada beberapa kantong, kan misalnya di daerah Madura, di Aceh itu kan terendah, sehingga di sana muncullah KLB polio. Pernah ada KLB polio.
1: Iya, betul, kayak betul, gitu. Betul.
0: Itu karena
1: betul.
0: Memang tidak terbentuk herd immunity, kekebalan di suatu komunitas.
1: Iya, agak shock sih beberapa tahun yang lalu itu ketika ada itu tadi ya, KLB polio, KLB campak, kayak gitu. Itu kan perasaan ya, perasaan. Beberapa waktu yang lalu tuh udah turun, udah jarang banget gitu.
0: Akan nanti semakin tinggi cakupan imunisasinya suatu wilayah, akan menekan transmisi penyakitnya sehingga jadinya kan makin rendah. Kalau cakupannya rendah, ya itu berpengaruh seperti itu. Semakin baik yang tidak punya kekebalan.
1: Nah sekarang boleh sedikit diulangi lagi dok, kenapa anak saya sudah imunisasi tapi kenapa masih bisa kena penyakit itu gitu?
0: Pertama ada banyak faktor tadi ya, faktor dari respon imun tubuhnya sendiri ya terhadap vaksin. Kemudian ada memang ada vaksin itu yang melindunginya harus dibooster ulang lagi. Diulang lagi vaksinnya. Nanti kan ada vaksin dasar tadi misalnya katakanlah campak gitu ya. Sudah kan divaksin ya. Kemudian harus dibooster lagi usia 18 bulan gitu.
1: Jadi sudah enggak efektif gitu
0: kan. Turun kadarnya kan turun, perlu di naikkan lagi dengan pemberian vaksin lagi ulangan gitu. Itu ada juga yang memang mencegah penyakitnya, tidak tadi kayak BCG hanya mencegah penyakit dalam bentuk yang berat tapi masih ada resiko terkena. Kayak begitu ada. Jadi kalau yang ke BCG yang tidak BCG bisa jadi berat sakitnya, kayak TBC tulang, TBC otak gitu. Tapi kalau yang sudah BCG ya bisa, kalau TBC bisa kalau dia nggak pakai PHBS-nya nggak bagus ya, terkena ada sumber kontaknya yang serumah, kontak eratnya bisa tetap terkena. Tapi bentuknya nggak berat.
1: Nah, gitu. Nah dok, itu tadi kan dokter bilang juga kalau seseorang itu terkena penyakit tersebut bisa jadi efek dari imunisasinya udah mau hilang atau udah hilang, makanya perlu dibooster lagi.
0: Merendah, tidak sampai
1: merendah.
0: Rendah, kadarnya kan rendah dalam sehingga nanti perlu diulang lagi untuk meningkatkan lagi
1: efektivitasnya. Nah, imunisasi itu kan yang banyak banget itu diberikan ke anak-anak kan, anak-anak apa baduta kurang dari 9 bulan, kemudian bias itu tadi gitu. Nah, seberapa efektif ini bisa menjangkau seseorang tersebut sampai usia dewasa?
0: Ya, ada berapa yang kayak vaksin, kayak campak. Campak itu kalau diulang, sekarang dulu kan campak sampai satu kali sudah cukup untuk mencegah seumur. Ternyata setelah penelitian ternyata harus diulang lagi di booster itu. Setelah tiga kali itu bisa mencegah sampai seumur hidup gitu ya. Tidak
1: gitu.
0: Ada lagi yang kayak tetanus gitu. Tetanus itu ya, tetanus itu kan harus ada setelah sudah ada nih 1, 2, 3 kemudian diulang lagi nanti gitu kan, yang kelas umur 7 tahun ya, nanti ulang lagi gitu. Apa diulang lagi pada usia apa kelas 6 kelas 5 dan kelas 6 itu ya, TT itu ya, nanti baru nanti kemudian pas menikah diulang lagi 2 kali TT itu baru bisa nanti mencegah seumur hidup kayak gitu. Jadi berapa masing-masing vaksin beda.
1: Cuma masalahnya kadang-kadang orang nggak nyadarin gitu. Ini kenapa sih?

0: imunisasi, harus imunisasi, pokoknya ikut imunisasi gitu. Mm-hmm. Atau kadang-kadang, alah buat apa sih? Gitu. Akhirnya gak ngereken dok. Mm-hmm. Dan gak ikut, bisa-bisa akhirnya gak ikut. Yeah. Terus kemudian anak-anak sekolah tuh, anak-anak sekolah kadang-kadang,
1: izin karena takut disuntik.
0: Ah itu. Memang ya suntikan gak melbu.
1: Iya. Itu makanya kita penting untuk edukasi pada betapa pentingnya imunisasi itu ya. Hmm. Karena ya tadi yang tadi kayak itu harus perlu di booster lagi tuh kan udah turun nanti dinaikkan lagi pemberian booster gitu.
0: Dok, itu yang usia sekolah itu masuk ke kategori bias ya?
1: Bias ya.
0: Bias. Kalau bias itu apa aja yang biasa diterima sama anak-anak sekolah?
1: Jadi kalau bias itu kelas 1 SD ya, 7 tahun dia akan diimunisasi untuk booster untuk campak dan rubella.
0: Booster campak.
1: Rubella okay. dan DT, diphtheria dan tetanus ya, untuk DT. Kemudian kelas 2 dan 5 SD nanti TD.
0: Kelas 5.
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2
1: lagi yang TD ya, sama tetanus dan D-nya difteri. Kemudian kelas 5 dan 6 SD ya untuk perempuan khusus dapat HPV.
0: Wah,
1: yang mencegah dari CA cervix.
0: Ini yang lagi hype juga ini, HPV. Nah, mumpung ketemu sama dokter nih, HPV itu seberapa aman, Dok? Seberapa aman
1: jadi,
0: itu?
1: Imunisasi itu tidak sembarangan ya. Satu vaksin diberikan tuh sudah mulai fase uji klinis sampai 3 fase uji klinis gitu.
0: Yep.
1: Ya. Jadi pertama dicobakan ke orang sebanyak sekitar puluhan orang gitu ya. Nanti dilihat efek sampingnya, efektivitasnya, ada hal yang berbahaya apa enggak gitu kan. Ya. Jadi itu masih fase klinis 2. Sampai ratusan, sampai 100 orang. Sampai ratusan orang. Nanti masuk uji klinis ke-3 juga, dicoba di beberapa negara, beberapa ras gitu ya, itu baru nanti setelah itu baru dicobakan, baru diberikan vaksin, ujinya itu bukan sembarangan. Nanti kalau sudah di itu berarti sudah aman.
0: Jadi gak ujuk-ujuk moro-moro disuntik nol ke anaknya jenengan gitu, mboten ya, kan?
1: Itu prosesnya panjang, suatu vaksin itu prosesnya panjang sekali. Ujinya sampai melalui 3 tingkatan tahapan uji klinis. Jadi jangan khawatir gitu ya, keamanan vaksinnya itu. Ya. Jadi jangan lebih percaya hoax ya, kadang vaksin ini jadi anaknya autis gitu, kadang-kadang ada yang gitu ya, enggak ya, kita semua ada masih berdasarkan base of klinis, artinya ada penelitian EBM ya, evidence based medicine. Nanti kita ada penelitian-penelitiannya, ada itunya, ada fase-fase yang harus dilewati sebelum vaksin itu beredar di masyarakat.
0: Gitu ya, jadi aman ya, jadi vaksin aman. HPV ya.
1: Iya, aman.
0: Satu vaksin HPV aman. Terus ada lagi nih hoax yang bilang gini, anakku habis divaksin tambah loro-loron.
1: Tadi loro apa gitu, pokoknya loro apa?
0: Atau
1: loro yang mana itu kan, jadi loro macam-macam ya. Vaksin itu mencegah tadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi kan, kan masuk kan beda-beda vaksinnya tadi, bilang enggak BCG itu supaya enggak TBC gitu ya. Kalau DPT ya, DPT untuk difteri, pertusis, tetanus, HIB ya, influenza B, kemudian juga hepatitis B gitu ya. Kemudian campak, rubella, mams yang gondongan itu ya.
0: Wah.
1: MMR itu ya.
0: Ini,
1: kemudian
0: ini,
1: ada juga untuk yang untuk radang paru, pneumonia yang disebabkan oleh Staphylococcus pneumonia ya. Itu. Kemudian Staphylococcus pneumonia. Kemudian ada juga vaksin misalkan HPV tadi mencegah dari infeksi papiloma virus supaya tidak jadi kanker serviks. Spesifik untuk masing-masing jenis penyakit. Tadi mungkin orang yang lain ya. Loro hati BD. Atau sakit yang lain, sakit yang lain kan banyak, alergi. Alergi gitu kan bisa juga kan ya, batuk kronik berulang karena satu alergi karena apa? Atau punya asma kan juga sakitnya enggak berhubungan dengan yang vaksin ini yang dicegah spesifik tadi gitu. Jadi enggak jangan menyalahkan imunisasinya, kita lihat sakitnya sakit apa dulu gitu. Apakah ada penyebab yang lainnya gitu.
0: Nah, ini juga kemudian saya menyambungkan lagi dengan persepsi di masyarakat. Ada beberapa masyarakat itu yang tidak memberikan tidak memfasilitasi anaknya untuk mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi mungkin di golongan anti-vaksin ya, anti-vaksin itu ya. Lawang anak saya nggak divaksin juga nggak apa-apa, sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Gimana dok itu?
1: Lah itu tugas kita bersama ya, stakeholder kita semua untuk memberikan pengertian bahwasanya. Karena apa sih penting imunisasi? Kok sekarang nggak di, gak, kok sehat aja?
0: Pas ya, alhamdulillah. Ada
1: wabah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita bahagia kan. Gitu kan ya. Tapi kan nanti kita ada wabah penyakit yang tadi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dia merupakan apa? Pemusti yang rentan jadinya. Karena dia nggak punya kebalan.
0: gitu ya. Jadi anaknya atau orang ini yang tidak mendapatkan vaksin tidak akan mempunyai kekebalan.
1: Iya, dan berisiko sakit nantinya. Karena kita bilang udah nggak ada yang sakit, nggak pernah kan sekarang juga jarang kan orang ketemu kayak tetanus itu ya. Cuma saya dulu sekolah waktu kuliah dokter tuh masih nemukan gitu ya. Sekarang, jarang banget ya. Ya karena keberhasilan vaksinasi kita ya. Sehingga kadang-kadang orang nggak ngerti bahayanya, nggak tahu bentuk wujud penyakit, jadi nggak takut gitu.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Itu juga kan ya, karena ada eradikasi ya. Padahal vaksinasi itu penting, imunisasi itu penting ya. Dulu kita pernah mengenal cacar zaman biyen saya cacar gitu kan. Sekarang udah enggak ada penyakit cacar itu. Sudah eradikasi enggak ada karena keberhasilan vaksinasi.
0: Gitu. Betul sih, Dok.
1: Iya, kan enggak pernah sakit. Betul. Gitu. Kemudian ada palingnya kita eliminasi menurunkan angkanya, angka kejadiannya di sini kalau dengan vaksinasi kan turun angka kejadiannya. Banyak bukti yang membuktikan seperti itu gitu. Kalau sekarang aman-aman aja. Masa kita kan di dunia global. Kita ngomong aman, ternyata ada orang dari mana yang kayak Nesa, dia membawa sesuatu yang ternyata kita enggak punya senjatanya. Ya sudahlah, nanti akhirnya jadi sakit gitu.
0: Jadi sebenarnya di Kapak-Kapano imunisasi juga tetap penting gitu ya, Dok ya.
1: Penting tidak hanya bagi ini, anaknya loh ya, untuk komunitasnya tadi juga penting ya, untuk menjaga ibu hamil jangan sampai terkena virusnya sehingga bayinya cacat. Itu juga penting. Jadi tidak hanya untuk populasi anak itu, kesehatan anak itu juga berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan, mencegah transmisi dari anak ke dewasa tadi yang populasi rentan juga ya. Gitu. Jadi penting banget ya. Ya tadi itu makanya kita harus, misalnya kalau saya ada yang tanya, Dok, saya telat deh. Gak apa-apa, kan selama itu bisa di catch up. Nanti kita, ibu-ibu kan ada jadwal imunisasi, itu ada di buku KIA-nya kan ada. Selama masih kuning kayak gini, misalnya saya batuk pilek, dok panas, saya gak berani vaksin, gak bisa divaksin, ya bisa, ada namanya kejar imunisasi.
0: Oh,
1: masih
0: yeah.
1: bisa, misalnya katakanlah untuk BCG gitu ya. BCG itu kan harusnya kan 1 bulan paling idealnya. Tapi dia 3 bulan belum vaksin ya, atau 2 bulan belum vaksin ya, enggak apa-apa, nanti kita bisa dikejar. Tapi ada syaratnya, ada 2 bulan nanti harus dilakukan dulu mantu tes untuk mengetahui apakah dia sudah tertular apa enggak.
0: Okay.
1: Ada gejala sakit TBC atau enggak kayak gitu. Iya.
0: Yeah. Dok, misalnya pas waktu bayi 9 bulan 2 tahun. Waktu itu kan orang tuanya masih anti-vax gitu ya. Kemudian udah anaknya udah agak gede, udah masuk sekolah gitu. Sadar. Betapa pentingnya imunisasi. Aku nyesel anakku dulu nggak tak imunisasikan. Bisa nggak nyusul itu, Dok?
1: Ada berapa? Ada tergantung macam jenis vaksinnya. Nanti ada kayak misalnya kayak BCG itu hanya sampai setahun aja nggak bisa setelah itu.
0: Oh, bulan. Gitu.
1: Kemudian ada rotavirus. Rotavirus itu maksimal 32 minggu sudah selesai. Nanti kalau dibatasi itu nggak bisa divaksin rota, udah nggak bisa. Dan aktif, nggak pernah efektif lagi gitu ya. Tapi ada makanya nanti di kalau di IDAI kita ada jadwal kayak gini, ada jadwal imunisasi gitu. Nanti selama ini masih ada kuning-kuning ini ya, warna kuning ini berarti bisa masih catch up, usia masih bisa untuk kejar imunisasi.
0: Masih bisa ngejar.
1: Nanti gantung item dokter akan melakukan, oh ini bisa, ini enggak gitu, gitu ya. Tapi ketimbang terlambat, alhamdulillah nggak apa terlambat, tetap datanglah ke vaskes ya untuk dapat imunisasinya gitu ya.
0: Orang pemerintah juga sudah memberikan fasilitas kan,
1: iya,
0: memberikan betul. Fasilitas gratis, imunisasi gratis, dan itu loh. Gratis.
1: Iya, tadi saya bilang imunisasi rutin lengkap gratis untuk anak-anak kita.
0: Kabarnya imunisasi itu harganya sebenarnya mahal sih, Dok ya?
1: Mahal ya sebetulnya, tapi kan kita dapat gratis. Imunisasi untuk yang ada tadi ya bilang tadi ya, imunisasi rutin lengkap ya yang dikelola oleh pemerintah.
0: Yang difasilitasi oleh pemerintah.
1: Itu gratis. Ada juga imunisasi lain yang penting bagi anak yang direkomendasikan IDAI yang belum tercover oleh pemerintah.
0: Spill, Dok, harganya, Dok.
1: Saya kurang itu ya, kira-kira aja ya.
0: Enggak, maksud saya begini, karena sebagian orang itu menganggap ya, mohon maaf kalau saya salah, ada sebagian orang yang menganggap, "Ah, ini kan gratis, ini apa namanya? Enggak berkualitas, ini murah dan segala macam gitu."
1: Enggak, ada standar.
0: Nah, itu artinya ini yang perlu diluruskan ke masyarakat bahwa meskipun ini free dan ini sebenarnya kebaikan pemerintah juga untuk memberikan fasilitasi kepada anak-anak Indonesia. Harganya mahal dan ini diberikan cuma-cuma kepada anak-anak difasilitasi gitu. Coba kalau misalnya kita berangkat sendiri ke dokter apa ke layanan privat atau layanan swasta gitu kan, di imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI itu kan kita bayar sendiri. Dan itu harganya lumayan gitu.
1: Lumayan
0: kan?
1: Lumayan. lumayan.
0: Berapa ratus ribu dan sampai juta gitu kan. Hitungannya kan ratus sama 100 ribu sama juta gitu.
1: Ribu ada 950 ribu gitu, ada yang sejuta.
0: Nah, artinya masyarakat kita perlu menghargai ini. Iya. Dan ini hak yang harus didapatkan oleh anak
1: Indonesia, betul.
0: Gitu.
1: Itu adalah hak mereka untuk dapat hidup sehat.
0: Nah, ya. Itu.
1: Sehat dan terhindar dari penyakit yang berbahaya ya. Kalau
0: itu dok.
1: Karena ada vaksin yang mencegah dari polio. Polio itu kalau kena polio itu lumpuh loh anaknya.
0: Nah, kan?
1: Kayak gitu kan. Kasihan banget gitu loh. Kayak kita sebagai orang tua, bagaimana tanggung jawab moral kita untuk membimbing anak kita untuk menjaga ya anak kita tetap sehat, terhindar dari penyakit, tumbuh kembang dan optimal kan gitu ya sebagai orang tua kita.
0: Betul banget.
1: Betul kan ya. Kalau kita hanya memberikan nutrisi tanpa memberikan apa nutrisi dok kekebal, tapi kekebalan tapi nggak spesifik, dia belum pernah kena, belum kenal tuh apa sakitnya, tuh dia nggak punya kekebalan tubuh karena dia belum kenal gitu kan sakit. Gitu jadi nggak bisa cukup dengan ASI aja, ASI kan udah cukup, nanti ada kekebalan tubuh dari ibunya, ada beberapa antibody dari ASI tuh ya, dari ibu itu ya yang dirasakan balita itu yang apa yang hanya bertahan sekian bulan, kayak capek itu sampai 9 bulan.
0: Okay.
1: Ada yang hanya IgM, IgS secretory antibody yang nggak spesifik untuk masing-masing penyakit gitu loh, gitu ya. Jadi tidak hanya ASI aja udah cukup, nggak bisa, karena kita perlu melatih tentara kita ini untuk bisa mengenali musuhnya itu kayak apa sih ya. Gitu.
0: Betul. Nah,
1: tentaranya
0: banget.
1: anti apa, anti bom, nggak bisa kan dia menghadapi teror, terorisme beda ya.
0: Gitu loh. Terornya lewat ini lagi, lewat internet lagi, kan nggak masuk.
1: Ahli apa IT-nya gitu ya, tapi dia menghadapi yang dia tapi keahlian, dia hanya ahli bom, dia nggak bisa toh. Gitu.
0: Betul banget. Jadi ini ya yang perlu diingat-ingat ya, iya. Untuk para orang tua, para ibu nih terutama, ayah juga loh, ayah juga.
1: Ibu agak besar, kadang-kadang ibunya sudah saya pingin divaksinasi dong, tapi saya nggak berani, nggak boleh. Saya takut, saya nggak jadi istri yang solihah.
0: Ini penting,
1: tidak hanya ibu, tapi orang tua,
0: ayah, keduanya, iya. Ayah dan ibu.
1: Dan keluarga besarnya itu harus, bahwa itu kepentingan anak kok sebetulnya, kepentingan anak jangka panjangnya, itu investasi jangka panjangnya loh.
0: Betul.
1: Karena ada yang tadi bertahan sampai seumur hidupnya dia enggak kena tetanus, kalau udah pakai A B C D sama titik itu kan gitu kan ya. Jadi itu penting loh. Jadi kan sedangkan hidup ini kita tuh hidup di negara tropis yang ada banyak kuman, yang makasatwa lah macam-macam kuman ada semua di sini gitu loh. Dengan kondisi geografis kita seperti ini, nyamuk juga banyak gitu kan ya. Misalnya di demam berdarah nyamuk juga banyak gitu. Jadi kita sangat berisiko sebetulnya.
0: Jadi penting sekali pahami bahwa imunisasi itu benar-benar penting untuk anak, dan ini adalah hak anak.
1: Anak untuk bisa
0: gitu,
1: hidup
0: ya,
1: sehat.
0: Hak anak.
1: Dan itu pun ternyata juga berpengaruh pada komunitas. Karena itu mencegah transmisinya lah, tidak kepada posisi yang rentan dan ibu hamil yang sedang hamil 3 bulan tadi kan ada gejala, ada asimptomatis, tapi dia tertular dari yang lain, kasihan kalau anaknya cacat.
0: Betul banget.
1: Iya.
0: Nah sekarang saatnya cross check ya, orang tua cross check apakah anaknya sudah mendapatkan imunisasi.
1: Saya di mana dibuka IA-nya, dibuka IA-nya, dilihat ya. Sebaiknya dibaca bukunya, kira-kira mau vaksin apa yang belum anak ini ya. Nggak tahu lah nih, jangan pokoknya datang vaksin nggak tahu vaksinnya apa, terus dia datang gitu pasrah bongkoan gitu, paling nggak kita tahu lah ya.
0: Jangan ya, jangan kayak gitu ya.
1: Kita kan jadi ibu yang smart ya, smart banget, ibu yang pintar, nanti kita harus tahu. Ya. Nah, itu
0: bagi
1: ada di KIA itu sudah ada semua.
0: Okay. Bagi masyarakat, bagi orang tua yang masih tidak percaya dengan vaksin,
1: ragu-ragu untuk
0: berikan vaksin, atau masih ragu, coba deh renungkan gitu. Renungkan, andai kata misalnya anaknya tidak mendapatkan vaksin, risiko apa yang paling besar terjadi nantinya? Tadi sebenarnya sudah dispil sama Bu dokter ya.
1: Sakit berat, sampai kecacatan bisa atau kematian.
0: Nah itu yang bahaya. Yeah. Bayangkan saja misalnya kayak salah satunya polio deh. Kalau kena polio, kakinya lumpuh, layu, dan itu nggak bisa balik kan?
1: Nggak bisa balik,
0: permanen. Nah itu, nggak bisa balik, bayangkan. Anak-anak yang harusnya sehat, bahagia, sejahtera, mereka harus menghadapi kondisi fisiknya yang harus lumpuh, layu, nggak bisa lari-lari, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main-main sama teman-temannya, itu kan juga tamparan tersendiri. Ya kita berharap sih anak-anak ini semuanya pada sehat. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah yaitu tadi memberikan perlindungan dengan imunisasi gitu ya, dok ya.
1: Mencegah primer untuk nggak sampai sakit, belum sakit lah ya, nggak ngobati yang sakit ya, belum sampai sakit dicegah nggak jadi sakit gitu.
0: Nggak sampai sakit. udah jadi istilahnya sebelum hujan itu udah sedia payung gitu kan.
1: Ya. Kalau misalnya sedia payung hujan deras banget ya, paling kali yang kena cuma kakinya toh, enggak sampai semua badannya basah gitu. Katakanlah gitu.
0: Masuk.
1: Ya, kalau kita sedia payung sebelum hujan, katakanlah vaksin sebagai payung, hujan deras apapun badannya bisa tidak basah. Yang paling-paling yang kena basah kan kakinya. Jadi mungkin hanya bentuk yang ringan dari sakitnya, bukan yang bentuk yang berat, yang ada komplikasinya.
0: Nah sekarang dok, apa pesan untuk ibu dengan anak-anak dan balita dan anak-anak sekolah? Pesan dari penyelenggan tadi mau di-spill itu apa itu?
1: Pertama, jangan takut untuk vaksin imunisasi, karena itu penting untuk meningkatkan kekebalan anak sehingga mencegah terinfeksi penyakit-penyakit tadi itu yang dicegah dengan imunisasi. Ya. Kedua, jangan takut untuk disuntik ya. Nah, anak nangis itu biasa. Dan orang tua aduh kasihan disuntik nangis ya. Memang itu reaksinya memang sakit ya. Masukkan suatu jarum itu kan juga sakit, tapi itu hanya reaksi sesaat yang efeknya jangka panjangnya besar mencegah munculnya penyakit, terkena penyakit.
0: Jadi gitu ditegakkan.
1: Kemudian yang ketiga, jangan takut efek samping pasca vaksin, kadang panas anaknya. Jadi kapok vaksin, nggak usah takut ya, karena reaksi vaksin itu sebenarnya ringan, kecuali ada yang berat, jarang sekali kalau dia punya alergi terhadap komponen vaksinnya, kayak shock anafilaktik. Tapi itu biasanya terjadinya cepat. Ya, kadang-kadang setelah vaksin kan bisa disuruh dulu duduk dulu karena untuk nanti kita evaluasi. Tapi jarang, satu dari sekian sejuta orang gitu.
0: Jarang. Itu jarang banget jarang ya.
1: Jadi kalau seandainya ada reaksi pasca imunisasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya, segera ke vaskes kesehatan. Nanti dokter akan memberikan penjelasan itu berkaitan dengan vaksinnya atau bukan, karena dia udah mau terkena batuk pilek dari yang lainnya kan bisa. Gitu ya, jangan panik dulu. Ya.
0: Oke, ini ya pesannya tiga itu ya.
1: Iya.
0: Jangan takut untuk vaksin, jangan takut untuk disuntik, jangan takut tentang akan efek samping dari vaksinasi. Iya. Karena itu terjadi jarang banget.
1: Iya, jarang.
0: Jarang banget.
1: Memang ada beberapa vaksin tuh yang resiko panasnya 50%, kayak imunisasi yang DPT ya, tapi itu 50% resiko panasnya gitu Tapi kan ada obat-obat anti panas, obat paracetamol diberikan setelah kalau dia panas.
0: Betul
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Nah, jadi insya Allah aman, karena melalui fase-fase uji klinis yang sekian, 3 kali uji klinis itu.
0: Baiklah, jadi ingat-ingat bahwa imunisasi itu penting, dan alasannya sudah disampaikan semuanya sama Dr. Hakimah pagi siang ini tadi. Semoga ini bisa membuka mata kita, membuka hati kita, betapa imunisasi itu adalah bagian dari hak anak-anak yang harus dipenuhi dan sudah difasilitasi
1: oleh pemerintah
0: gratis. Orang tua hanya tinggal mengantarkan saja ke fasilitas kesehatan, ke posyandu. Posyandu?
1: Bisa.
0: Ke posyandu juga
1: bisa,
0: kan?
1: Iya.
0: Ke posyandu, ke puskesmas atau di apa namanya tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain gitu kan. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
1: Kesempatan emas ya kan, gratis kemudian itu kesempatan emas lah itu ya.
0: Baik, terakhir closing statement
1: untuk mama-mama muda, ibu-ibu ya. Pesan saya, ayo kita berikan hak anak untuk mendapatkan imunisasi, karena itu bukan investasi jangka panjangnya dia, sehingga dia akan terhindar dari penyakit yang berbahaya yang mengancamnya jiwanya atau yang menyebabkan kecacatan, sehingga dia ada tubuh yang sehat, produktif dan bahagia.
0: Baik, terima kasih Dr. Hakimah Maimunah, spesialis anak, dokter spesialis anak RSUD Jombang, sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Semoga banyak sudah penyelenggan sampaikan bisa memberikan insight kepada kita semuanya. Bagi yang sudah percaya pada imunisasi, lebih percaya lagi. Bagi yang masih belum atau masih ragu, setelah ini punya kepercayaan bahwa imunisasi itu benar-benar penting dan tidak akan ditinggalkan gitu ya, dan karena itu adalah hak anak kita.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali dok. Sehat selalu untuk panjenengan.
1: Semoga bermanfaat ya, Mbak ya.
0: Amin. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, radio podcast pojok kesehatan bersama RSUD Jombang. Siang ini sudah Anda simak bersama-sama, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Dan izinkan saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campursari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam nonstop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tunggal atau sekawan kamas tunggal Mega Cerdas di Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa wonten tlatah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Alhamdulillah wonten siang menika dinten Senin nggih tanggalipun sekawan 12 September 2016. Kula nindas sesarengan kalian panjenengan sami wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lakon gening-gening campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Saya selalu nggih kagem panjenengan sedaya kemawon. Mbabile wonten ingkang tasik dereng sakeco badanipun kedah istirahat nggih mugi-mugi istirahatipun cekap saged bangsul malih kondisinipun kados saderengipun nggih. Mugi-mugi kemawon gerah panjenengan dinten-dinten iki dipun catet nggih saged ngringangaken napa beban panjenengan nggih. Nggih, diparingi pahala ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Ngaten, soalnya sabar nggih. Soalnya tiyang sakit niku biasanya kita sabar. Nggih, sing sabar, sabar, wonten sabar. Nanti wae sabar iki. Monggo yang bandeng ngersakan binara walu pitu senggal pitu senggal pitu pun kula bika kagembanya dengan sugeng siang gayeng marem
1: pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Nini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dos pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah saya sehat sami kawi lujengan. Nggih. Amin ya rabbal alamin.
1: Iki angine kok berkurang,
0: Pak. Ngoten nggih. Nggih. Dinten niki radi berkurang nggih.
1: Cara ngoten nggih boten nang-nangi.
0: Boten kados kala wingi.
1: Boten kados kala wingi. Kula wonten enten kebon.
0: Kobong.
1: Boten, maksude kerontok kabeh niku
0: lho. Oh, nggih. Nggih.
1: Lengkenge kali gak uwah. Bodong itu rontok.
0: Diundui kali angin.
1: Lah nggih.
0: Masyaallah, nggih. Tapi lah aman to, Pak? Mboten wonten ingkang napa kesisir rubuh ta napa? Mboten, alhamdulillah. Nggih.
1: Alhamdulillah sedoyo keluarga sedoyo tonggo-tonggo sehat sedoyo.
0: Nggih. Marai ten gene beberapa titik niku wonten sing terus napa kok kebakaran, kobongan ngoten menika.
1: Dari Kalimantan, Pak.
0: Nggih. Niki nggih anu bahaya pancene. Wanci napa angin-angin ngeten iki. Nggih, ampun pisan-pisan nek ngobong sesuatu terus ditinggal, Pak.
1: Ditinggal, nggih.
0: Bahaya niku.
1: Nggih. Biasane pekerjaane ibuke tapi wis kula mboten nate nyambut terus ngobong.
0: Kadose niku kedah di napa tundari yen obong-obonge.
1: Kan wonten, Pak. Sing ngambil napa? Kotoran-kotoran niku ditumpuk ten mriku mangke dijemput kali. Kan pun bayar niku. Saulane.
0: Nggih, lek jenengan nggih wong anu napa kadang-kadang tiang-tiang niku kan nggih napa nggih tasik remen niku, tasik remen
1: dibakar.
0: Nggih. Tasik
1: terus menawi cuaca kados ngoten nggih padha-padha jaga tangga lah.
0: Ya nggih niku, Pak.
1: Krone asape terus pundi ngoten nggih kula mikiraken tembe.
0: Nggih.
1: Kula cukup mawon terus kula lebetaken kan nene. Wah. Wong murid-murid bandak sing njemput ya, Pak. Dibayar.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun anu, Mbak, lagu Mergo Trisno.
0: Mergo Trisno saking sinten?
1: Intan Mandasari.
0: Intan
1: Mandasari.
0: Mandasari. Kak, napa?
1: Mergo Trisno.
0: Mergo Trisno. Sekedar. Mergo Trisno. Oh, nggih wonten.
1: Tapi si yang baik kan penyanyi dangdut tapi kata si balik kan jadi Jawa. Soalnya orang Jawa.
0: Balik kan Jawa?
1: Maksud lagu Jawa nih, Mbak.
0: Geng.
1: Nggih, salami Mbak nggih.
0: Nggih, kagem sinten?
1: Pak Nusirto.
0: Nggih.
1: Ilang.
0: Nggih.
1: Pak. Apa Bram? Mas Alan.
0: Nggih.
1: Mama Titin, nggih.
0: Nggih.
1: Pak Sukarti.
0: Nggih.
1: Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Kursini Andayani.
0: Nggih.
1: Cucu Minten. Mas Imam. Ngidul kan gini Mbak Penceng.
0: Gini Mbak Penceng, nggih.
1: Mama Yeti, Mama Lia. Bunda Wiwi. Campun sedaya sih mohon Mbak.
0: Nggih.
1: Terus Pak Cep, oh nggih lali.
0: Pak Cep.
1: Kali Budu, Pak Dito. Nggih. Yang wonten Gunung Galut.
0: Nggih,
1: matur sembahun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Kadang kula Pak Jono sampun pinarak wonten 8/7/7/7 mangke dipun tenggal lelakonipun. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak? Kula turi pinarak malih mriki. 8/7/7/7 sampun kula bikal malih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Ayam marem ketok mbati ayam tuteng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sae.
2: Tak watur pun Pak Sukarti dereng sehat.
0: Oh, mangkane kok kajeng kula tanggleti jenengan lan apa kok lemes niki, Pak.
2: Oke, oke gak awanan gak selu gak wiwe lho, Kak.
0: Mantan kayak kenapa jenengan niku? Dek wingin aneh yo tahes ngoten lho. Duko.
2: Angin niku ketra angin.
0: Oh, ketra angin.
2: Ketra angin lesus.
0: Marai ketra angin rong dino niki.
2: Ada apa kak?
0: Sabtu kule, minggu.
2: Kulo rambut rong panen.
0: Anten sing robo ta?
2: Boten godhongin teh ketra angin.
0: Nggih lotong saya timbangane papras-papras.
2: Lotong ngompong. Iki apa kembange kekuatan teh.
0: Oh, ala. Emane ta? Emane ta?
2: Ya apa jane perang ketra angin.
0: Ya nggih pun wayahe.
2: Kak wonge ketra angin.
0: Nggih, nggih. Lagune napa niki Pak Sukardi?
2: Niku Pak Jati tangga kula nyuwun Medion Ngawi.
0: Medion Ngawi.
2: Ides. Pak Jati aku mau jalono sami Ides Medion Ngawi. Beres.
0: Nggih, kagem sinten? Kagem Pak Jati.
2: An masih ketemu salah runtur-runtur jakale niku.
0: Ngoten.
2: Usiane pinten?
0: Pin 90. Apa iki? 90.
2: Pirang setunggal.
0: Oh, alhamdulillah. Okay. Paling panjang umur.
2: Pak Pri.
0: Nggih.
2: Okay. Siang Pak Pri. Nggih. Okay. Tak jati niku tangki kula niku 90 pirang setunggal.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi panjang umur nggih.
2: Jati. Nggih. Wong eta wae iso Mbak Ninda.
0: Ya nggih.
2: Mantan sopir niku.
0: Insyaallah nggih, nggih.
2: Jakarta Sumatera niku.
0: Nggih.
2: Nggih Pak Jati sugeng siang wis tak jaluk dalono mesti ngawi.
0: Siap diputer.
2: Oh ya mawon nggih.
0: Nggih.
2: Dipun disalami kali Pak Jono wau.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangkin lakon di dipun tenggo. Langsung nggih mawon sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Pak Nur Seto.
3: Nggih kula ingkang sowan ngabiyantoro, Mbak.
0: Masyaallah. Dangu Pak, mboten nate panggil jenengan ten pundi?
3: Nggih, kadang kula niki radione pun campur-campur ngoten lho, Mbak.
0: Oh, ngoten.
3: Dadosipun mboten purwaca. Mboten jelas.
0: Oh, ngoten.
3: Kula ajeng minggah. Kok lu kok ilang? Nah, pramilo kulo mau ngrungokke wae ngaten lho.
0: Dados jangkauanipun radhe terganggu ngoten to?
3: Inggih. Lah ngeten iki kadang kala wonten angin ngeten niku sampun kemreset.
0: Nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Lajeng campur dateng radio-radio
0: Lintu
3: Nganjuk. Wonten ingkang menika Kertosono nggih wonten.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Lajeng menika wilayah kidul menika Rongga, ngeten niku.
0: Nggih. Nggih. Nggih, Pak.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Oh, sawan kula langsung pambagyo penyiaranipun Pak Sukardi. Anggenipun nandang gerak enggal waluya jati kados wingi-wingi.
0: Nggih.
3: Kaparingan usada.
0: Amin.
3: Saged manunggal nyawiji gegono wonten angkasa.
0: Amin.
3: Lajeng menika pejaripun Pak Jono. Nggih tansah andhang kula menika. Ing pundi papan tansah kemutan.
0: Nggih.
3: Ibu Wawan.
0: Nggih.
3: Pak Titin.
0: Nggih.
3: Ibu Juminten. Pak sinten nika ingkang wonten Wonosala menika?
0: Nggih.
3: Panjenenganipun Pak Juwito. Mas Imam Tejo Kusumo.
0: Nggih.
3: Cak sinten iki Cak Wit?
0: Cak Wit.
3: Cak Wit. Abah Bram. Nggih sedaya kemawon ingkang dereng kasebat mboten kula banci ngemban silatan mboten.
0: Nggih.
3: Kula menika tingkah limrah jalma waloka nggadahi kalimput ngaten lho, Pak.
0: Nggih.
3: Mangke kula
0: napa
3: dipun paringi tembangipun kanthi ira-iraan Retno Pengasih, Mbak.
0: Retno Pengasih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Ing mriku dereng sumadiya nggih. Ya sing kepenak wae dipun paringi napa ngaten mawon.
0: Sampun wonten, alhamdulillah.
3: Oh, pun wonten.
0: Nggih.
3: Nggih, kagem panjenengan
0: putranipun
3: ingkang tansah panjenengan tresnani.
0: Masyaallah, nggih.
3: Saya gede mesti wae, saya pinter.
0: Nggih, pangestunipun.
3: Saya tresno lan asih.
0: Nggih.
3: Gawe senenge tiang sepuh kekali.
0: Amin, amin.
3: Nggih, rikala semonten gresik iling wae.
0: Lah nggih to.
3: Bocah rak yo wis gede kira-kira.
0: Sampun kelas sekawan sak menika.
3: Nggih, sedap malih mesti nyuwun sunat
0: iki. Eh sampun kalau winginane.
3: Oh, ngoten.
0: Sarengan kali masih.
3: Oh.
0: Nggih.
3: Lah kok mboten paring pamit.
0: Alah. Mboten lan apa lan apa. Mok sling ngoten to. Nggih, Pak Kesetan, mbah nuwun rawuhipun.
3: Nggih. Kepareng.
0: Monggo-monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Nur Seto. Insyaallah kadang kula wonten tlatah Kertosono menika dangu sanget mboten nate panggih tibak nggih niku tibak ne radione minggir-minggir minggir nengah minggir nengah mboten nah. Ya alhamdulillah senang sangaten sak menika saged rawuh mriki saged nderek gegono kagem kula panjenengan sedaya nggih. Niki keranten kalih dinten iki nggih angin Masya Allah dados ngemotaken kemawon monggo sami-sami niki ngeker awake dhewe-dhewe ngoten kersane mboten dados penyebab bencana marai kadang awake dhewe niku mboten sengaja kados mbucal niki otis lah ngoten niku nggih manten rokokan terus mboten sengaja dibucal daten ten wingking tiba ten wingking wonten kelaras lah wonten kelaras wonten kertas wonten plastik napa ngoten nah keranten angin niki banter kados nggih kados diububi ngoten to dadose bara kecil ngoten niku saged memicu kebakaran besar mboten ngantos beberapa jam mboten ngantos jam-jaman detikan sakniki nggih pun wonten contone ini kalau wingi nggih wonten beberapa titik ingkang terpaksa terbakar kebakaran akhirnya nggih kanca-kanca saking pemadam kebakaran iki sing bergerilya napa jenenge berupaya maksimal kangge memadamkan ngoten. Nah, niki ngoten male ampun bakar-bakar sampah sembarangan niki ibu-ibu, bapak-bapak ini rawuhmen. Wong kadang kula nek nganggur ngoten niku nggih. Niki nunggoki tangga kula niku ngobong-ngobong. Dados obong-obonge ra dadi niki ditahan riyen. Ampun obong-obong riyen. Angin ah, kados ngeten. Mungkin kadung mblarah niki ne genine mblarang kan bingung mboten saged ngendhek ngoten nggih. Lajeng pun ditinggal menawi wonten prapenan damel prapenan apa ngoten nggih. Obong-obonge pun ditinggal wis kudu ditunggoki ngantos mantun ngantos mboten enten apine sama sekali, mboten enten genine blas. Genine mboten enten tapi wonten napa ngoten niku jenenge? Basa Indonesiane niku bara, bara nggih ya. Bara. Bara napa? Mawa lah nemu kan kula. Tas enten mawone lah niku pun ditinggal nggih. Niki bahaya sangat sak niki-niki. Tata saya jangan membuang puntung rokok dari dalam kendaraan yang sedang berjalan do niki lo. Ayo sinten biasane niki nek anu ten kendaraan ngoten terus moro-moro kali rokok anis kali saking enake ngobrol kali kali rencange terus manten ngoten dibuat ten ngene pinggir dalan nah niki nggih bahaya nggih. Ampun membakar sampah rumah tangga ten ngene celakipun area padat penduduk. Ampun membiarkan anak-anak bermain api utawi kembang api tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, menawi wonten kedadean, mugi-mugi mboten nggih. Enggal-enggal dilaporaken teng ngene pemadam kebakaran. Saumpami panjenengan mirsani wonten titik api ingkang membesar. Nah, niki sing bahaya teng ngene cedheke barongan ngeten iki nggih. Obong-obong teng ngene celake barongan, teng ngene ten kebon ngoten terus manten-manten awan-awan, angine ngebes. Akhire terus manten ngoten barongane. Kobong lah nek barongan tok mboten napa-napa langkin terus ngambrak pripun. Nah menawi wonten kedadian ngoten ampun kasupen langsung telepon kemawon ten gene pemadam kebakaran 0812-5259-6233. Kula ambali malih nggih 0812-5259-6233. Langkung gampil malih niku langsung kemawon nggih niki njenengan cithet nggene 112 niki call center 112 nggih mboten usah kode mboten usah napa-napa langsung ditutul 112 niku call center saking Dinas Kominfo mangke kang langsung menghubungkan ten ngene kang panjenengan tuju tapi pun dijajal-jajal aneh-aneh nggih 112 niki hanya untuk laporan kedaruratan. Yang penting darurat mboten saged. Utawi iseng-iseng aku tak telepon 112 terus manten-manten memberikan laporan-laporan palsu lah niki kenging jerat niku undang-undang ITE mengke. Pun sekedhik mawon niki pangemut kagem kula panjenengan sedaya wonten situasi ingkang kados ngeten cuaca yang sangat ekstrim niki mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi aman dipun paringi napa selamat sedaya nggih okay?

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mas.
1: Nggih, iki pandemen-pandemen campur sari padha midhangetaken, Dik. Pak Semar Mulyo, Pak Suwanto Bintang Nada, Mbak Konyil matur sembah nuwun ugi Mas.
0: Mas Boy,
1: Agus BDD juga terima kasih.
0: Banyak ya, Mas.

0: Matur nuwun kagem kadang kula Mbak Enik Setiawati wonten SMP Negeri 1 napa 2 Tembelang nggih Mbak Enik jenengan niku. Ten kene SMP Negeri 1 kadose nggih Tembelang. Wis pokoke ten Tembelang. Sugeng siang kemawon jenengan mboten percaya nek niki swara kula. Niki suarane Ninda ya Allah. Antara percaya dan tidak terus. Matur nuwun. Niki rekwese Negara Angin saking Niken Salindri. Salami kagem sedaya pendengar Mbak Ninda. Nggih, matur nuwun, Mbak. Eni, salam mugi kagem sedaya kanca-kanca guru, staf wonten SMP 1 Tembelang nggih. Sugeng siang, sukses selalu panjenengan sedaya. Pak Jono, tiba klentu napa niku wau? Mergo tresnane sing ingkang panjenengan kersakaken niku wau kudune nggih kedahe kagungane Intan Mandasari. Tibake sing kula puter mboten nggih. Nyuwun ngapunten. Menawi mangke wonten wekdal nggih mboten napa-napa kula aturaken malih nggih mangke. Mangke tapi nggih. Nyuwun ngapunten. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem. Pancet gawe hati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula semerap niki saking ploso wedi.
1: Betul.
0: Salah kontol di tengah kamu. Betul tidak salah. Angin gawe masalah e mboten.
1: Angin ning wupet mriki.
0: Pun mulai ngebes napa?
1: Halo?
0: Pun mulai ngebes napa?
1: Nggih. Yeah.
0: Niku dirasani kali lare-lare. Dina iki mang angine gak pati nemen kaya dek wingi ngoten. Ora. Lho ala, tibake nggih padha wae. Marek mang ndekem ten ngene jero mawon mboten tem pundi-pundi yo, Cak Wit. Atase mboten krasa.
1: Ya iki ati-ati niki,
0: Mas. Lah nggih. Alhamdulillah saya. Oke.
1: Rawannya.
0: Renya sik kropok cetas di kropok tas di niku lho PP mantan ngoten digoreng.
1: Aliku.
0: Oke. Napa niki lagune Cak Wit?
1: Dalem nyuwun niku nggih. Gelang alit versi Cak Dikin nggih.
0: Gelang alit engkang versi Cak Dikin. Oh nggih, oh. Lulululuh, sik. Oh Cak Dikin nggih. Nggih, wonten.
1: Kalem
0: nggih. Nggih, kagem sinten?
1: Oh, wonten Pak Jono, wonten Pak Sukardi, wonten Pak Nurseton.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Kit, wonten Mas Salan, Mas Imam.
0: Nggih.
1: Pak Pring sekalian, Mas Gilang, lalu sesekalian, Tiang Kimin, Abah Pram, Wonten, Bu Wawan, Bunda Eti,
0: Bu
1: Sarit, Wonten, Bu Sami Sundo, Wonten, Mas Iti, Bu Cuminten, Bu Dewi, Mama Yeti, Wonten, Niki Karyawan Apko, Mas Duda, Niki sering
0: Mas Yuda.
1: Alhamdulillah.
0: Ye.
1: Ye,
0: amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wit, matur nuwun. Lakoni pun mangke dipun tenggo kemawon. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini iki kembarane Cak Wit niki.
1: Oh nggih Mbak Ninda. Sehat Mbak Ninda?
0: Alhamdulillah saya sehat kula.
1: Sehat Mbak Sami kula sehat niki yo.
0: Pokoke donga dinunga.
1: Nggih. Nggih sia sak awake nggih sak dompete.
0: Wah, gaya cek tanggal 14.
1: Injin Mbak, setengahane.
0: Wis keren iki.
2: Pokoke penting anu Mbak Nina disyukuri mawon ya.
0: Nggih, disyukuri mawon pokoke duwa dina ngocak wit. Cak wit napa masalah. Oh nggih masalah.
2: Nggih, ngene kan mbare cak wit ngene wae.
0: Nggih.
2: Parung pojok kebon rojo.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, salamipun Bunda Eti, Bu Wawan, Pak Sukardi, wonten Pak Breng, Bu Juminten, Mama Yeti, Abang Bram.
0: Nggih.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Pon, niku wau warung pojok Kebon Rojo saking Karawitan Sidik Laras sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jambi sayang kan panjenengan asu sarira niki kangge warga masyarakat Jombang niku sing dangu mboten nate dereng nate mudik dereng nate wangsul niku cecek sangat niki warung pojok Kebon Rojo Jombang saiki pripo yo napa mboten sami kali 5 tahun yang lalu tapi 10 tahun yang lalu pun kata sangat perubahan-perubahan nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tentrem.
0: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oman ta?
0: Oman. Nggih. Lho, saiki jam pinten? Lho, jam 2:39.
1: Nggih.
0: Oman sekedhik.
1: Nggih. Niku bocah gunung ae wes.
0: Bocah gunung. Oke, niki penutup niki bocah gunung.
1: Pun desa rame duwaya mawon.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Ninda.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih. Selalu.
0: Nggih. Njenengan ugi nggih. Matur nuwun sangat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan. Niki ngrasakaken bocah gunung dadose niki kadose nggih terakhir niki kangge penutup wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem kranten jadwal asar jam 12:00 gangsal lah nggih pun pas nggih matur nuwun sanget kangge panjenengan sesarengan mriki kang sampun nderek pinara kang sampun natur pambagyo kang sampun sami-sami ngregengaken swasana wonten adicara menika. Kula Ninda badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula kang mboten nyacaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Matur nuwun anggen panjenengan rawuh mriki. Mugi-mugi kawontenane gayeng marem niki saged dadosaken kegiatan utawi aktivitas panjenengan sedaya tansah saged lancar lan terhibur nggih. Kula Ninda nyuwun pamit rumiyin, sugeng santen sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Barul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu, kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Tahukah Anda, saat kampanye, calon presiden biasanya banyak mengumbar janji manis kepada warganya, tak terkecuali presiden terpilih Meksiko, Andres Manuel López Obrador, yang memiliki janji berbeda dari pemimpin dunia lainnya. Salah satunya dengan memberantas korupsi. Lantas, bagaimanakah caranya? Pertama, Andres berniat menjual pesawat kepresidenan lantaran dia malu menggunakan pesawat di negara yang miskin. Kemudian, dia juga berjanji hanya akan mengambil 40% dari gajinya setiap bulan. Andres hanya akan membawa pulang gajinya sekitar 108 ribu peso atau setara dengan 84 juta rupiah dari total 270 ribu peso atau setara dengan 200 juta rupiah. Andres menyebut tidak akan ada pejabat yang bakal mendapatkan gaji melebihi seorang presiden di Meksiko.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Alhamdulillahi Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baytihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: kalimatul faraji utawi piro-piro kalimat kajembaran. Nggih, maksudnya kalimat sing dadekno jembar atine, tenang atine, ayem tentrem atine. Niku kalimat la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil karim. Iku kalimat niku wau, la ilaha illallahul halimul karim. Lek dimaknani la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Halimu zat kang aris. Al-Karimu zat kang mulya, utawa sing maknani loman nggih wonten. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Aliyu kang maha luhur. Al-Azimu kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Rabbus samawati rupane pangerane pira-pira langit as-sab'i kang pitu. Wa rabbul arsyi al-karimu. Wa rabbul arsyi al-karim. Wa rabbul arsyi lan pangerane arasy al-karimu kang mulya. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul faraji. Kalimat kejembaran, maksudnya kalimat niki nek diwaca niku iso ndadekno atine jembar, ndadekno atine ayem, ndadekno atine tentrem. Mergo niki termasuk min kalimatil dzikri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eling, zikir nang Gusti Allah niku ndadekno niki ati dadi tenang. Kalimatul faraj. Wonten. Dadi sejatosipun kalimah-kalimah thayyibah niku cara hikmahe, manfaate niku kathah. Nah, di antara manfaat hikmah ini nggih ndadekno al-faraj, ndadekno tiyang niki bunga iso ngilangno kesusahan. Dadi nek wayahe susah nggih dikathah-kathahno maca kalimat niki. Dadi wayahe tanggal tuwa ngoten niku maca kalimat niki, insyaallah telung dina neh susahe rada ilang. Mboten saestu niki nggih. Jadi memang kalimat-kalimat la ilaha illallah niku kalimat sakti. Niki wae la ilaha illallah mawon nggih. La ilaha illallah al-halimul karim. Ijek ditambahi al-halimul karim. Wong la ilaha illallah tok niku jane pun luar biasa. Nggih. Cuma niki sering kula aturaken. Mergo kalimat la ilaha illallah niku pun umum. Bendina diwaca to Bapak Ibu. Nggih. Niku kaya-kaya awake dhewe nganggep kalimat sing biasa, padahal niki luar biasa. Anjene niki kalimat biasa, tapi niki luar biasa. Wonten. Buktine napa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa niku nate nyuwun dipun wuruki Gusti Allah. Gusti, mbok nggih kula niki njenengan wuruki donga ngoten Gusti.
donga sing spesial, nyuwune niku donga sing spesial, donga sing khusus sing spesial. Karo Gusti Allah niku namung diperintah ngenten, "Eh Musa, awakmu maca la ilaha illallah." Mau ngoten tok? Nabi Musa nggih protes. Gusti, lah nek mok la ilaha illallah niku lho pun umum. Nggih, tiang-tiang pun biasa muni la ilaha illallah. Kula niku kepengene donga sing spesial, donga sing sekirane wong ora tau krungu, ngoten. Nggih. Nek la ilaha illallah kan wong wis kulina krungu. Kula kepengin donga sing rada muter-muter, melungker-melungker ngoten, sing wong gak paham ngoten. Kira-kira ngoten. Kadang ning lek dongane sing kalimate rada aneh-aneh niku kan nggih, kadang sing ngamin dhewe bingung iki donga apa, ngoten kok wangel kalimate ngoten. Nek Rabbana atina fid dunya hasanah lak wis umum malah dongane arek cilik-cilik. Kok dungane arek cilik-cilik niku donga ora karu-karuan niku. Niki salah awake dhewe niku teng ngriki. Nah, dadi ana kalimat-kalimat sing luar biasa niku dianggep kalimat biasa. Kok kula jenengan Nabi Musa niku Nabi Musa. Diwuruhi Gusti Allah la ilaha illallah niku nganggep la ilaha illallah niku kalimat biasa sampun umum. Kula kepengin kalimat sing mboten biasa ngoten lho Gusti. Akhirnya malah tambah dijelas no maneh kali Gusti Allah. Hei Musa, iki kurang hebate piye la ilaha illallah. Nek awakmu ora percaya, dunya sak isine, langit sak isine, dunya sak isine niku napa mawon? Yuh ora kenek diitung Bapak Ibu. Nggih. Langit sak isine, isine napa mawon? Ora kenek diitung. Iku upama ditimbang karo kalimat la ilaha illallah, iku isih abot la ilaha illallah. Loh, berarti kalimat niki kalimat ingkang luar biasa. Wonten. Wong Nabi Musa mawane nganggepe niku biasa-biasa gara-gara diwaca wong akeh. Apa meneh awake dhewe. Makane tak jane wong donga niki sing kalimat biasa-biasa mawon la ilaha illallah terus napa subhanallah walhamdulillah niku jane kalimat-kalimat sing hebat niku. Ya cuma niku wae lho nggih. Mergo wis kadung kulino diunekno wong akeh. Nah, terus dianggap biasa. Kepengene niku donga sing aneh-aneh, sing wong urung tahu krungu, wong urung tahu maca. Nah, ngoten. Lah niki rada mending jek nek tambahane niki Bapak Ibu. La ilaha illallahul halimul karim. Mungkin jenenge nggih pireng niki ana tambahane al halimul karim. Wong kula nggih nembe pireng niki kok. Nggih maca niki wau napa. Terus la ilaha illallahul aliyul azim. Lho ana tambahane al aliyul azim. Biasane lak mau la ilaha illallah ngoten mawon. Nggih. Cek ditambahi maneh la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Wah tambah top niki. Makane niki lek diwaca. Wah hebat niki kekuatane niki. Wonten. Nggih, makane diarani kalimatul faraj. Kalimat kejembaran. Wonten. Nggih, dadi makanya diperintah ngatah-ngatahno zikir diantara zikir niku mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sing apik. Wonten. Minimal la ilaha illallah niku pun top la ilaha illallah. Wonten. Pemene jek ditambahi al halimul karim. Jek ditambahi al aliyul azim. Jek ditambahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Wonten. Lah niku diwaca ping pinten, Pak? Wah, aja takok ping pinten niki. Nggih. Pokoke diwaca sing akeh ngoten mawon. Nggih. Dadi insyaallah anger lesan niku dikulinakno maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, pemenah ditambahi al halimul karim, al halimul karim nggih. Iso dadi niki kejembarane ati, atine iso dadi tenang. Wong ngoten nggih. Dadi
wuruane Kanjeng Nabi niki untuk mengobati hati ben ati niki mboten galo, ben ati niki mboten kaco niki lesan dikulinakno zikir nyebut la ilaha illallahu alhalimul karim. Sak piturute sampai wa rabbul arsyil karim. Wonten. Wonten malih kalimat niku sing nek niki lak biasa, niki malah wenteng malih kalimat niki. Nggih, kalimat sing wenteng-teng, kalimatani khafifatani lah niki. Kalimatani utawi kalimat loro. Khafifatani kang enteng karone. Jadi khafifah niku enteng. Ngoten. Dadi nek khafifatani enteng loro, ngoten. Nggih. Dadi gubernur Jawa Timur niku lak khafifah ta nggih? Enteng. Wong khafifah niku maknane enteng. Ringan. Jadi ana kalimat loro sing khafifatani, sing enteng karone alal lisani ing atase lesan. Dadi nek lesan ku enteng. Maksude ngucapnone niku gampang, Bapak Ibu. Nggih. Nek sing dhuwur mau kan sik rada angel. La ilaha illallahu rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil karim. Sik rada bulet, kadang kulak-kualik. Mantan. Lah niki digolekno kalimat sing enteng teng lisan niki. Nggih. Tapi walaupun niku enteng ala lisan, sakilatani fil mizan. Sakilatani kang abot karone fil mizani ing dalem timbangan amal. Ngoten. Kalimate enteng tapi ternyata nanggone timbangan amal niku berbobot. Wonten. Nggih. Ya biasane iku nek berbobot kan nggih, wabot anje. Tapi niki mboten, kalimat enteng tapi ternyata nilainya berat. Wonten. Mboten ngoten tok, habibatani kang nyenengake karone ilar rahmani marang Gusti Allah sing Maha Rahman. Dadi kalimat loro niki nggih, enteng nanggone lisan. Terus abot nanggone mizan, nyenengno nanggone Ar-Rahman. Gusti Allah niku seneng kali kalimat loro niki. Napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah. Subhanallah maha suci Allah al-azimi kang agung rawahu asy-syaikhani. Lah niki nggih kalimat-kalimat sing biasa diunekno awake dhewe tahlilan ngoten niku lak niki biasane. Nggih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ijek ditambahi maneh subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah, sebanyak ciptaan Allah. Jadi niki ora usah diwaca ping pira ngoten. Subhanallah saakehe makhluke Gusti Allah. Makhluke Gusti Allah teng donya niku pirang juta. Wah, ora kena diitung Bapak Ibu. Jadi jenengan maca subhanallah sepisan tok, tapi adada ma khalaqallah, sebanyak hitungan ciptaane Gusti Gusti Allah. Tapi ora usah ndruwem mimil subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Lah iso meniren temenan niki mangke. Cukup ditambahi niki. Ada dama khalaqallah, sebanyak ciptaane Gusti Gusti Allah. Lah menene kon ngakeh-ngakehno lek dzikir nanggone Gusti Gusti Allah. Wonten. Dadi niki kalimat-kalimat sing sawangane niki sepele-sepele, kalimat sing biasa-biasa, tetapi ternyata kalimat ini luar biasa. Wonten. Malah ana sing digabung ning kok nggih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki digabung kabeh ning ya subhanallah, ya walhamdulillah, ya la ilaha illallah, ya Allahu akbar, ya la haula wala quwata illa billah. Niki kalimat-kalimat hebat niki. Wonten nggih. Dadi niku cara ditimbang nggih. Niku emang memberatkan timbangan amal. Wong
La ilaha illallah mawon ditimbang karo donya sak isine niku abot kalimat la ilaha illallah. Lah terus wonten pertanyaan ngeten Bapak Ibu. Niku napa anjene nggih kedah diucapaken upami mboten diucapno wonten ditulis ngoten mawon kan dos pundi. Jadi ditulis nanggone buku, napa ditulis nanggone banner, terus ditemplekno nanggone omae. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niku lek ditulis tok terus ditemplekno tenggene ruang tamu, ngoten nonton tulisane kaligrafi. Subhanallah, terus niki wau la ilaha illallahul halimul karim ngoten. Niku yok napa? Napa nggih sami mawon ngoten. Ora-orane niku nek ditulis terus ditemplekno nanggone dinding, nanggone ruang tamu, nanggone ruang khusus, itu setidaknya menjadi pengingat Bapak Ibu. Wonten. Ancene yo sing ana fadilahe niku diucapno. Diucapno Bapak Ibu. Wonten. Lah nek mok ditulis tok nggih yo durung oleh fadilah. Kudune memang diucapno. Wonten. Dadi memang niki lisanan zakira lesane niku damel dzikir. Cuma kadang-kadang wong niku sok lali. Nah, sebagai pengingat niku kadang perlu ditulis, ditemplekno nanggone tembok, ditemplekno nanggone ruangan. Dadi engko kapan maca mlebu ketok tulisan niku kan ora-orane nggih atine niku terdetak iso maca la ilaha illallah, iso maca subhanallah. Mergo ana tulisan. Makanya semua itu kan berawal dari pandangan Bapak Ibu. Saya izin ruangan itu jenengan template gambale artis-artis nonton. Begitu melebu ruangan jebret terus ketok artis, terus pikirannya yang belayah tekan dinti. Lah nek mlebu ruangan jebret terus ana tulisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya langsung eling Gusti Allah. Jadi tulisan-tulisan ngoten niku memang tujuannya nggih untuk mengingatkan, untuk memotivasi. Wonten. Makane nggih mboten napa-napa, sae-sae mawon. Wong niku malah untuk mengingatkan, tazkirah. Wong niku anjene panggonan lali. Wonten. Wong e apa jare sing didelok? Lah nek sing kulino sing dideloki tulisan-tulisan ngeten niki nggih insyaallah ya selalu eling, eling terus. Wonten. Cuma wonten Bapak Ibu nggih tulisan sing wong niku wonten nggih dengan tulisan itu akan selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Niku wonten hadise Kanjeng Nabi nggih sing artine niku kurang langkung ngeten kula nek teks arabe niku secara detail radi supe wonten. Jadi sing sapa wonge selawat nang Kanjeng Nabi nanggone kitab ngoten. Dadi madama al malaikatu tusolli alaihi. Madama atau mengge. Malaikat itu akan selalu tidak henti-hentinya selalu memintakan maaf kepada orang yang nulis selawat itu. Ngoten nggih. Selama tulisan itu masih ada. Jadi nulis solawat tenggene, tenggene kitab. Jadi makanya terus budaya nih tenggene pondok-pondok nih, kitab ini ditulisi solawat. Tenggene ngarep nih, ditulisi solawat. Karena dengan adanya tulisan solawat itu, nggih. Jadi malaikat itu lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Lah ngoten redaksi nih. Jadi malaikat ora bakal leren-leren jaluk no sepuro selama namaku, namane Kanjeng Nabi masih ada di dalam kitab nih. Jadi ditulisi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi nek tulisan niku ijek enek. Malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampun. Nonton. Tenggene wong sing nulis selawat tenggene kitabe. Makane sunah niku kitabe niku tenggene ngarep ditulisi selawat. Mergo niku walaupun hanya tulisan. Nek wau lak diwaca to nggih.
niki sekedar tulisan kemawon, mboten diwaca. Niku mawon malaikat melok njalukno sepuro. Nah, ini kan luar biasa tuh Bapak Ibu. Dijalukno sepuro karo malah malaikat. Padahal mau nulis tok. Makanya kitab-kitab kula niku kula tulisi selawat kabeh ngarepe niki. Jadi aku meneng-meneng wis dijalukno sepuro karo malaikat. Lho enak tuh Bapak Ibu nggih. Nah, daripada njaluk sepuro dhewe ndremimil ngoten. Nggih, jadi kitab-kitab kula niku kula tulisi ngarepe selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngoten. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku wae ngoten. Nggih, lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Malaikat tidak akan pernah berhenti tusolli alaihi, memintakan ampun atau mendoakan orang itu selama nama saya masih ada di kitab itu. Dan jadi nek sholawat niku memang onten hadise niku, senajan mau tulisan tok niku niku tulisan niku iso ndadekno wong niki dijalukno sepuro karo malaikat. Dan jadi tulisan ambak-ambak tulisan ngoten niku nggih penting. Nah, mangkane nek wis kitab buku ana tulisane selawat, niku kudu dimulyakno Bapak Ibu. Mangkane tenggene ta'limul muta'alim niku diantara ta'zimul ilmi. Niku nggih ta'zimul kutub, diantara memuliakan ilmu itu ya memuliakan kitab. Nek dekek kitab ya kudu sing apik. Kudu dimulyakno, ranger-ranger digeletakno. Ngoten. Itu bagian dari memuliakan ilmu, ben ilmune manfaat, ilmune barokah, yo mulyakno kitabe. Ngoten. Lah di antara mulyakno kitabmu ditulisi selawat. Terus mari ngono ndekeke nggih tenggene panggonan sing apik. Ora kok kitab niku lek ndekek dicampur aduk, wis campur pakaian, campur kaos, campur kathok, campur alah. Lah niki jenenge ora mulyakno kitab niki jenenge nggih. Apalagi di situ ada kalimat Allah, ada lafzul jalalah. Lho ngapa nggih. Makane niki nuwun sewu, nggih mumpung eling niki nggih. Dadi sing damel undangan-undangan ngoten niku. Niku nggih nek saged kula suwun niku mboten usah atik ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Tulisan bismillah Arab lho nggih. Utawa assalamualaikum Arab. Ngoten. Lho niku lak sae to Pak bismillah. Nggih. Bismillah niku sae. Maksude gawe jagani ngeten lho Bapak Ibu. Nggih, kertas sing jenengan tulisi bismillahirrahmanirrahim niki wonten lafzul jalalah, wonten kalimat agungnya yaitu Allah. Iya kalau itu nanti nanggone tangane wong-wong sing iso njogo. Ini ana kalimate Allah. Ngoten. Lah nek sing ora iso njogo, angger-angger dibuak, diuwel-uwel, dilebokno nanggone tong sampah padahal nek tulisane Allah, lho apa gak bahaya niki? Jadi namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan. Dan kadang kan nggih kepingine keren, ancane nggih keren Pak. Wah, undangan ana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ancane ya keren, apik. Iki lek sing ora ngerti ya angger dibawa diidek-idek lho, malah bahaya niki. Lah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Wis ditulis Latin biasa, Dan salame nggih ditulis Latin biasa mawon. Mboten usah ditulis Arab. Wonten. Mergo menghindari niki wae. Kuwatire mangke wong-wong ora iso ngrekso lafzul jalalah. Kalimat-kalimat mulia yang ada di tulisan itu. Wonten. Nggih. Kula kadang-kadang nek oleh undangan ngoten niku sing tulisane bismillah tak kelompokno dhisik. Nah, engko mari ngono terus tak obong. Ngoten. Diobong niku tujuane mboten kok ngremehno mboten. Ya menjaga ben mboten berserakan. Ngoten, mangke terus didak-idak dibuak nang tong sampah malah bahaya. Lah itu solusine diobong mboten napa-napa, tapi tujuane mboten kok ngenyek. Tujuane menyelamatkan ben mboten diidak-idak wong, ben mboten disia-siakan. Ngoten.
Termasuk lek jenengan gadah mushaf-mushaf sing do merotoli ngoten niku. Nggih. Niku lafzul jalalae kathah. Kalimat-kalimat Allah-nya di situ kathah. Wonten. Niku diwaca ya ora kenek wong merotoli kabeh. Wonten. Tapi lek dimbarno teng kriku, korat karet ra karu-karuan. Nah, satu-satunya jalan untuk penyelamatan ngoten ben mboten berserakan kuwatire mangke terus didak-idak wong terus kemuliaan Al-Qur'an niki menjadi hilang gara-gara didak-idak. Lah niku dianjurno wonten sing anjurno dibakar mboten napa-napa tapi niate menyelamatkan. Wonten. Mboten niat ngenyek. Lah nek niate ngenyek ya dosa niki. Wonten nggih. Dadi mun wangsul malih tenggene masalah zikir niki wau, zikir niki kalimat-kalimat ingkang hebat. Upami jenengan tulis, jenengan templekno nang gone tembok, sae karena itu menjadi motivasi. Mergo setiap kali jenengan masuk ruangan melihat tulisan itu, maka dengan sendirinya Anda akan membaca tulisan niku wau. Mergo lek mboten ditulis ora tau maca ngoten niku ya ora tau ketok ya akhire ora tau zikir. Tapi lek enek tulisane kan ngoten mlebu jebret maca. Wonten ora-orane niku ketok tok niku pun terlintas dalam hatinya. Mbah maca subhanallah, mbah maca bismillah, mbah maca la ilaha illallah. Mohon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu at-tamra 'ala ar-riqi fa innahu yaqtulu ad-duda. Kulu padha mangano sira kabeh at-tamra ing kurma 'ala ar-riqi ing ngatasé wektu luwe. Fa innahu mongko sak temene aglut tamri makan kurma iku yaktulu mateni apa aglut tamri ad-duda ing cacing. Rawahu ad-Dailami ani bani Abbasin.

Dunia medis niku selaras cocok dengan konsepe Kanjeng Nabi. Kurma niku lak ibarate buah to Bapak Ibu nggih. Nah, kurma nggih buah. Dadi niki dawe Kanjeng Nabi, lek dahar kurma niku sadurunge dahar napa-napa. Mboten, berarti makan buah dulu baru kemudian makan yang lain. Nah, ternyata kula nate maca-maca tenggene dunia medis niku nek makan buah niku sing apik sak durunge mangan anjene. Lho berarti lak cocok kali konsep Kanjeng Nabi niki. Dadi sak derenge dahar niku makan buah rumiyin. Nah, baru setelah itu makan. Mboten kok makan dulu terus baru cuci mulut pakai buah. Ternyata konsep Kanjeng Nabi teng mriki alar niki. Alar ringgit niku sak durunge mangan dalam kondisi luwe niku makan buah kurma dulu. Nah, setelah itu baru makan. Nah, hikmahe napa lan niki fa innahu yaqtulu adduda. Karena itu bisa membunuh kuman-kuman. Adduda niku nek dimaknani ya iso uler, iso cacing, iso macem-macem, wong jenenge bahasa Arab niku nggih, maknane kathah. Lah nek konteke kontek makan ngeten niki ya berarti ya kuman, bakteri, virus ngoten. Nggih. Makane konsep-konsep Kanjeng Nabi itu semuanya nggih cocok dengan dunia medis. Ngoten. Wancene kabeh sumbere teko Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Nggih. Dadi napa-napa diperintah cuci tangan dulu sebelum makan, cuci kaki dulu sebelum apa. Lah niku nggih salah satu tujuannya yang tulu adduda, bisa membunuh kuman, membunuh penyakit, membunuh virus, membunuh bakteri. Ngoten. Lah niki nggih ngoten, dengan makan kurma dulu di saat perutnya niki kosong sebelum makan apa-apa. Itu bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Dan jadi duteng riki niku maknane kathah. Dadi mboten kok dimaknani cacing tok, mboten dimaknani uler tok. Ya, tapi nek konteke makan teng riki pindah male ya berarti urusane kali virus, kali bakteri, lah kali niku mau. Sehingga niki bisa menjadikan orang niki badane sehat. Wonten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman askara kang mabukake apa syarab. Apa kullu syarab fahuwa mongko utawi kullu syarabin iku haramun haram. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin, setiap minuman yang memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu memabukkan maka hukumnya haram. Kados kala wingenane dipun aturaken, kalau Al-Qur'an itu menyebutnya hanya dengan istilah khamr. Lah khamr niku memabukkan. Berarti apa saja yang memabukkan berarti sama dengan khamr. Dan hukumnya haram. Dan jadi cara berdalil niku ampun kok berdasarkan wong Qur'ane ora enak ya berarti oleh. Oh, ndak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kalau semua harus menunggu disebut oleh Al-Qur'an, wah nggih repot niki. Makanya wonten metode kias. Kias niku nggih ngeten niki. Jadi menyamakan, dan jadi menyamakan dengan apa yang disebut. Jadi Al-Qur'an itu menyebut khamr dan unsurnya karena memabukkan. Berarti apapun yang memabukkan sama dengan khamr, hukumnya haram. Dan jadi ojo kok pepene Qur'an ora ngarani ya berarti oleh. Nggih repot niki mangke.
Saat ini minuman-minuman yang memabukkan itu jenisnya kata.

0: iki ana Ciu, ana Silet, ana Brandy, ana Winski, ana Banyuwangi, ngoten. Iki lek diombeni apa gak mbrodoli niki mangke. Ngoten, wong Banyuwangi diombe ya. Lek diwopos sisan niki, wah tambah jos niki. Nggih. Jadi prinsipnya apapun yang membahayakan kehidupan, lah jenenge memabukkan itu kan membahayakan, makanya dilarang Bapak Ibu. Onten. Masih yang ngombe Pertalit, Pertamak. Niku golek hukume nang Quran ono ta larangan ngombe Pertalit niku. Ya ora enak, lah tapi lek diombe iso ngliyeng temenan ngombe Pertalit. Lah yang dihukumi itu nggih niku wau, karena itu membahayakan. Apapun itu yang membahayakan pasti dilarang oleh agama. Nonton. Mangan watu, ono ta Quran ngelarang mangan watu. Yo ora enak, tapi watu dikeletaki apa yo gak bahaya niku. Jadi itu karena membahayakan. Jadi sesuatu yang membawa bahaya pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Jadi tidak harus menunggu ayat Quran itu menyebut satu persatu. Quran hanya menyebut secara umum. Wonten kene iki wau dadi panduan-panduan secara umum, sesuatu yang membahayakan itu pasti dilarang. Wonten. Iki contone niku wau ngombe Pertalit, ngombe solar. Nek goleki dalile jeleput ya ora ketemu larangan ngombe solar ora enak. Nah, tapi itu karena membahayakan. Gila tulku angfusakum ilat tahlukah. Nah, jadi kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Nah, ini ngombe Pertalit ya rusak kabeh to Bapak Ibu. Lah apa meneh sing minum-minuman ngeten iki memabukkan, ya jelas membahayakan. Makane dilarang. Nggih. Tidak urusan makanan mawon, tidak urusan minuman mawon, aktivitas kegiatan apapun yang itu membahayakan, nggih, pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Dan nggih. Jadi makanya tenggeri kekali Kanjeng Nabi, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Segala sesuatu yang memabukkan, memabukkan itu bahaya. Pasti fahuwa haramun. Maka hukumnya menjadi haram. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

الله

الله

0: Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga

sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
3: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
2: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
3: Makasih ya, Pak.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: I've always loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Radio Suara Jombang.
2: Lintas Informasi.
3: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. La monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi

lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: kasih teman-teman. Wah, iki mek ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak, pemuda idaman.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini: Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, Biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
6: Hah? Serius?
5: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
7: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
5: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
7: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
8: Hah? Serius?
7: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
5: Tapi kan aku cuma share.
7: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
9: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Anda, masyarakat Malaysia dibuat terkejut dengan permainan papan baru yang diberi nama Kleptopoli. Permainan ini merupakan board game versi Malaysia yang menyelipkan pendidikan anti korupsi ke dalam permainan klasik Monopoli. Kleptopoli merupakan permainan yang interaktif untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku anti korupsi dan pelaporan harta kekayaan. Apa keunikan dari Kleptopoli? Secara umum, ada beberapa perbedaan antara permainan Kleptopoli dengan Monopoli pada umumnya. Uniknya, dalam permainan Kleptopoli, setiap pemain yang ditemukan melakukan korupsi dalam proses pembelian aset akan dijatuhi hukuman penjara oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia seperti KPK milik Indonesia.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kaya metune semua gambar ya.
1: Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane kaya nyonya. Nyonya singge. Biar rasa wae anu

0: pegelin. Aduh-aduh. Mbok yo apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Jadi soale tadi sak kantor yo. Tadi ndi sing ngono yo. Kapan-kapan gua muga aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang yo ngene yo bal-balan. Panjene wong lek sepi ku yo kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa?
1: Oh, iya. Waduh, kepethuk bos.
0: Tapi bos iki rada bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis saben
0: apa ya? Wong lho ana rame nek sepi ta?
1: Iya, ya ana dengan ketik.
0: Lah ya engko rame terus kono nansip safari ya, Soro. Iku sembarang ditangani lek.
1: Oh iya, tak ketinggalan dek
0: kan. Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lho. Prat-prit.
1: Ayo dek iku prapit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
1: Apa keliru lah bener ngene tangane ngene. Oh. Lah iya mari ngene prit cak tangane.
0: Tapi dek tugas nyene.
1: Iya, tugas.
0: Enggak itu dek ngabdi. Ya,
1: iya.
0: Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi nang kampung.
1: Iya, nek
0: lah nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
1: Iya, ya nek organisasi aja lali panjere.
0: Kan nilai es mendung teko panjer-panjer. Enggak waya dipotong sing karyae po. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Ya, apa-apa. Pokoke lah temen.
0: Iya,
1: wong aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu.
1: Lah mangkane. Dene
0: gak ketemu ya nyingkring. Ya apa biak apa sekarang?
1: Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan lagi gak dhewe aku bangun. Gak dhewe aku.
0: Saya iki wis gak none lah.
1: Enggak, kono ada wong
0: ndi. Nadane Mas
1: opo? Gak rebab. Rebab ya.
0: Saya iki nggih kejutan. Lek nggih rebab biasa ngono ae wong gak heran.
1: Saya heran.
0: Nggih rebab kira dhuwure 3 meter.
1: Ya gedhe ukuran apa iki, Kang?
0: Enggak apa, engko sing nabu wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho.
1: Lah unine lah koyo lawang kecepit iki lho. Rebab
0: ya lah mayat no dagangane kancamu. Saking lah gak ngomong sapa ngono lah ya.
1: Aja kondo. Kondo ku dirukun. Aku ngono bali teko ya gak tuku kancane. Ya tak gawane dhisik ya gak bali. Tak gawane dhisik gak bali. Tak gayasan oma. Gampang tak duwike.
0: Iku ngono kanca sisi kok didudun tok ngono. Didudun tok ngono.
1: Iya didudun. Aku ro. Apa ngene?
0: Apa ya?
1: Kendang cilik. Kendang cilik di dodo neto.
0: Lho, biar mau dagang-dagangan.
1: Iya. Aku nyambut gaya dagang-dagangan.
0: Di sini ada ya?
1: Lho, nonggone apa? Nonggone desa ya rugi, ubur-uburan aja hari aku.
0: Lho, dodo apa ubur-uburan?
1: Lho, ubur-uburan. Geger! Lho, desa. Geger sama tikus.
0: Lho, apa?
1: Lah, ya apa lho? Pak pari kaya jangin ngeni. Wis dipangan di tikus saya hari ini. Aku nandur apa sih ngisah dijujur.
0: So, ya, diakal aja gak kena wereng.
1: Iya.
0: Ojo nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nanduro
1: apa?
0: Walang, yo walang ditandur, wereng metu gak oh, mangan, gak mangan tarung,
1: iya.
0: Tadi tanduran karo orang tarung, tadi podo gak mangan nih bisan,
1: tanduran nih yon teh,
0: pernah yo gak mangan,
1: ya. Kondu, tapi yo akal iko nero randulo, aku le, ngomong-ngomong ame bosi kartu, kartu siring aja,
0: rong bulan darap lurus pelu kan.
1: Nyambut gali ya.
0: Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya.
1: Aku dodol petet.
0: Tapi lah
1: pasar bunga.
0: Lah akeh masuke ta?
1: Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda.
0: Oh, ndoro jota.
1: Karo jota.
0: Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung
1: tekan. Oh, engkel.
0: Iya.
1: Ya aku engkel pegel aku ya.
0: Terus.
1: Tak sendekno aku turu.
0: Kesel.
1: Eh, kesel kan itu.
0: Tapi laris.
1: Laris are tak padelok petetan gak tau kabeh wis.
0: Oh, payu kabeh.
1: Kok payu depan wedhus kok kan itu. Tinggal turu. Kali
0: wis mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sik njaga ngono lho
1: ame bojoku ngono ta bojoku lakonane blek blek blek iku
0: aja anu aja kembang sing abot-abot kembang enteng-enteng ae kembang kembang amben
1: ya eh opo kembang amben iku gak dodol wong jare mati
0: ngomongmu ya kembang pacar pacar ngono lho
1: gak wis gak dodol pacar-pacaran
0: pacar kembang
1: eh
0: pacar kembang
1: iku arane kampung kon iku lakon.
0: Oh,
1: aku dodol iku saiki.
0: Apa?
1: Bal botol, nggae botol dhewe. Nang desa. Nggae botol dhewe
0: lagi. Iya, aku
1: krungu. Michael tanganku sing saya tak keduk.
0: Iya, krungu aku sing dhisik ngobong loro kae ya.
1: Iya, gak contoh.
0: Oh, terus tanah dikeduki?
1: Tak keduk tak gawe botol. Terus tak pe. Turun garing udan deres. Tapi api. Api apa botol balik dadi lemane kon iki. Wah omonganmu.
0: Bulan lek rendengi kok nggih botol ana njaba gawe payen dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi. Tadi selamat gak ana udan wis.
1: Gak ana udan tak gawe tuku terpal iku apa? Pemasukan durung ana tuku terpal kon iki.
0: Amulane karep iku kudu dimbang karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri.
1: Matri nyoder.
0: Mati-mati
1: ini jalan. Aku itu dolen pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akar.
0: Oh gampang.
1: Iya. Isane
0: iwak mas lah gede-gede ya.
1: Saiki nggih isane sepat kaya dadi ikan mas iki apa?
0: Ngene lho ya. Tak biasa lah gede-gede ta.
1: Iya,
0: ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho.
1: Iya.
0: Iwak gadul di iwak gadul anu di apa? Di wenter, wenter abang.
1: Heh?
0: Di wenter abang diculno.
1: Aduh dimeni lho.
0: Dimeni kuwi kelilipen iwake natap-natap ngono kan.
1: Tuku iwak cili-cili iwak sepat barang dimeni.
0: Iwak sepat iki budal rapat.
1: Mane iwak kotuk?
0: Mati dibekuk.
1: Kon mule kidul. Mane iwak dimeni dicet iki ora iso kedip kon iki.
0: Wis ta. Lah wis tau padha kepethuk ana ndur panggung iso ya. Iki dorong kepethuk sithik nggo ndo main.
1: Iya.
0: Ndo sithik ndo mambis wedok wayem.
1: Wedok ayo.
0: Iya.
1: Iya duwe akeh kon iki.
0: Dek kan nangani dhewe ta.
1: Iya saiki kene.
0: Iya.
1: Iya, tadi ganti bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku lek dikonco tadi bos.
0: Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya.
1: Iya.
0: Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae.
1: Tak ngendilah kon.
0: Yo lambo.
1: Lho, kon iku ngajak kok mbek apa sih lho?
0: Lah nandi ki enake?
1: Lah dolen penggawean sing cocok lho.
0: Cocok ah.
1: Iya.
0: Saiki aku butuh.
1: Kok aku oleh dhuwit?
0: Lah aku yo butuh oleh dhuwit, padha butuhe are. Sementara iki gentenan.
1: Iya apa?
0: Omamu sik.
1: Heh,
0: omamu sik.
1: Omamu durung tak dol omahku kon dol. Kon iki dodol omah golek dhuwit.
0: Arisan arisan saiki aku butuh omamu tak dol.
1: Iya.
0: Mrene menek kon butuh aku nyengkre.
1: Sing tak dol omah sapa?
0: Omah tangga.
1: Oh, dadi kepuwi wong jange omah disenen.
0: Tapi rundingane gak masuk akal udah dadi kok mulai salah paham geger.
1: Iya. Nyambut gaya apa sing aku dolekno sing enteng
0: ya. Kon iki sing lincah pendapatmu apa?
1: Lincah aku playu ku yo banter.
0: Lha ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku.
1: Oh baku.
0: Nang yuk li yuk li.
1: Oh anu ning li ya.
0: Iya.
1: Tetel baku panjen kono. Tetel baku.
0: Iya. Lah buah ulere gak iso ya?
1: Heh?
0: Ular-ulere ngono bagian kebun lah.
1: Iso.
0: Nggo
1: nek iso buah ular ya.
0: Ular terus nggo mbaku di gak ketara. Ngorong-ngorong iso.
1: Iya tega muli.

0: ini ku sumpah dewe-dewe panjangnya. Iya lah, ini kartola ini kena semerbab. Ngon ku semjangat. Tawanya ini ya apa? Ngalor gitu. Lalu aku gak juga kendang tawanya jangat. Wes wis gak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Kak ono len dia jangat iki. Winginane nyong omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane engko terbang. Ah wis baperek wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ana. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene, bek meneh-meneh tadi dokter tau apa? Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceklong kabeh. Lama diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Oma anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya, Dek?
1: Lah
0: kok, Pak. Waduh. Iki nirarek nom-nom ya. Nyang tuku dereng de bojo podo sekolah. Pak, tuku lho, Pak. Jare arek lanang, jare lanang ngene. Ya, Ma, gak ono duwe, Ma.
1: Nyelok emak
0: bang turun dua anak dek dek kan aku
1: lho apa-apa sih kemajuan
0: karep kusing serius gitu lho nyelok aku kanda tau apa gitu lho
1: kanda?
0: Lho aku nyelok dinda aku. Dinda tau
1: kan aja nih komik
0: aku kan biasa mau cok komik gitu ya sepurane lho dek aku durung roh karepmu ya apa durung roh ya
1: apa nih?
0: Kan ya mesti durung roh karepku
1: ya ngerti
0: aku kini esok senang aku putu dek
1: apa?
0: Putu lho putu kok enak dek. Ya bone sepon jerone legi.
1: Macem-macem, wis gak usah jajan, ekonomis titik.
0: Durung setahun wis distrek rek. Kon ning rek dadi bojo durung setahun dik kone mbok yo.
1: Gak perlu, mangane-ane iku. Sing perlu iku yo, segoe titik sayure sing akeh.
0: Oh, ngono ta.
1: Wak ngono sih belajar, yo nek rame ae mbek ono spine wong-wong.
0: Kon ngerti nek ya. Lho. Titenono dik ya, titenono. Akeh longgoku petingkrang yo rame dik.
1: Kali ngorot
0: senden ini kok kita nono mburi kan gak jeli karepku wis masak ta
1: ya wis tak siap no sampe memang golek apa sih kok dingar-dingar ket mang ngungkapi kloso
0: kan iki apa aku nyengkino dhuwit 3000 gak ono karo kon
1: niku ngene iki lho wong lanang ngene iku
0: lha ngene kloso-kloson apa nih
1: sampe golek apa lho
0: ya mung tinggi lho
1: kok dengaren biasae gak tau ngomong ambek aku liane lus-lus keris ae.
0: Oh. Aku les ngomong toh kemantenannya.
1: Lah liane apa keris iku?
0: Sekali waktu kita mukul del ngono lho.
1: Sing dipukul iku apane ora hasil sih
0: keris. Batuk nih pukul kan itu. Keris iki nek disewu wong ya. Temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene omah ngene iku. Supaya omah iki ngalirono ngene iku.
1: Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po.
0: Kon kon ngomong ngono, kon ngomong ngono ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca. Mene wong 5 mene nebrel nang omah kon. Ngulak ngono tek aku sing peniti nek ngono.
1: Mangkane.
0: Sembarang aja adek woro-woro. Semen-men loro tuku gak nek semoro, Dik.
1: Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lahan ya apa saiki gak maju.
0: Lho gamelan.
1: Iya sih.
0: Lah aku tahun duwe loro ilang situk-situk.
1: Sama
0: gak iso ngerumat apa nih ngelumpuk demak kono hari kono wis kak itu gak melantik aku
1: gak seneng apa mbak kris-krisan
0: lho kan gak apa iso ndang banget deh kan.

0: Alah apane sana mangan apa?
1: Lah wingi nane ya pet aga metu diluk kanggo nulak udan iki.
0: Endi?
1: Lho lah.
0: Terus seneng sampean nulak udan gak ngelenting.
1: Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi?
0: Bae apa?
1: Sangone becak tok.
0: Ya iku yang sampean teni ya sih.
2: Salah mari ngono. Wong yo jok putus asa sekali gagal dua kali ngono lho.
0: Dua kali apa wingi kok nambah arek yo waras e arek.
2: Klenger kon iki apa? Pokok kon sing dukung aku deh. Aku duwe kesenengan ngene iki.
0: Seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae.
2: Bener nek aku nyekel keris kon kudu hobi.
0: Dolek hobi kul, apa?
2: Dolek kul buntak ngono apa?
0: Kayak apa kul buntak?
2: Ya cek padha jalane lak ngono. Sopo Dik?
3: Nun.
0: Mangga.
4: Waduh. Lali ta?
2: Waduh. Waduh.
0: Sopo sih sapa?
2: Waduh, iki lho sapa iku?
4: Aku
2: nek. Sopo sih?
0: Lho ya apa sih kok padha bingung e?
2: Si telak ni dulu
0: tu. Teng pesa men, sopo sih?
2: Waduh dek, masuk kau nyukul lali pada kau jadi.
0: Sopo?
2: Iki lah.
4: Masuk kau nyukul lali penuh lali.
0: Jenenge, jenenge.
2: Bisa apa? Sapa hari ya?
4: Oh iya.
2: Oh iya.
0: Oh, nama dek masang brengos.
2: Dek buka no dek.
0: Hah?
2: Buka no.
0: Apa aneh dibuka?
2: Lawang buril.
4: Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono gak.
2: Lah lha apa?
4: Cuma ya delen-delen delok kadhamu iki kok selalu kelu kesah.
2: Oh,
4: ora jiwa
2: iki penrir kok ngelok.
4: Seni ku sing gembira ta.
0: Kok gembira sih?
4: Sing gembira.
2: Kok ning nek iso ngomong cok kon ngono gembira ya apa?
4: Gembira lho gembira.
2: Bojoku iki lulusan SMA.
4: Iki ta.
2: Cok ngono kan iku.
4: Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ro iki.
2: Apane?
4: Biyen kan sinden.
2: Sinden tak angkat deh,
4: oh,
2: tak angkat
4: iya.
2: Tak sekolah no. Lama ni menek pinter oleh jasa tak kau sinden mana yang dulu kan? Yo,
0: saya penting lah sekolah.
2: Lah, ya pari anet agaknya luar negeri.
4: Ojo ganja, ojo ganja.
2: Apa?
4: Ojo ganja.
0: Apa ganja itu?
4: Lo nek cari orang Surabaya ojo sampai.
2: Kau nengah mau ganja nak ngomari? Lari kon kacuri. Lah ya kene ngomong ganjang kacu.
4: Ya awake iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek.
2: Heeh.
4: Ya opo saiki kok tempate kesenian kok sempit saiki. Coba ta.
2: Ngono-ngono salammu dhewe kan.
4: Penderitaan lho truk-truk.
2: Lah ya Riri,
4: kau men tempat saiki
2: iki sopo? Kan sik nomor tak ngomur ya. Wong arek-arek ngir kepethuk aku ngomoran kok kontes kok sepi lho Riri, lak kon dhewe Siri.
4: Lho, iso rame lho ndi sih? Coba kok delok teko ndi?
2: Lho, ya delok teko kaca brenggolo.
0: Ya mesti sing gak kerasan sampean. Rono ngalir.
2: Lah iki lho bojoku ngerti.
4: Gak perkara iku, soalé sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki.
2: Wah, udan-udanan.
4: Iya.
2: Iya.
4: Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono ramene ono sepine.
2: Mamelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Bisa mengsene maju mburi di anu wiras swasta. Apa mungsune udan iku apa? Ngono lho.
4: Mungsune udan.
2: Mburi kena rombong.
4: Prapen.
2: Gak mburi kaya rombong, dadi kekno angsli ngono bakul angsli
4: aku tau ngono opera luan ya kan di sampingan aku gawe rombong dadak sedina digawe ngayup wong turu
2: dek irisna dek
0: apa
2: irisen
0: apa sih dek
4: iku mah lo benang iku mah irisen
2: saiki ngene to the point ya
4: heh
2: to the point
0: maju bojoku
2: pokoknya
4: oh pokok ya
2: inti sarine
4: iya aku rene iki lah jangan sambat ta
0: loro.
4: Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning.
0: Lah iya.
2: Sambat kon iki gak ro kemanten nanyar kon sambat ya.
4: Golek kebutuhan aku rene.
2: Kene butuh wis akeh.
4: Butuh apa sih kon?
2: Lah ngambene balik jeplok ngono kon. Lah rek iki rek.
4: Mamula kon nek turu nok plesteran ae ta. Oh iso. Mau rae. Ngantuk wis glosen nok plesteran.
2: Oh ya kak ngono sik arep meningkatkan.
4: Iya. Aku rene iki siji gawe lur gawe. Pingkisan kepingin ro omamu.
2: Iya ya wis lho.
4: Tapi pindone kok dijaluk tolong wong.
2: Jaluk tolong wong kok njaluk tolong aku.
4: Wong dene kok duwe pusaka.
2: Duwe, Dek, pusaka.
4: Gaman iki, gaman.
0: Apa sih keris iku ta?
4: Keris.
0: Ala kenno.
2: Lho kenno ya apa sih?
0: Ah, apa sih?
2: Rek iki. Sojo treken.
0: Kok tancalno.
4: Ya ndi lagi ya
2: emosi rek. Bojoku emosi treken.
4: Iya, iki kenek gak dudol.
2: Wah, kok iki rek kok iku.
4: Oh dilarang iki
2: kok. Ojo tarik
4: kok. Ya gak pareng.
2: Sing penting lho iki kanggo opo ngono lho.
4: Heeh, iki lak aku dijaluki wong ndak wong dhewe gawe iki.
2: Dikae ngene ndi?
4: Irian Jaya.
2: Diri.
4: Oh, yo lek enak aku tak dodono kon serobot.
2: Serobot. Aku sing gelek diserobot.
4: Mangkane iki pasang tabel.
2: Kan ada aku gelek serobot. Seketan dekan-dekan ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur. Kon nabutruk.
4: Ya, tadi kon iku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat. sing kadang gak duwe. Ngono lho. Iya. Dalam kekuatan sing nanggap.
2: Iya, iya.
4: Ya saya bisa pasaran ning ngono.
2: Siapa ya?
4: Pasaran ning pira?
2: Jari gak meliane.
0: Apa sih pasaran apa sih?
2: Sapi-sapi, Dek, sapi.
0: Kok sing situ tanggapan untuk sapi? Ngomong apa sih?
2: Safari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya.
0: Lah kok tanggapan?
2: Terop. Iya. Nek terop iku aku nek ore ini iku ya anu lah teka-teki lah.
4: Pira?
2: Ndelok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri.
4: Murah ya.
2: Nek wong ndang kayak ngene
4: ya. Dibawa di bawah 400.
2: Ringa muliane.
4: Gak aku jangan nyelan dulu ya
2: gaman. Siapa karepe
0: ya? Lah wong ngono ae lho.
2: Dek meneng lah.
4: Dek ditampu kan.
2: Gue rekon iku.
4: Ampu.
2: Ya.
4: Wah nek jamu ampu ya.
2: Konku wae rampok kanggo mulak-mulak iki lho.
4: Oh iya, umpamane mendung-mendung teko ya.
2: Lah mendung teko, ditangakno.
4: Ditangakno. Heeh, ngilak ya.
2: Ilang.
0: Tangakno sampe nglater nglak kloncom.
2: Wong kon ngendone dik dik kon niku.
0: Kebiyen aku gak seneng kok ngono-ngono.
4: Lah iki ampun tangga dik.
2: Ampun apa deh, cek kuatir.
4: Oh iya.
2: Lah banjir keputran niku gara-gara apa?
4: Iki lak tangga ki ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso nglairno, coba iki gaeke gaman. Brojol, gaman brojol.
2: Iki ana gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih?
4: Eh,
2: bobot piro?
4: 2 tahun.
2: Rong tahun. Rong tahun aja korene iki kok ngawur ae.
4: Wong loro tadi setahun-setahun ngono lho.
2: Rolas bulan.
4: Iya.
2: Iki gawon ya. Gawon deket nisor kasih.
4: Kasih ditepno.
2: Aja lah tu bus wong ngawur kan. Turok nang ngene. Heeh. Delok isu-isu. Nek wong atik. Nah, nanti ngono. Ya iku sambatan wae.
4: Wis tak gawe sik ya.
2: Ya, kan lho
4: kembang kok.
2: Kenae pira lho dhuwit kembang?
4: Biasa pira dhuwit kembang?
2: Ya, 6000 ta.
4: Pira?
2: 6000 lak kena.
4: 6000 oleh petang pentem tempelan. Tempelan gede-gede lho.
2: Wis tak kene. Kene. Wis 5000 ta ngene.
4: Petang tempelan iku lho ta.
2: Karo. Sembo
0: batik ngene. Dhuwit gawan.
2: Ya wis. Dek, waduh kok iki dek.
4: Pokoke engko ampuh, kok laru dhewe.
2: Iki kan dhisik kene.
4: Ya sik 3000 ya.
2: 3000.
4: Nah, iki 3000 iki.
2: Gawan sing cilik kaya kris iki, Gon. Gawan sing cilik ya.
4: Gak karu ta?
2: Nek 6000 sing situ iki Gon bisa.
4: Karung lho karu.
2: Ya wis gawan.
4: Iya.
2: Wis.
4: Mun ampuh temen kok tak tambah 200.
2: Iya, iya.
4: Nek rame-rame terop jan opo, Dek?
2: Iya, iya, aja kuwatir. Kuwatir.
4: Yuk mulai yuk.
2: Iya, iya. Lho Dek, ya apa Dek? 3000.
0: Lah kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe.
2: Kan iku mule ngono kan iku. 3000 sak setan iki gak ono sak jam.
0: Sak wis aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan,
2: Bang. Lho ya apa sih? Dek, Dek. Waduh, aduh. Dek, Dek.

Tapi nek gelem hati-hati iso uripe selamat. Contohnya kayak aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh menit tak temene. Salah iku. Ya pancet arek-arek. Ade. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono le gaduh ati nguntal ati ngemplok ati kon. Heh? Iku jiat. Ya. Tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak atuh. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit, tapi nemen kok le godho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya terus no, tambah suwe tambah dodro. Tanya kon terus kaya ngono, nek ono opo-opo, gak tanggung jawab. Loh, boleh wayangan rek.

opo mut? Loh, nek ngene jelas. Terang gamblang cetot welo-welo. Tambah suwe tambah dodro, tambah suwe tambah gawe gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah dodro, tambah suwe tambah kon gawe gawe. Ya terusno, ditenono kon ya. Nek kon gawe cara koyo ngene, gawe lagu koyo ngene, ah, besok kesu

0: Dapro. Oh, ya ya ya. Wes tutukno, tutukno. Kon kula opo melok ae. Oh, nanti lak munae. Melok ae lho. Kon tandake lho kon. Ya oleh bolo ya diat oleh bolo kon. Kon lak bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak kadakno bondet kon ya. Wah wah wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya tresna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabaranku, kon diten tresno. Sopo kon apane? Kok iki ya ngono nok muri-muri pendayo kon niku.
1: Tak sangane iki mang siluman.
0: Siluman, siluman. Mendayo. Sasa
1: tak kon. Iki basemane gak wong. Yo dalang. Dalang opo wong dhewe latihan-latihan ya, Mas?
0: Latihan-latihan. Oh dikudu arek-arek latihan tak no.
1: Cokoten-cokoten.
0: Cokoten-cokoten.
2: Lah kok opo wayang ya, Mas?
0: Lah kok nak Senin.
2: Hei, lakon nak Markati.
0: Kono ku takon sing gak-gak kon niku.
2: Oh, dalang, Bang.
0: Aki lak nang omah ta.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong-ngomong arek-arek kotekan-kotekan karo nek rekaman niku.
1: Ya, pendak kudu sing sabar.
0: Oh iya iya iya.
1: Iki kan narik remaja-remaja kabeh.
0: Iya iya remaja-remaja kabeh. Iya,
1: kabe. Kemarin nek sok ana perlu nih, Cak.
0: Iya.
1: Iya, sok mari njujuk ya wis. Tak kok lungguh kotak. Nggih. Kan di kursi ya?
0: Tak ono di. Mrene gak cukup. Nek gawe lari.
2: Ana.
0: Iya.
2: Omong nang. Omong nang. Kadung omong diantem wis.
0: Iku kaku watak ya arek iki.
1: Kan iku aja bertindak tangan robot ta.
0: Watak kaku kan iku.
2: Iki ada butuh dhuwit.
0: Iya. Ya ya bayar ya bayar.
1: Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya.
0: Nang dagangan.
1: Iya, daripada awake dhewe nganggur.
0: Iya.
1: Untung-untung titik.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Wong lur mek sogran.
0: Iya, atuk ngono dibangane wong nglakoni pek pinek barang pinek.
1: Iya.
0: Tapi atuk nglakoni ngono.
2: Nglakoni pek pinek barang pinek.
0: Iya, barang wong liya lho. Aduh dodolan ya.
1: Iki apa? Enggak apa keris.
0: Hah?
1: Keris.
0: Lho keris iki?
1: Iya.
0: Kok kaya opo ri ngawur ae. Zaman wis maju. Uno ngene ngerti ya.
1: Tapi ndelok kampuane keris iki, Bas.
0: Waduh masih
2: teko nepi oleh iki.
0: Hah?
2: Nepi.
0: Bakon nepi, bakon nyungsang. Kok ngurus keris
1: aku. Keris karo welang.
0: Hah?
1: Keris karo welang.
2: Iya, karo welang.
0: Karo welang.
2: Karo welang.
0: Kadok bunci sih. Hah?
2: Karo welang iki.
0: Karo sladrine buncis.
2: Loro kabeh.
0: Hah?
2: Koro melang ambek koro pedang.
1: Iya.
0: Waduh model-model kon kon
1: kabel iki. Iki sing ampuh iki. Iki kanggo menghadapi wong opo ae?
2: Iya.
1: Iki ya apa ya? Bahasa sing gak menguasai.
0: Iya.
1: Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang, Jepang iso.
2: Iso. Jepang iso.
0: Terus liyane.
1: Menghadapi wong Inggris.
0: Iya ya.
1: Pelak gak iso bahasa Inggris.
0: Iya ya.
1: Inggris iso.
2: Iso.
0: Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda?
1: Iya. Wong Belanda iso.
2: Oh Belanda iso.
0: Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti awang yang bisa iso.
2: Lo gak percaya? Coba ini yang gede no erong ya iso. Iso.
0: Soro bayat mani rek. Nah, wurah ikan itu.
1: Ini kena gaya tolong apa-apa Ibas.
0: Ini tak ada ya.
2: Sisi tois payu gitu kuma edi.
0: Mani tidak udang turi. Oh tak tutup kursi itu kan gue.
1: Nah, gak percaya ya, gak percaya.
0: Apa?
1: Ini tak dekeno ke mejaku.
0: Ya terus
1: ke mejaku ini obongin.
2: Obongin.
1: Ini kena murup tak tonyo.
0: Terus akhirnya ya. Sapari mbek sorokan ya.
2: Sokran lho.
0: Sok-sokran saiki gak perlu atik model-model.
1: Iya.
0: Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane.
2: Saiki aku tak lebih dhuwit tak digalo kene wis.
0: Oh, ana.
1: Delok regane, Bas.
2: Iki ya, Bas.
0: Ana. Pira sih butuh pira sih?
2: Alah, 200 sih.
0: 200 apa?
2: 1000.
0: Dhuwit bebekmu. Iya, dhuwit bebekmu 100.000.
2: Dhuwit bebek.
0: Wah, murah
1: iku. Coba semene iki kan ngugemi bojone biyen.
2: Bojone sapa jaran?
1: Bojone sapa? Gak ngerti aku.
2: Tanggane. Iya, tanggane
1: guru. Dalem iki meneh barang ini.
2: Iya.
0: Heeh. Iya.
1: Dek iku prihatin, demi hati-hati.
0: Iya, terus
1: dadi yo sugih ngene.
0: Iya,
1: tapi meleki.
0: Tak meleki bakolot. Cecekku dhewe.
2: Lho, pas meneh meneh omong nek sugih.
1: Sugih.
2: Sugine sugih.
0: Iya,
2: tapi njalukan rokok.
1: Iya.
0: Sopo? Semen.
1: Iya, ganteng. Gak tahu njaluk rokok.
2: Tapi gak tahu adus.
1: Wis tak mule nek ngono.
2: Jangan gak ketangkep ya. Iki krise.
0: Iki sekre.
2: Iya ya. Loh dibuang.
0: Wah,
2: loh wis iso mlayu krise.
1: Iki nek vaksine cepet tak.
2: Tutur aku aran luke dudono
1: nek. Luke.
0: Luk piro iki?
1: Luk 9 iki. Karo welang luk 9.
0: Golongane iku.
2: Sapa ya? Ayo.
0: Luk cici.
2: Luk cici.
0: Luk cici golongane luk ciet.
1: Aja ngenyek ta. Belum tak kagelem.
0: Ciet.
1: Bentar kagelem.
0: Mok.
2: Jukun, Kris. Ayo, Kris, nang warung, Kris. Tiga yanduk nang warung, gak bayar, gak apa-apa.
3: Tiga puluh iwangan, kok. Tiga puluh iwangan, kok.
2: Apa, utang, kok.
1: Kris, tak balik, aku.
3: Model-model, sekno model, gak karu-karuan.
2: Apa, gak pamit, aku.
3: Apa, aku gak pamitan, banda. Apa, aku kok mau libet, kok, no. Sekno, kok dua akal. Loh, siapa ini? Waduh.

0: model modal aku rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkul ketatap model-model daya aku rek.
1: Mangke rumiyin kula badhe pitanya dhateng panjenengan dhek.
0: Mangke rumiyin badhe pitanya.
1: Menapa leres menika tanah Jawi?
0: Nggih leser. Leres mriki ning tanah Jawi. Lah sampeyan iki keparing asmo simpen. Sinten sampeyan iki?
1: Nek sampeyan mboten sumrep kali kula-kula patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson.
0: Waduh. Kaya penyanyi jenenge ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake.
1: Niki ngeten kisana.
0: Iya iya tak kudu iki.
1: Tapi saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat. Kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi?
0: Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki.
1: Oh nggih. Asmanipun sinten?
0: Kula R. Baseman.
1: Oh, rombengan.
0: Mboten rakyat Baseman.
1: Oh, Baseman.
0: Nggih.
1: Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandap wonten wuwungan mriki.
0: Wonten nang wuwungan.
1: Anu, wonten dalam panjenengan.
0: Lajeng maksudipun dos pundi Gusti Pati?
1: Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to?
0: Mesthipun niti kuda.
1: Nah,
0: kuda mesthipun.
1: Lah sakmenika pekawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu.
0: Wah, pemborong rupane kaya. Pemborong rupane iki.
1: Kula rumen niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda.
0: Waduh.
1: Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki ngelalang jagat.
0: Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa
1: menika? Kula dipun utus kali Gusti Ratu.
0: Oh nggih.
1: Ngupadi pusaka keris-keris.
0: Iya iya seru, ngoten lho. Pecicil lho. Nggih nggih
1: men pusaka kang aran Korowelang.
0: Oh nggih.
1: Kang Luk Songo.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuto kemawon, kula bayar. Saya bayar, Pak.
0: Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongi bangsa Miun. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap
1: Korowelang Luk Songo.
0: Luk Songo.
1: Nedhi pinten yuto badhe kula tumbas.
0: Oh, Luk Songo nyura nggih menika songo. Nggih, ngeposaken
1: sanes nyura.
0: Kados pundi?
1: Sanes.
0: Nggih, nggih.
1: Menika klintus sanes nyura, sanes nyongo.
0: Saya kacang kados pundi?
1: Menika nyorok.
0: Oh, nyorok.
1: Nyorok.
0: Esuk nyoleng sore nyoleng iki nggih. Lah menika upami reginipun awis dos pundi,
1: Gus? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal.
0: Iya iya.
1: Dados tiang sekti nomor kalih dipun sungkan tiang nomor tiga saged sugih.
0: Waduh.
1: Bondo bandu gandu gandu.
0: Waduh. Gandu gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Yo korek lao pomang tak tolak marek.
1: Menawi tonggo iki wonten kang gadah penyen matur mawon kali kula.
0: Menika ngaten
1: badhe kula persi.
0: Tuh dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Wale-wale menopo sampun ngantos wale menawi Gusti betahkan menika kula purun madosaken.
1: Nggih,
0: ning cara mesti wontenipun anu menika uang tali menika.
1: Oh, kangge preskot to?
0: Preskot.
1: Ngertos preskot ini
0: sampun kendaraanipun melawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan.
1: Menawi cara atas angin menika uang muka.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Muka rai muka.
0: Nggih. Ono pati kok ketanyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraan itu.
1: Tapi janjinipun kedah wonten lho.
0: Oh nggih.
1: Nek kula wangsul mriki kadhek mboten wonten karo orang.
0: Wah,
1: kula abrak-abrakaken kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak idek kaya raja.
0: Waduh diancam ngeten. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten.
1: Wonten nggih?
0: Nggih.
1: Menika
0: nggih.
1: Kangge talinipun
0: nggih.
1: Ya terus 10.000.
0: Oh, kok gedhe nggih?
1: Nggih.
0: Gini yuto-yuto anak 10.000
1: menawi wonten, menawi wonten mangke ical mboten
0: menawa. Waduh pate kiri rupane pate.
1: Wonten menapa
0: mboten? Nggih wonten.
1: Pinten menit malih?
0: Sekedap mawon.
1: Gansal menit?
0: Nggih gansal menit.
1: Nek ngoten kula tak tengkarang menjangan.
0: Monggo monggo. Wis lawe.
2: Iki rongkone beset.
0: Lho melok anan. Lah dhewe nang direk dhewe nang.
1: Balen wonten iki. Ini cak bas
0: iki. Iya iya
1: iya. Iki kon mana-mana ojo ngono aku dhewe kok gelem ngono
0: lho. Ngkon dhewe sing ngomong
1: kon. Lah kan gak ro wong
2: ngene. Iki kok kayak balen beres ben.
1: Iya.
2: Aku njaluk separo.
0: Ge apa?
2: Heh?
0: Ge apa?
2: Panjer.
0: Ge panjer ke panjer kok ana bos ta panjer.
1: Pas mana iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dhewe wedi.
0: Iya,
1: wedi. Pimisan bare bojone, pimpin wedi brek wiati.
0: Oh, kok sing gak.
3: Mulai oh.
0: Wis rungokno sibuk lho.
1: Iki pengalaman masih gak nyambut gajok sampai nang konjo ngono.
4: Iya iya iya
1: iya.
4: Ngaku sih dhewe.
1: Iya, kabeh kabeh kabeh.
3: Ngono. Kabeh kabeh abang pati.
1: Lah nang dipaksa lah jare ana presentasene.
4: Tapi ratune kliru rangka welang.
3: Pati nyute kudo kudo. Sampun kudo kudo dipun garap kali lari lari. Padane opo.
0: Wis iki. Balen dhe balen.
1: Iya wis balen ngono.
4: Kenal ta itu ngene kenal.
3: Kenal wis.
0: Itu kurang tak ga itu men.
3: Wis sangkep sangkep. Terus apa?
1: Lah, turun saiki etik barang yo. Susu mule.
3: Lah apa? Barang.
1: Cek susu mule.
3: Iya.
1: Lah nirwana.
3: Lah apa?
1: Lho, yo apa? Lah iki oleh garapan.
3: Oh iya, garapan ana.
1: Lah iya.
4: Iya, iya.
3: Ayo nang ngono.
1: Rundingan kono
3: lah. Iya,
4: nang kono.
1: Krisik gawon.
0: Gawon tak go terus
1: engko rekaman supaya gak udan iki
3: tidur. Ayo, ayo, ayo.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tunda sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ad alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Malam Selasa kapengker dereng kula terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararaha daiman tisyaruha ila an ana had bihadratil qudsi babisatil ungsi mahalil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadathati wal musyahadati wal mutala'ati fasarat al-hadratu mu'ashasa qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun. Maka tetap terus kendaraan semangatnya tidak berhenti, bahkan tetap terus berjalan sehingga berlabuh di hadratil qudsi, artinya di sisi Allah, di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik, bermunajat, berhadap-hadapan, bercakap-cakap

musyahadah dan bertemu, sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali dan di sana pula mereka bertempat tinggal. Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane. Binarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah artine dibuka manai, muwajahah madep maring Allah, mujalasah berteman duduk, muhadasah berbincang-bincang, musyahadah ningali, mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung, Raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul datang Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Niki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia iki. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok, ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan, godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Iki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Niku kabeh barang-barang merupakan penghalang. Godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu teng perjalanan niku kathah.
kangge seorang delegasi niki pun mboten digape nggih. Mboten digubris. Mergo rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin mboten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampeyan dumugi panggonane Raja Agung, di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih. Delegasi mengatakan salam. Assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban, waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggonane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam. Assalamualaikum. Raja Agung menjawab, waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barngoten delegasi niki dipersilahkan duduk, niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk, mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapane sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang. Berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng Raja sing Agung. Bro Bapak, sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung, ningali ya sifat-sifate lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Di kapani raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapani cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapani carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegesi mutolaah niku menyelami batine raja. Ki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang.
Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang. Memandang tingkah lahir. Lanjut nomor 6 mutola'ah. Saling memandang tingkah-tingkah batin. Terus Bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semanten ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing zuhud niku macem-macem. Tiang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Kelas yang paling nginggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh, yo ora duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awake dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa duit belas sok yai tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mbeta dhuwit kok yai tapi ning bank triliunan. Enten tiyang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung dhuwit gadah dhuwit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngeten iki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namung gadah duit simpenan sak danik. Sak danik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih. Nggih niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwadah. Teng bank nggih kathah cara sakniki bank nggih. Ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Boten terpengaruh kalih dunya. Boten terpengaruh. Kapane boten terpengaruh mesti tiyang niki duwe sifat sahok. Duwe ini sifat sahok. Sahok niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duwe ini sifat jud. Jud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Mone mun zuhud gampang kaya ngoten. Banjur tingkatan sing nomor 3 karom.
Niki podo-podo luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Kapane weweh memuaskan. Kapane weweh boten pandang sapa sing diwehi, ora pandang berapa yang diberikan, pun boten peduli. Ku jenenge karom. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu ngwehno duit padahal dheweke dhewe isih banget butuhe teng duit niku. Weweh panganan padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Jenenge ithar, niki luman sing paling dhuwur. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digape, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud iku sampe ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjine Allah nopo? Janjine semua yang berjalan di atas bumi itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjine Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gak ate usaha. Saman dereng saged ngeten aja diterokno niki. Ya situ garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disoba wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Nah, Bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir. Yeah. Di tengah-tengah gurun. Niku enten gunung, gunung niku enten guwa ne. Terus mlebu ning jerone guwa niku. Golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok. Meneng tok, wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumerep ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Para bapak ndilalah Gusti aku ngresakaken serombongan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal. Dalal niku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Kuwi waktu niku Syam niku menjadi pasar internasional. Nggih. Bareng sampun mendhet dagangan saking Syam, saking Syria. Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Tersesat. Mubang mubeng. Akhirnya ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhirnya mereka merasa, wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng maneh. Pethuk gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Sat. Mubeng-mubeng malih, walhasil ringkese cerita, bareng tekan ngeriku udan deres, ini terpaksa kafilah niki sami melebet nyurune guwa berlindung. Bareng mlebu nyurune guwa, terus mlebu, lah kok ana wong lungguh. Neng sudut di sebelah dalam meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab. Kira-kira ngejawabe nganggo ati wae. Akhire enten sing gawa roti, kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat.
dilungi roti kul, kul makanlah ini, makanlah ini, meneng tok. Orang bapak, kafilah niki mempunyai dugaan, kira-kira wengi guruane wis garing, gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu, susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, isrop minum ini, minum meneng tok. Nggih. Akhiripun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Bar dilek terus ngguyu. Anta majnun. Kamu gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab. Dulu roti ra gelemangan. Ditu susu anget gak gelem ngulu, bareng tak cangkap mbok elek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu ya, bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud, nggih. Para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyan niku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu, tawakal niku nggih bertahap, nggih. Bertahap. Tawakal niku nek tawakali kula panjenengan, nggih. Niki dirungokno lho, dipahami aja sampai salah paham, nggih. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakali sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Niki si usaha. Ibarate pedagang ya si usaha apa nggawe toko, apa nggawe Indomaret, nopo Alfamart, nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan teng Gusti Allah. Nggih. Enten perusahaan napa usaha napa napa gawe potong. Napa usaha gawe genteng. Napa usaha gawe unde-unde. Napa usaha gawe napa. Nggih, tetep usaha keberhasilan serah pada Allah. Niki tawakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak mun boten usaha kados sing kula critakno niku wau. Sikotan biwaktilah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu. Tapi wong sing tawakal khosah niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Nggih. Mboten usaha secara lahir
tapi isik ndungo, isik jaluk ning Gusti Allah. Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten jaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu jaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan duwe kesusahan kaya ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Nggih. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun sing api niku nggih gedene saalun-alun kayune kebek diuncalaken ambek bandil belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang nggih dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sambang gak duwe hajat apa-apa. Yo duwe tapi gak ning sampeyan jarene. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwun Gusti Allah ora Gusti Allah wis ngerti. Lah ngono Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak aja rene dhisik lho ya. Ya Bu nek sama langsung diparing Allah saged ngeten gitu kok. Nggih. Ini mboten nyuwun mboten apa. Sampun merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid niku maknane nggih pasrah padha mawon. Tapi nek tafwid niku rido bi hukmillah. Wis pendek aku diputusno apa wae aku rido. Didadik nopo wae aku rito. Iki paling tinggi para bapak. Jadi munggah-munggah itu yang zahid niku sampai dumugi ngriku. Nah para bapak lan para ibu. Perjalanane wong zahid niki sampai dadi julasa Allah. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih julasaullah wadan teman duduknya Allah besok adalah ahlul warai wazuhdi wong sing ahli wirai nggih ahli zuhud teman dudukku sing dimaksud napa teman duduk niku wong sing derajate dhuwur nggih besok niku teng akhirat derajate dhuwur derajate di sisi Allah nuwun sewu sisi Allah ku aja dianggep Allahku nggih ketok banjur nyedhek ampun ngoten tegese ku derajate dhuwur ngoten lho derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat, saben menit, saben jam setiap hari nggih atine hadir bersama Allah. Nggih. Sampai kliru. Omong-omong ning jaba, bae Gusti aku golek tempat duduk bareng ya.
Di artinya teman duduk nalika ning donya niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo? Boten eling nopo-nopo kejaba mung eling Allah. Ngoten. Para bapak sak temene niki saged dilatih nggih. Ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Dereng sampai nyawang lho, niki seeling. Seeling. Dereng sampai nyawang nggih. Jenenge gampang. Panjenengan niki saged mirsani nggih, terus eling Allah. Mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah. Lho eling Allah. Kupingku bisa krungu ku sing maringi Allah, eling Allah. Yeah. Tanganku bisa obah iki sing maringi Allah, eling Allah. Iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah, eling Allah. Diumbi rasane seger, sing gawe seger Allah, eling Allah. Enten wedang jahe, jahe ku sing gawe Allah, eling Allah. Terus lebengan melampah jangkai sikil Allah, sikil jangkah Allah, Allah merasa kakiku bisa melangkah, ini hanya pemberian Allah, eling Allah. Nah, niki para bapak, jadi ati niki selalu hadir bersama dengan Allah. Niki nek terlatih, insya Allah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten telate sembayangku nggih mboten eling Allah nggih. Bluwayang gak karuan. Para bapak niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Para bapak nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan pengkitab niki koyok neng bibiran, bibiran lemek babut permadani. Duduk bersama Allah, kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya bibiran ku apa? Atine ayem, ayem. Mau dibayangkan beber kelosong ngono. Sing beber klasowo nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah, para bapak lan para ibu, kapane wis nenggone bibiran niku jeberan tegese atine ayem bersama dengan Allah. Unsu. Lo berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asrar nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji niki para bapak kirim menapa salam, sijine jawab salam nggih. Nah, terus muajahah, muajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Teng mriki madhep atine madhep nggih. Arep Gusti Allah ku madhep atine. Mboten kok wajahe nggih. Atine madhep. Lajeng para bapak terus muhadasah. Muhadasah ku omong-omongan. Omong-omongan niki artine para bapak nggih. Kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhirnya nopo nggih piyambake musyahadah memandang datang zati Allah
Nah, kapais tekan niki, niki wong sampai dumugi makomil jam'i. Nyawang nengone Gusti Allah. Nyawang nengone Gusti Allah. Iku jenenge makomil jam'i. Jam'i ki kumpul. Jam'i ki kumpul. Sampai tekan derajat, iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung niki men biasa diucapaken tiang-tiang. Manunggale kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapane tiang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah, nyawang bed pelem keto Allah, nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang wedok ke apa-apa. Napa-apa. Tapi ini urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah, para bapak, sebab dulu apa-apa mungkin itu Allah. Sampai nyawang-awai dewi Allah. Kata sing diucapakan Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kata sing diucapakan Dini Syekh Siti Jenar. Ini kumbutan sesat. Panjen pengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet. Ora kenek dikandakno sapa-sapa. Nggih. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibelek kalih tiyang. Nggih. Lah kapane nggih? Mun panjenengan sejatine ngeten. Nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus, nggih. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhir diberi hukuman pancung. Nggih. Niki ceritane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Nggih. Tetap bulan nggih sekalipun tertutup awan. Nggih. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelekaken nggih. Wonten daerah Mbang Sri Jeporo, jenenge Donorogo, tengeniku disimpeni didelikno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrai nyembelih, memancung niki Siti Jenar niki. Oh, para bapak, niku jan akdu kesaktian pol-polan niki. Para bapak akhirnya Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuti Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo nggih dawi gurumu iku sesat keliru. Nggih. Keliru sesat. Kok sesat? Saiki buktine dudan. Nek mbok dudah ku rupa gurumu berarti gurumu bener. Nek mbok dudah iku berubah bentuk, berubah rupa,
berarti gurumu salah. Ngoten nggih. Bareng diduduk ternyata anjing hitam. Lha niku leh muliti iki lan kali jaga. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Ora bapak, niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong. Nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam panak, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Jadi seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku wahire fukuha-fukuha niku usul datang Perdana Menteri ini orang supaya ya, dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, tidak ada yang lain. Akhiripun berbapak dibunuh. Yeah. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ku dawuh aku duweni ilmu rong kantong. Lek gambane ku ngono. Nek kalau sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantongku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan pada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan, maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawe Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan iki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anger wong dikandani, nggih, para bapak. Iki soalnya wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, panjen gak ono sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwallah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Jadi nyawang awake yo Allah, nyawang cagak yo Allah, nyawang jaran yo Allah. Mboten ketok kabeh makhluk, mboten ketok. Sebab wujudi makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujudi Gusti Allah, wujud hakiki, wujud sing temenan. Nek wujude Allah iku bila tidakin nggih. Wa bila akhirin wa bila intihain dikandakan teng Quran wal awalu wal akhiru. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja mbek menungso makhluk kabeh ku wujudiku sebab diwujudno Allah. Sadurunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih wujud semu. Wujud majazi. Lha bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng nah, para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Mergo wong sampai dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih.
sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah. Murni hanya fadl Allah, orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi. Maqam pisah. Maqam pisah niki sing disebut maqam bakok. Nggih, maqam bakok. Maqam fana, maqamil jam'i, maqam bakok nggih. Maqam bakok jenenge maqamil farqi. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya napa? Nek nyawang makhluk ya ketok makhluk ya ketok Allah. Nyawang Allah ya ketok Allah ya ketok makhluk. Iki jenenge maqam bakok utawi maqam pisah, maqam farqi. Kapan sampun dumugi maqam farqi? Para ibu lan para bapak baru didhawuhi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, nggih. Tugase macam-macam, nggih. Macam-macam tugase. Para bapak, halaman sing nomor 1010. Berarti 1010. Kapan sampai tekan maqami dalik al-farqo, maqam farku, dari maqam bakok, bayuk maruna bimuhoto batil halki, bahwa al-muradu biqolihim al-bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki maqam fana sampai tekan maqam bakok. Nek wis maqam bakok, wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha, mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Napa-napa kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Nggih. Mulane para bapak, sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali niku wong sufi. Di samping fuqaha niku wong sufiyah, dhuwur niku derajat ketasawufane. Nggih. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i masyaallah zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Ya mbai pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo? Soal ono wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali salat apa sing ditinggal? Para bapak, ono wong tinggal salat krono lali. Hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi sijiku sholat apa lali? Apa subuh, apa dhuhur, apa asar lali pisan. Ini ku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya kodok? Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhirnya takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat, ternyata mboten-ten sing jawab. Akhirnya takon gurune wong sufi. Mulai niki calon gurune tase wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. 237.
Para bapak, bareng pakon wong sufi. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menengi Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menengi. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali. Ora. Kamen takono lare sing pacaran niku. Semayan jam 12 niki jam 10 wis padha macake karo. Wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti kegeden dikeriki. Nggih alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 pada semayani jam 12. Lho niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Bro bapak, mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai

Terus bapak waktu niku ya, jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare soklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten? Ojo ya, ojo. Ojo gak pareng. Krono wira ini koyok ngeten para bapak Ahmad Ibnu Hambal. Iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok. Cacing. Ulo. Kucing. Kuntilanak. Dia aku ketemu Gus aku sampai 100 kali. Mimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku. Gesi moco Quran. Kanti paham nopo mboten Gusti baik paham utawa gak paham. Niku teng impian. Niku terkenal, niku ditulis, dikutip kali imam-imam. Nah, niki mustahid-mustahid singenten papat. Fukuha singenten papat, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kuwabeh, niku wong sufi. Di samping fukuha, niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi ki tugase mung lelono. Siyahah nglencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah nglencer, berkelana. Ghurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri. Nggih, luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Nggih. Para bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amis niku nate ketemu ketunggeng. Yen nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kula jengking darat ketunggeng. Mlayune buanter ditututi kalino amisri. Gak nututi. Nggih. Pelayune ketunggeng niku ngalahaken pelayune dinun amisri. Padahal ketunggeng biasa mboten sakit ngalahne playune wong. Niki kok ngalahkan playune wong. Akhirnya Zin Al-Misri gadah gagasan iki mesti tunggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir sungai Nil. Bareng tekan tepi sungai Nil moro-moro muncul seekor katak kodok niku lho kodok niku muncul. Nah, terus ketunggeng niku melompat ning gegere kodok niki. Nggih. Kale kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana. Disabrangno. Tekan pinggir tunggeng niku terus melompat teng daratan ngriku. Dina Amisri nggih wektu kaya ngene iki nggih gunakno karomah. Para bapak, sak temene wali-wali ku karomahku mboten demen. Nggih. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah tu hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kalih Yunus Amisri

langsung. Wong koyo ngoten niku biasa para bapak mlaku ndure banyu men biasa. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketonggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Teng ngandhape wit sing ngrembuyung wonten lare nem guanteng turu. Guanteng turu. Senengane arek mardian. Wanteng tuh. Lu arek ganteng niku diparani afai. Afai itu apa? Ular berbisa. Diparani ular berbisa krono turune ku ning isore wit. Ya niki akhire terus ketunggeng niku melumpat ning dasi ula niki bun-bunan wit dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggeng niku mudhun kon dasi ula jejeri ula niku. Nggih. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kalih Dul Amisri arek niku tangi ngelilir delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Baru bapak melayu diceluk. Kalih di amisi. La takhaf wa la tahrab. Jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten nopo syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan ternyata tunggengku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular, dicolot ambek ketunggeng, bun-bunane ulot dintup ambek ketunggeng, mati. Terus sujud niki bocah nom, nangis. Nggih, matur Syekh, mboten sak pantese kula angsa pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki Syekh, niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekatahan Syekh. Minum-minuman keras ku kekadan sampai turu tengriku. Niki mesti mboten pantes kalau ditulungi Gusti koyok ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ini ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima se isih Gusti Allah demen wong sing tobat. Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Niki jenenge tugas siyahah lelono. Nggih. Siyahah lelono. Ku tugase Allah. Badane makom bakok ku tugasnya mboten podo tiang-tiang sufi. Esen tugasnya lelono kados niki wau. Dan nek cerita niki saman pahami, ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ini ngombe kakian ya kebablasan temenan. Para bapak, ini ku tugasnya tugas siyaha. Enten ting sangi Syekh Junaid. Syekh Junaid ini ku Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Sayyidut Thaifatus Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junaid. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niki duwe kanca
Koncone niku nggih penggaweane Syahah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junaid. Nggih sedane ku tahun 271 nggih. 91. 291 nek Syekh Junaid 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor 4 dikira bengi kang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor 5 ne kumpul ambek wong saleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sak teruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Lah Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih siyaha. Nggih. Siyaha lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru, guru sufi. Sadat, sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah kokno dalam perjalanan siyahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean siyahah lelono iku lho berkelana iku ketemu apa sing paling mengherankan. Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Nggih. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang akeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut. Niat sedekah. Keranjang-keranjang niku lho. Keranjang tumbuh-tumbuh dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami, nggih. Niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir. Keranjang-keranjang sing tak buak ning lautku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis. Pemedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, "Bu, sampe nangis niki krana napa kok nangis?" "Anu, Nak, rego luwih enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu Nak, anakku kuwedok limo, bapake mati. Anakku wedok limo, bapake mati. Berarti anak limo iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ngono. Keranjang sing dibuak wau, aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak go mulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku limo. Dadi bendino aku ning pinggire kali iki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol,
kangen ngoni anakku. Terus mendino. Jadi aku neng pinggir kali nok keranjang liwat tak jupuk. Bareng dino niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau, gak nok keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Akhwas niku muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti neten mewetuk gada anak gangsal melarat, kulo gih mesti ndamel keranjang sing kuwadah gusti. Wong kulo mboten ngertos gih namung semonten kulo ndamel. Bu, ampun susah bu, ampun susah. Sing ndamel keranjang niku kulo kok bu. Monggo kulo dereken tenggriyane jenengan, diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup aku iki nulungi wong wedok mau banjur aku balik ning padang pasir. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Setan teko. Aku disepak aku tangi ngali aja nek kene jebule wetku dinggone setan. Terus tak jawab nyingkrio aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas kok ono wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu iku lho. Ngono. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu. Aku biasane digodho mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggap aneh niku. Nggih. Nggih siji sing aneh gitu iku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua delamaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Sijine halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo saka gunung. Gununge Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ora ana sing duwe, ana sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek delimone iki halal. Ana sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong loro. Yang satu mengkhianati yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Khawas, wis iki tak wehna awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngwehi sing haram. Niki ngwehi sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Kok kurma apa? Delima. Terus aku balik goleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki. Esuk tak goleki, sore tak goleki, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak goleki gak ketemu. Wah. Iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih.
niku termasuk wali niku satu sing nyoba nih, nyoba bermal khawas. Nyoba sayang po gak bi anak-anak yatim. Para bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu ning masjid, aku turu nggih ning masjid. Ning masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kula kleru mocone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan, dalan sempit, gang, gang sing sempit niku jenenge lorong zukok. Ning kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk, kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Mlebu-mlebune masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing, asuku juguk banter. Tak parani. Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguwadeg juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Nggih. Niku sing jerit-jerit wau. Nggih. Anak muda yang wanteng. Pakaiane bagus, tingkah lakune bagus. Metu saka omah nyawang aku. Lah kok muni ngene? Jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk ning ngene wong sing paham, sing ngerti. Ngeten, Pak. Kula niki panjenengan pun digaris kali Gusti Allah. Bendino kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa. Nggih. Sing menjerit-jerit niku lho, nggih. Bengok-bengok. Nggih. Wong nek mendem niku Pak nggih, lakoni apa-apa ku ora rumangsa. Tapi kula janji Pak teng jenengan, kula janji. Kula pengin berguru teng panjenengan. Ngono. Pengin berguru teng panjenengan. Kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten bali malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhire critane Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas. Botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tier, tier, tier. Akhirnya piyambak ini kutus bertobat. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penteng lemek, lemek tempat duduk. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah. Boten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombe dhisik. Lah tobaté ku temenan tobaté. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyahah. Nuwun sewu para bapak. Mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Al-Khawas niku. Lah nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih.
Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fiqih. Tugase ngriku panjen tugase. Walau bapak, enten tugase niku teng membina tasawuf. Enten tugase ke membina syariat dan hakikat. Tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i, apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsu ini dhewe. Tapi nek firok qoblal jam'i, firok iku pisah Allah tapi gung tau fana, ngoten lho. Itu kadang-kadang nuruti nafsu. Ora bapak, kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho, Pak. Kadang-kadang mulang teng madrasah iku nggih nuruti nafsu. Kene apa kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane pun firak ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Bapak, niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi iku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakire niki sampe telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhirnya saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe mun pucet. Niki hatinya hancur. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampe telung dino. Seje mbek awake dhewe kulo sampean kan pun sepuh. Nggih, niki kuat, nggih sabar. Nggih. Ngene lho, Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos dua danik. Dua danik, sak danik niku seperenam dirham. Dua danik niku upomo dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro. Lipat dua kali. Diporo 6 ping neluru dua danik. Iku gak ono sing epek aku dadi buruh. Dadi akhirnya aku gak oleh penggawean. Aku dhewe atiku yo terbakar. Ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjen kudu luwe. Tapi anak piye? Atiku yo kobong. Wis to Mas, ngene Mas. Iki kudungku tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dalan menawa wis oleh duit saman tuku panganan niku kanggo anak-anak iki.
Akhirnya pun para bapak kudung niku dipendet kali sing jaler di